آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan 8.7 minit pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bekerja buat rakan-rakan pendengar kita yang hari ni baru je punch card. Ketik masuk dalam pejabat tu. Selamat bekerja lah untuk anda, ya.
1: Betul. Jadi, bersama kami berdua AA untuk hari ni, edisi Selasa 21 Julai 2026. Bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Kalau hari Selasa hari ni, untuk jam yang terakhir nanti, kita ada lain orang lain cara, kan?
2: Orang lain cara hari ni kita nak bercerita berkaitan tentang inilah Zah. Awak pernah tak berdepan dengan orang yang rasa diri dia je lah yang betul? Dia kritik orang pandai sangat, Zah. Dia tak pandang pun diri dia pula tu ada dah kesilapan apa-apa ke tak? Tak ada. Dia macam orang kata pentingkan diri
1: juga. Ya, ataupun istilah sekarang ni dikenali sebagai narsistik.
2: Tu apa pula, betul.
1: Macam awak cakap tadi lah, semua dia je lah yang betul. Dia boleh up diri dia sepanjang masa je lah. Kalau orang lain semua dia salah tak? Macam itulah lebih kurangnya.
2: Okey, faham. Jadi kalau saya nak tanya awak lah, kalau awak berdepan dengan orang yang macam ni, orang yang rasa dia lah sebesebi betul, dia lah suka kritik itu, kritik ini, tak pandang diri sendiri. Kalau berdepan dengan orang macam ni, macam mana?
1: Alang tak awak lah, ambil lah belaka semua.
2: Awak don't know.
1: Tak ada orang kata, tak ada bagi kuping pun kat kau. Tak apalah, orang kira macam tu lah. Kan, lebih kurangnya. Tak apalah, awak buat lah. Ya, betul lah tu. Ya, macam tu. Sebab kalau kita, orang kata melayan kan, lagi lah.
2: Dia nak share. Orang kata
1: naik. Macam awak kata macam betul lah macam tu. Mana kata biar je lah. Tak apalah, kita menerima dengan berlapan dada lah. Kan, kadang-kadang yelah, bila orang macam ni pun sebenarnya kita tahu narsistik ni adalah salah satu, nak kata penyakit pun ya juga sebenarnya. Kan, jadi bila kita berhadapan dengan orang macam tu, kita kena pandai-mandai tali.
2: Tali pula.
1: Kita tengok lah, tak apalah kalau dia ada arm lebih sangat, tak apalah. Yelah tu. Biarlah
2: dia
1: menang. Lantuklah awak lah.
2: Tapi kalau tengok sifat narsistik ni,
1: Narsistik
2: ni, dia macam dia banyak meluahkan emosi dia yang secara berlebihan. Macam tu lah kan.
1: Mungkin juga mengikut situasi. Kan, mungkin dia tak menyokong sesuatu benda tu pun ia juga. Kadang-kadang dia ataupun dia tak puas hati dengan sesuatu benda pun ia juga. Kan, jadi kita tengok nanti bersama dengan tetamu kita untuk akhir rancangan kita. InsyaAllah akan mengupas sedikit mengenai tajuk kita pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan narsistik. Sebab kita pun tak ada orang kata priority yang lebih-lebih sangat nak cakap pasal ini. Tapi mungkin orang kata kita bercakap dengan tajuk kita hari ini mengikut
2: Pengalaman
1: sahaja.
2: Betul. Sebab kita pelik kadang-kadang tu kan, dia ni kenapa ya emosinya berlebihan sangat. Dia je yang betul. Rupanya penyakit, rupanya orang tu ya.
1: Narsistik itulah panggilannya. Mungkin yelah, bahasa-bahasa kita ni alasnya dia je lah betul. Tapi sebenarnya adalah panggilan yang orang kata
2: spesifik.
1: Dispesifikasikan untuk mereka yang sebegitu. Jadi insyaAllah nanti kita akan kupas untuk lain orang, lain cara. Kita kongsilah cerita-cerita kan, untuk jam yang terakhir nanti. Baik, seketika saja lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita kongsikan laporan cuaca khususnya pada hari ini. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Bang FM, satu pilihan laban 15 minit pagi.
2: Macam biasalah, seketika kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak ketahui macam mana ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari ini bersama dengan Encik Shah. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Encik Shah, hari ini kita nak ketahuilah antara ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia Negeri Pahang. Silakan.
3: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Paham FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku di semua daerah dan keadaan ini dijangka berlarutan sehingga malam.
2: Okey.
3: Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Cik Syah.
3: Sama-sama.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, jadi kita dah ketahui ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini. Okey, perancangan anda, aktiviti anda untuk hari ini tak kira lah ya, apa sahajanya, apa sahaja mungkin ada yang nak memandu keluar daripada negeri Pahang, mungkin ada yang setengah mengalami hujan kan. Kita faham kalau di Kuantan sekejap hujan sekejap panas. Betul. Kalau petangnya hujan kan, lepas tu tengah harinya panas.
4: Ya, dan kan? Juga kita sekarang ini sering juga Aziz kita diingatkan berkaitan tentang cara-cara kita nak menghadapi El Nino ini. Orang kata panas sangat-sangat kan. Tapi sebenarnya Aziz, kalau berkaitan tentang El Nino ini, cuaca dia kan akan jadi lebih panas daripada biasa.
2: Okay.
4: Dan suhu yang tinggi boleh mempercepatkan sebenarnya pembiakan nyamuk Aedes sebenarnya. Jadi bila hujan turun selepas tempoh kering pula, air bertakung. Mula kita nampak bertakung kan. Sebab kalau kita tengok dekat Kuantan pun sekarang ni, sekejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan.
2: Tapi okey lah, tak adalah panas sangat kan.
4: Betul. Tapi
2: bila nak hadapi El Nino tu,
4: itu lah,
2: mesti juga panas.
4: Itu yang kita nak ingat kepada pendengar-pendengar kita. Ambil masa 10 minit sahaja, musnahkan dan cari tempat pembiakan jentik-jentik. Tak lama, sekejap
2: sahaja.
4: 10 minit je.
2: Betul. Jadi sama-sama kita ambil masa untuk luangkan 10 minit saja membantras jentik-jentik dan juga Aedes. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan seketika saja lagi pukul 8.30 minit pagi. Kita ada Hello Meh nak cerita ni untuk anda. Selamat bertugas. Ini dah lagu daripada Senario Kerja Baik Kerja Jahat. Terus dengar Pang FM.
4: Satu pilihan.

0: Kerjaan. Diana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Cerita ke tak?
2: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: 8.31 minit pagi di jam ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda dalam Hello Meh Nak Cerita ni.
5: Ya, kita nak membanteras berita-berita palsu khususnya untuk hari ini di mana orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada terhadap sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai rahmah.
4: Pula dah.
5: Macam Tirah bagi tahu tadi, kita dah masuk fasa yang ketiga. Mungkin akan diagihkan pada Julai hingga September. Tapi berkaitan dengan ini, di mana dia menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai rahmah SDR atau sumbangan asas rahmah SARA, yang mana menggunakan nombor telefon yang menyerupai talian rasmi. Jadi jangan sesekali berkongsi nombor MyCard, nombor Aircom Bank, kod TAC ataupun OTP, lepas tu kata laluan atau PIN perbankan anda, dan juga maklumat peribadi dan juga kewangan. Jadi ingat, Kementerian Kewangan tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan talian rasmi STR ataupun SARA, dan Kementerian Kewangan tidak akan meminta sebarang bayaran bagi urusan berkaitan STR ataupun SARA. Jadi kalau ada sebarang maklumat ataupun ada menerima panggilan yang mencurigakan, jangan panik. Tamatkan je panggilan telefon tu dan hubungi talian rasmi STR ataupun SARA. Okey, ambil nombor telefon ni, 03-888-24565. Okey, 03-888-24565 atau 4566.
4: Baik.
5: Okey, untuk pengesahan. Jadi fikir dulu sebelum berkongsi maklumat, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa penipuan. Okey.
4: Kalau kita tengok sekarang ni kan, semakin canggih teknologi sekarang ni, semakin canggih pula skema buat kerja kan.
5: Betul. Macam-macam dia punya modus operandi dia nak cuba mengambil wang daripada kita tu.
4: Betul. Ini ceritanya ambil kesempatan daripada kesempitan.
5: Ya.
4: Jadi masyarakat kita tak boleh nak alpa, tak boleh ambil sambil lewa. Dan hari ni Zah, cerita seterusnya ni bercakap tentang canggih tak canggih ni. Kita kan pernah kongsi juga sebelum ni berkaitan tentang pautan APK. Ada yang menghantar melalui pautan kad jemputan kahwin kan, macam-macam. Dan ada hujung dia tu, dia tulis APK. Jadi kita malas nak cerita dah ni. Mau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Duta Scam ataupun Rahmat Fitri Abdullah, ataupun lebih dikenali sebagai jawatan sebelumnya ni, Pesara PDRM.
5: Alright.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ada berita terkini, berita panas, gempar, modus operandi terbaru scam sekarang ini. Scammer menghantar anda file untuk anda tekan. Jika anda ada menerima apa-apa file atau mesej yang ada tertulis VBS dekat belakang link tu, VBS. Sebelum ni ramai aja jangan tekan link APK kan?
5: Betul.
6: Okay, yang terbaru ni dia hantar pula link VBS. Apa tu VBS? VBS tu stand for Visual Basic Script. Tak payahlah Rahmat nak explain apa maksud Visual Basic Script tu, bukan kau faham pun. Yang paling penting Rahmat dah bagi tahu, jangan tekan link yang ada VBS ataupun yang sebelum ni saya ajar, link APK. Scammer yang menghantar link VBS ni, dia akan berjaya memasuki ke dalam PC anda. Dia akan berjaya meletakkan virus ataupun malware di dalam PC anda. Yang lebih menakutkan, bila dia dah letak something dalam PC kau, data kau boleh bocor, barang-barang kau boleh kena hack, PC kau boleh digodam, dan yang lebih menakutkan, kita risau, duit pun boleh hilang akibat kau tekan link VPS tu. Kepada pakar-pakar IT, dia tahu link ini bahaya untuk yang ada PC je. Tapi Rahman nak bagi tahu untuk seluruh rakyat Malaysia yang tahu pasal digital, yang tak tahu pasal digital, golongan B40, M40, T20, yang tak berapa tahu sangat pasal digital-digital ni, Rahmat pesan simple dan senang. dapat apa-apa mesej atau link, dia minta anda tekan link yang ada VBS kat dalam perkataan tu. Perkataan tu panjang, kau nampak ada VBS kat situ, jangan tekan. Simple, jangan tekan. Nasib baik salah seorang ahli komuniti saya, komuniti yang join PPKD, Pelan Perlindungan Komuniti Digital ni, telah mengajukan pertanyaan ni kepada saya. Dia hampir nak tekan. Nasib baik saya berjaya stopkan dia. Alhamdulillah.

0: sebagainya. Okey, jadi ambil itibar apa yang telah pun dikongsikan oleh sahabat kita tadi berkaitan dengan kata link.
1: Betul, pautan APK ataupun VBS. Baik, kejap lagi kita nak bersama dalam rancangan Iyoko.
0: Ya, pukul 8.45 pagi. Seketika A to Z, bang, boom, bang. Bang, bang.

0: selalu, bang.
1: Ya, dah.
0: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu, ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A. Setiap Selasa, 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. What?
4: Okey, Pahang FM, satu pilihan.
5: Jam yang ketiga hari ini nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk cerita-cerita pelik tetapi betul-betul berlaku, Zam.
4: Okey, dah hari ini kita nak kongsikan Tirah ya, bercerita mengenai macam-macam benda, macam-macam cerita. Dan saya nak tanya awak satu benda, Tirah. Kalau saya cakap ada seorang lelaki sanggup mengunci kepala dia sendiri dalam sangkar besi setiap hari, apa reaksyen awak?
5: Ya Allah, dah kenapa nak kunci kepala dah?
4: Kan.
5: Eh, awak tahu, saya pernah tengok tau ada satu tu yang dia masuk dalam sangkar kucing.
4: Itu je lah. Ini tak. Jujurnya saya ingat itu satu aksi pelik atau gimmick. Tapi bila saya baca kisah sebenar dia, Tirah, rupanya dia buat semua tu semata-mata untuk berhenti merokok.
5: Berhenti merokok?
4: Selepas bertahun-tahun ketagih.
5: Sampai macam tu sekali ya, Zah, nak berhenti merokok. Bukan ke orang kata dia boleh berhenti macam orang lain je?
4: Itulah yang ramai orang fikir macam tu. Hakikatnya, Tirah, sebenarnya ketagihan bukan semudah berhenti je. Dia sudah mencuba pelbagai cara tetapi gagal. Jadi dia mencipta satu halangan fizikal supaya diri dia sendiri tak boleh mencapai rokok tu. Ada kisah ni, sebenarnya nama dia Ibrahim Yücel, orang Turki, kerja juruteknik, umur 42 masa tu, Tirah. Dan dia bukan orang famous pun, bukan orang pelik pun, cuma dia ni perokok tega. Dua kotak sehari, dan itu dalam masa 26 tahun kira-kira dululah. Dia mula hisap masa umur 16 tahun lah kot. Zaman tu semua orang hisap, tak ada orang kisah pun, Tirah. Lepas tu bila ayah dia kena kanser paru-paru, meninggal, dia dah cuba berhenti sebelum tu dan pelekat nikotin lah apa macam-macam benda.
5: Asal dua kotak sehari banyak tu. Tapi biasanya banyak je kan cara lain
4: lah. Kalau kita fikir macam tu kan.
5: Tapi itulah biasanya bila ada sesuatu ni bawa kita rasa macam macam okey juga
4: Itulah. Jadi tahun 2013 sebenarnya dia buat keputusan yang saya rasa tak ada mana-mana doktor akan cadangkan. Dia beli dawai tembaga dalam 130 kaki. Lepas tu dia bina sangkar untuk kepala dia sendiri. Jadi macam helmet tu. Nampak berasa tahu kan macam helmet. Tapi dia berjeriji. Ada gambar dia kat internet. Tapi ni nanti kita nak share juga. Nampak macam watak filem murah lah. Lebih kurang macam tu. Tak adalah pakai macam Iron Man kan. Dan setiap pagi dia sarung, dia kunci, lepas tu serah kunci tu kat isteri dia. Pesan dia, jangan buka walaupun saya merayu. Sebab dia tahu dia akan merayu. Jadi bayangkan pagi-pagi awak pegang kunci muka laki awak tu. Nak gelak pun tak boleh, nak nangis pun tak boleh. Macam tak kena tempat pula nak nangis dah. Jadi sepanjang hari dia menafas, Tirah, melalui jeriji tu. Minum air pakai straw. Tapi walaupun jeriji, dalam poket dia masih ada rokok.
5: Mananya, Zah, rokok tu tak ada dalam poket dia. Dia tak buang pun
4: cuma dia tak boleh sampai. Walau macam mana, dia tak boleh isap pun.
5: Dia jadi heavy tak?
4: Jadinya bila sebab dia punya jeriji tu bersangkut kat leher dia. Jadi dia tak boleh nak masukkan rokok tu kat mulut. Jadi ketagihan tu dah dalam kepala, bukan dalam mulut, doktor cakap.
5: Faham, betul.
4: Sebabnya doktor-doktor tegur, cakap benda ni tak selesaikan apa-apa pun. Tapi entah kenapa cerita ni tetap melekat. Mungkin sebab kita ni semua ada benda yang kita tak lepas. Bukan rokok pun, benda lain. Dan kita semua tahu, dan perasaan tu bila kita dah tak percaya kat diri sendiri, orang luar senang cakap, kuat sikit lah, berhenti je. Dia orang tak faham. Ibrahim ni dia tak kisah pun nampak bodoh depan satu dunia. Wartawan datang, gambar dia tersebar merata-rata, Tirah.
5: Sampai macam sekali, macam tu sekali Azam. Dia sanggup buat takkan orang tak pelik tengok dia dah. Macam malu pun
4: dia biar je. Dia biar je sebab dia rasa hidup dia lagi penting daripada marah dia. Saya tak tahulah dia berjaya berhenti ke tak akhirnya. Cuma cerita tak habis kat mana-mana. Tapi ada satu benda yang saya rasa dia baru sampai sekarang. Yang paling berani dalam cerita tu bukan bila dia bina sangkar tu, Tirah. Bila dia serah kunci kat isteri dia tu. Sebab tu maksudnya dia mengaku, ayah, aku tak boleh lah buat seorang-seorang. Dan jujur, benda tu lagi susah daripada memakai sangkar besi dekat kepala dia tu.
5: Daripada apa yang awak cerita ni, Zah, ada satu bahagian cerita yang paling menyentuh hati saya tau. Dia serahkan kunci sangkar tu kepada isteri dia. Apa yang
4: jujur tak jujur je.
5: Kalau awak sendiri kan, apa yang awak nampak dekat situ kan?
4: Itu saya cakap, bagi saya itu sebenarnya lambang kejujuran jugalah. Dia mengaku kepada diri dia sendiri bahawa dia perlukan bantuan. Kadang-kadang mengaku kita tak mampu lebih susah sebenarnya daripada menghadapi masalah tu sendiri.
5: Yelah, kadang-kadang di sekeliling kita pula mudah kata, alah berhenti je lah. Kan tutup mata
4: berhenti apa
5: je.
4: Berhenti kerja ke? Bukan kan?
5: Tak, okay. Awak ni. Tapi hakikatnya kita ni yang mengalaminya.
4: Itulah kadang-kadang kita perlu orang kata lebih berempati je lah. Kita tak tahu berapa kali seseorang tu sudah mencuba dan gagal. Tapi sebab tu kita ni lebih baik kita memberi sokongan daripada kita menghakimi lah.
5: Betul. Jadi pengajarannya hari ni, keberanian bukan sekadar melawan ketagihan. Tetapi keberanian sebenar ialah bila kita sanggup mengakui kelemahan diri kita. Membuka ruang untuk orang lain membantu diri kita juga kan. Macam isteri dia bantu suami dia tu kan. Itulah yang menjadikan kisah ini sangat-sangat bermakna lah.
0: Lizzie.

0: Bincang Dalam
1: Candu Satu Jam.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 minit petang, hanya di Zen Apa Khabar Eh Pahang FM.
3: FYP apa ni guna besi? FYP je. Apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP apa ni guna besi? Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Kompeti saya tetap peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategi pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan Kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fatlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan, 9.21 minit pagi.
2: Jam yang terakhir, anda masih lagi di
1: apa? Ditemani kami ditemani berdua. Aziz dan juga Atira Wahab.
2: InsyaAllah.
1: Teman anda. InsyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti, okey?
2: Baik. Hari ini, Aziz. Ini hari Selasa lah. 21 Julai 2026. Bersama dengan Nas Safar, 14.48 Hijrah. Jam yang terakhir hari ini. Kita dalam segmen lain orang, lain cara.
1: Macam mana cara anda berdepan dengan orang narsisistik ni? Kan? Tapi kalau kita tahu, faham, sejak kebelakangan ni perkataan narsisistik semakin kerap digunakan. Mungkin orang tak tahu juga sebenarnya apa itu narsisistik. Kan, jadi asal seseorang suka dipuji, suka bercerita tentang diri sendiri ataupun suka menerima teguran, terus di level sebagai narsisistik. Tapi betul ke semudah tu?
2: Betul.
1: Betul.
2: Kadang-kadang tu sekarang ni kita, kalau kita tengok di kalangan masyarakat kita lah, ramai yang dia mudah judge dan melabelkan seorang narsisistik. Tapi betul ke yang kita labelkan itu sama ada dia benar-benar narsisistik ataupun sebenarnya alah biasalah, ya, penyakit hati manusia kadang-kadang
1: Jadi dalam kehidupan seharian kita, memang kita akan bertemu dengan pelbagai jenis personality.
2: Betul.
1: Ada yang sangat yakin dengan diri sendiri, ada yang suka menjadi perhatian, ada juga yang suka ataupun susah nak mengakui kesilapan pun ada juga, kan. Tapi sebenarnya keyakinan diri dia tak sama dengan narsisistik. Tapi seseorang yang sesekali mahu dipuji atau berkongsi kejayaan juga tidak semestinya mengalami gangguan personality. Jadi kena faham tu.
2: Baik, kan? Macam Azam, macam ni, kita buat situasi lah bagi masyarakat kita ataupun pendengar-pendengar kita faham, antara sifat ataupun ciri-ciri narsisistik ni. Macam contoh kita bagi situasi, bila kita kongsi masalah Zah, kita menangis ke apa ke, kita nak meluahkan apa yang terbuku dalam hati kita, kan. Tapi bila dengan orang yang narsisistik ni, dia cepat ni tau, dia cepat alihkan cerita. Dia lebih kepada macam ni, dia suka kongsikan pengalaman-pengalaman dia. Dialah yang terbaik. Dialah telah menerima kejayaan ini. Dia tak nak dengar pun apa kita cerita sebenarnya. Itu itu antara orang kata ciri-ciri narsisistik ni.
1: Dia nak dia nak jadi perhatian lah pula.
2: Itu ceritanya ni.
1: Jadi kalau anda pernah berdepan dengan orang narsisistik ataupun ada cerita mengenai narsisistik ni, boleh kongsikan dengan kita. Dia yang dah dikongsikan bersama dengan kita ni, Tira.
2: Ni.
1: Siapa ni?
2: Kak Nah.
1: Kejap, dia voice note.
2: Mau kita dengar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Hi Double A.
1: Hi Kak Nas.
3: Pagi ni isu semua dia betul. Dekat mana-mana pun ada orang yang perangai macam tu. Tapi kadang-kadang kita terpaksa berdiam diri. Tapi ada masa juga kita kena melawan. Sebab orang yang macam ni kita kena ajar. Dia rasa diri dia betul aja. Orang yang macam ni, kalau dia sorang-sorang tak apa. Tapi kalau dia ada geng, memang menyusahkan orang. Orang macam ni, sekali-sekala memang kita kena buat kepala gila, kena bagi dia kau-kau. Tak kira lah orang cakap kita gila. Yang penting perkara macam ni, kita kena berhentikan. Kadang-kadang ada orang dia diam sebab dia mengalah. Tapi bila dah mengalah, lebih-lebih orang titik dia je, semua orang tu tak betul, dia seorang betul. Tak boleh lah macam tu. Sebab hidup kita ni dalam dunia, untuk semua orang. So kita kena berbuat baik pada semua orang. Kita suka ke kita tak suka, walaupun kita pandai macam mana, kita kena fikir ada orang yang lebih pandai daripada kita. Kita kaya, ada orang yang lebih kaya. Tetapi kita kena ingat, yang kaya seraya-rayanya adalah Allah Subhanahu Taala. Kita kat dunia ni sebagai khalifah, menjalankan tugas kita sebagai umat Muhammad dan makhluk Allah. Double A. Pahang FM. Okay, Negeri Pahang.
1: Terima kasih banyak.
3: Go on.
2: Betul.
3: I love all of you.
1: Alright,
3: selamat menyambut hari Hall untuk Negeri Johor. Al-Fatihah.
1: Alright, terima kasih Kak Nas.
2: Itu pendapat Kak Nas. Katanya Kak Yulah, kalau kita senyap what don't know je, itu yang dia rasa diri dia betul. Kena bagi juga satu hari tu, kena ketuk juga. Itu kata Kak Nas. Macam mana pula dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain?
1: Siapa ni? Bawa payah besar. Ha, ha, ha. Biasa amat jumpanya. Asal tengok kat cermin je nampak. Eh. Asal bercermin je nampak. Ha, ha, ha, betul tak kata saya? Kalau awak tak percaya, cubalah buat. Tentu awak nampak siapa dia. Ha? Macam mana tu?
2: Jin, mata buta.
1: Okey. Dan ni daripada siapa ni?
2: Amor
1: kita dengar.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam bahagia.
1: Ya, Pak Cu.
0: Buat DJ Perugah pagi ni. DJ Dabu A, Azhar dan juga Atira. Ya. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar fans satu pilihan. Okay. Hari ni lain orang, lain cara berbicara tentang personality narcissistic. Apa maksud narcissistic? Jenis orang yang dia lebih obses pada diri dia sendiri. Dia tak faham jiwa orang. Dia tak faham suasana orang. Apa yang dia buat, dia rasa dia betul je. Dia je yang betul, orang lain tak betul. Daripada segi pendapat, daripada segi perbuatan, makna dia je. Okay. Pak Cu pernah lah jumpa dengan orang-orang yang macam ni. Adalah. Kalau nak cerita secara direct kan, takut apa terkena pula kan. Tapi yalah, memang adalah sifat-sifat ataupun orang-orang yang bersifat seperti itu dalam kehidupan kita. Jadinya benda-benda macam ni untuk kita apa berhadapan dengan orang-orang macam ni, kita jangan cerita lebih. Apa-apa yang kita tahu, kita jangan cerita lebih. Bila cerita lebih kan, dia akan lebih tahu daripada kita. Dia akan lebih ego daripada kita mengenai sesuatu. Jadinya berbicara cara biasa. Cara biasa. Dan tengok je lah gelagat dia. Kita dah memahami keadaan fizikal dan juga tabiat dia begitu. Kita kalau boleh abaikan aja lah kan, bila bertemu dengan demo-demo yang berkeadaan begitu kan, bersifat narsisistik kan. Jadinya tu je lah. Untuk apa sedikit pendapat lah daripada Pak Cu. Cara nak berhadapan dengan orang macam ni, kalau berjumpa, jangan cerita lebih-lebih. Kalau lebih-lebih, dia akan lagi lebih pada kita. Dan benda yang kita cakap tu, ibarat macam debu-debu bertebangan je lah. Dia nak hak dia je. Jadinya bila berjumpa dengan orang ni, cakap lah lebih-lebih kurang je, biasa-biasa je. Alih topik lah, senang. Alih topik.
1: Kena buka pula topik lain.
0: Teman-teman kita borok kan, dia masuk je. Kita alih topik lain. Topik yang biasa-biasa, yang tak heavy sangat lah. Untuk dia lebih update daripada kita kan. Itu saja. Pandangan dan juga pendapat daripada Pak Cu untuk pagi ini.
1: Terima kasih banyak Pak Cu.
0: Buat semua pendengar-pendengar Pahayapan Satu Pahayapan. Teruskan mendengar Pahayapan Satu Pahayapan bersama dengan Azhar dan juga Atiyah pagi ini.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersiaran. Bye-bye.
1: Bye-bye. Itu pendapat Pak Cu.
2: Betul.
1: Macam mana pula pendapat anda? Boleh terus hantarkan ke nombor WhatsApp kita 0103207448.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan lagu yang dipetik menerusi filem Curi-Curi Cupke Cupke, lakonan Salman Khan, Preity Zinta dan juga Rani Mukherjee.
1: Okey.
0: Ya, Alka Yaknik dan juga Babul Supriyo nyanyiannya tadi. Apapun, terima kasih kepada anda. Masih lagi setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan, okey. Dan juga untuk tajuk lain orang lain cara kita hari ini.
1: Awak pernah jumpa tak orang yang selalu rasa dia adalah betul je, ya? Dia tak pandang orang lain dah. Dia pandang diri dia. Dia upkan diri dia. Dialah yang paling berjaya. Dialah segala-galanya, Azhar Aziz.
0: Macam dia panggil narsistik ke?
1: Narsistik. Tapi kita kena tengok juga, Azhar. Jangan kita nak melabelkan.
0: Mudah saja melabelkan orang tu narsistik. Kadang-kadang kita ni ego je. Bila ego, masing-masing tak boleh terima kebenaran itu.
1: Kebenaran, betul.
0: Jadi semua itu menyalahkan orang lain pula.
1: Ya,
0: macam sahabat kita dengan Tirah, Izzah Abbas Ibam ni katanya, assalamualaikum DJ Tirah dan juga Azhar, selamat bertugas dan selamat pagi, semoga sihat semua. Saya pernah jumpa orang macam ni, dia anggap diri dia semuanya betul. Tapi sebenarnya dia tak betul juga, selalu mencari kesalahan orang lain dan selalu kebaikan orang lain dianggap kesalahan di mata dia sendiri. Terima kasih banyak, Izzah Abbas, atas pandangan.
1: Faham. Okey, Ani, dia ada bagi lagi, bagi teguran dekat dia, sampai bila nak jadi macam tu, asyik cari kesalahan orang lain je.
0: Okey, terima kasih banyak. Dan satu ni lagi, Tira, daripada Farah. Assalamualaikum DJ berdua, selamat pagi. Selamat bagi pagi. Saya sekarang ni, okay, perkataan narsisistik dah terlalu mudah digunakan. Okay, bila orang tak sependapat dengan kita, terus kita nak kata dia narsisistik. Sedangkan mungkin dia cuma ada pendapat yang berbeza. Sebab tu kadang-kadang kena ikut keadaan juga.
1: Betul.
0: Dah kalau semua aja dia betul, dia nak betul, belakang pun payah juga.
1: Azanim, ada seorang lagi ni, rakan pendengar kita ni, Azuraini ni. Assalamualaikum Azhar Aziz dan juga Atiqah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kalau saya berhak hadapan dengan orang yang macam ni, narsistik ni, sekarang ni kan orang narsistik ni cukup bahaya,
0: okey,
1: tapi tetap berkawan. Cuma kena

0: Izinnya, ada orang yang sanggup mengaku silap dan ada yang tak boleh langsung terima kritikan. Mm-hmm. Itu yang kita kena belajar perbaiki sebenarnya.
1: Okey. Maksud dia memang dah tak boleh nak terima kesalahan itu, kesalahan dia.
0: Ya, sebab dia masa-masa ada ego, Tira. Uh-huh. Jadi, bila kita tak boleh menerima itu adalah satu kesalahan, mm-hmm. jadi dia menganggap itu, apa dia cakap tu betul lah semua.
1: Okey. Kan? Jadi, sekarang ni kita nak dengar cakap dia ke?
0: Ha? Tak, dia tengok kedai lah pula. Dia cakap pasal apa? Kau sahaja,
1: kau sahaja. Okey, Nisa ni daripada Mira ni. Salam DJ. Saya nak tanya. Ada seorang rakan sekerja yang selalu rasa idea dia lah yang paling bagus.
0: Okey.
1: Kalau dalam mesyuarat, dia suka potong cakap orang lain.
0: Okey.
1: Bila cadangan orang lain berjaya, dia macam susah nak terima.
0: Pula.
1: Tapi, kalau ada kesilapan, dia cepat salahkan orang lain.
0: Alah.
1: Macam mana cara nak berdepan dengan macam ni? Dia tanya kita.
0: Kalau awak macam ni, Tira?
1: Macam saya nak dengar ni. Ini.
0: Kalau
1: saya
0: macam mana?
1: Kalau saya suka Niza.
0: Kenapa?
1: Bila berdepan dengan orang macam ni, sekarang ni kan trending. Dekat TikTok, okay. Sound mouth tu. Bunyi dia macam ni,
0: Sound mouth.
1: Macam ni.
0: Macam gini. Lepas tu dapat selesai masalah ke tak?
1: Biarkanlah dia. Macam Pak Cu cakap tadi.
0: Pula dah.
1: Macam
0: berdebu-debu
1: tu.
0: Okay.
1: Masuk
0: biarkan
1: tinggal
0: sampai
1: kanan. Keluar ikut
0: tinggal kiri. Okay. Jadi kalau anda ada juga pendapat macam Pak Cu, macam apa Izzah Abbas tadi, boleh aja WhatsApp kita. Dan satu ni lagi, Kak Ita Kampung Sri Damai. Assalamualaikum. Ita. Rindu abu dua dek. Mengenai topik pagi ni, narsisistik. Okay. Betul kata Pak Cu tadi. Jangan cerita lebih-lebih dengan orang narsisistik ni. Sebab takkan menang kita. Jalan terbaik berdiam lah. Bukan kita mengalah, tapi itu yang terbaik dari kita. Terus layan. Terima kasih banyak Kak Ita. Kampung Sri Damai. Lama tak jumpa Kak Ita.
1: Itulah. Rindu dengan ni Kak Ita punya apa? Karipap. Okey ni, Antizan ni. Salam anak anda berdua.
0: Okay.
1: Topik hari ni agak menarik pada bonda. Jika orang sebegini rupa, kita tak usah layan. Just ignore je katanya. Kita tak usah ambil pot apa yang disembangkan. Kita just minta diri. Saya bergerak dulu. Itu saya tambah ya. Tak usah dilayan. So ni pandangan bonda lah. Maaf.
0: Terima kasih banyak bonda ya. Okey, kejap je lagi kita nak bersama dengan tetamu kita untuk lain orang lain cara.
1: Baik.
0: Pasal narsisistik. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Itu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada. Dan kita dah ketahui, ramai pendengar kita dah kongsikan dengan kita macam mana apabila mereka berdepan dengan individu yang narsistik ni, Tira.
1: Oh, narsistik. Apa maksud narsistik ni, Zah?
0: Kalau kita nak tahu secara mendalam lagi sebenarnya narsistik ni, saya takut saya terkelihat lidah. Kita dah tengok di media sosial ramai yang bercerita mengenai narsistik. Tapi kita tak tahu, narsistik ni apa benda sebenarnya. Kalau kita tengok, sekadar tengok sahaja, asyik-asyik dia je lah yang betul.
1: Sifat dia
0: macam tu. Mungkin ada juga yang kata, bukan. Ada satu TikTok ni yang orang kata lalu dia punya kata-kata tu memberikan semangat pada kita yang menonton.
1: Baik.
0: Dan juga sentiasa memberikan kata-kata yang positif.
1: Awak cakap ni macam saya kena je.
0: Sebabnya, Tira, bila kita cakap pasal narsisistik ni, semua orang boleh cakap.
1: Betul.
0: Tapi kita nak tahu orang yang lebih pakar bercakap mengenai itu.
1: Pastinya orang yang berkepentingan, orang yang pakar dari segi psikologi, counseling. Dan hari ni, Azah, saya percaya orang yang awak ucapkan atau ceritakan tadi atau maksudkan sebentar tadi, semestinya hari ini kita bersama dengan Profesor Mas Positif ataupun dikenali sebagai Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif, Profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Mungkin ada yang dah pernah dengar suara ni. Prof Mas lah.
1: Prof Mas positif lah ni suara
0: betul.
1: Ni.
0: Sebab kalau kita tengok dan sentiasa menonton, apa yang dikongsikan oleh Prof dalam TikTok tu sentiasa memberikan motivasi pada kita.
1: Betul.
0: Dan dengan kata-kata yang positif sebenarnya, Prof.
1: Macam abah-abah sangat.
0: Macam abah-abah dekat dengan kita sebenarnya, kan?
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya, Prof, ramai yang kongsikan dengan kita, Prof, narsistik ni macam ni, macam ni. Narsistik ni macam ni, macam ni. Tapi mungkin Prof boleh cerita dengan kita, mungkin sejak kebelakangan ni istilah narsistik ni sering digunakan untuk melabel seseorang tu, Prof, dari sudut psikologi. Apakah orang kata sebenarnya maksud narsistik, dan adakah wajar kita membuat andaian hanya berdasarkan tingkah laku yang kita tengok saja, Prof?
1: Macam mana?
2: Okey, dia macam ni. Narsistik ni sebenarnya adalah satu dalam personality disorder berdasarkan DSM-5TR. DSM-5TR ni kitab Dr. Psychiatrist, Counselor Psychologist untuk melihat masalah kesihatan mental lah, ya. Tetapi tak semua orang boleh dilabelkan narsistik. Hanya orang yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sahaja yang boleh didiagnose sebagai narsistik.
1: Mungkinlah Prof boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Adakah wajar kalau kita nak buat andaian hanya berdasarkan tingkah laku seseorang sahaja?
2: Dia tak boleh. Dia kalau diagnose klinikal tu, dia ada proses dia, step dia untuk pastikan dia tu betul-betul narsistik. Cuma kita sebagai orang awam ni, kita kena tahu jugalah ciri-ciri tu, simptom-simptom utama dia, supaya kita tak jadi narsistik.
0: Betul. Jadi, Prof, saya suka Prof gelak tu.
1: Itulah trademarknya. Dan bercakap tentang ciri-ciri lah, Prof dah sentuh tadi, kan. Macam mana kita nak tahu, kan, tanda-tanda ataupun ciri-ciri sikap narsistik ni yang biasa ditemui dalam kehidupan seharian kita, dan bagaimana sikap ini boleh memberi kesan kepada hubungan dalam keluarga, persahabatan, dan juga tempat kerja. Sebab kalau kita tengok tempat kerja ni, paling lama kita duduk, Zah, daripada duduk dekat rumah. Kita cuti pun Sabtu Ahad ke, kan?
0: Jadi macam mana, Prof?
2: Okay. Dia narsistik ni, dia personality disorder. Dia kadut seorang-seorang, dia okey. Tapi bila dia campur dengan orang, dia berkeluarga, ada pasangan, rakan sekerja, mungkin dia akan menyebabkan orang lain sakit hati, tersinggung, kecewa, dan boleh dapat masalah kesihatan mental sebab dia. Sebab itu, orang narsistik ni, ciri utama dia ialah dia ada kekaguman terhadap diri yang berlebihan. Dia rasa dia lah pandai, dia lah hebat, dia lah cantik, dia lah istimewa, dan dia suka berimajinasi dengan kecantikan dia, keistimewaan dia, kehebatan dia. Dan sebab tu kalau dia semang dengan kita, dia asyik puji diri dia je, dia angkat diri dia je. Tapi itu hal dia sebenarnya, biarlah dia kagum dengan diri dia sendiri. Tapi masalah berlaku bila dia merendahkan orang lain, dia hina orang lain, dia buruk orang lain. Jika orang itu tentang dia, marah dia, dia akan bongkar kesalahan orang tu, dia tekan orang tu, dan dia kata-kata dia, perbuatan dia akhirnya menjadi macam buluh tu, menyiat kulit kita. Sakitnya kata-kata dia, sakitnya sindiran dia, sakitnya perbuatan dia. Bahaya orang narsistik.
0: Itu naik geram, kan, Prof?
1: Itulah. Itulah Prof, saya dengar Prof gelak ke saya rasa nak seram. Tak tahu, confused.
0: Okay, dan sebenarnya Prof, bila kita berhadapan dengan ataupun orang individu yang mempunyai kecenderungan narsisistik ni, mungkin macam mana cara terbaik untuk komunikasi? Orang kata alah lantok lah dia, asyik-asyik dia je lah, betul malas lah kawan dengan dia kan? Mungkin adakah kita perlu sentiasa mengalah dan bagaimana menetapkan batasan itu yang sihat agar kesejahteraan emosi kita ni terus orang kata terjaga? Asyik-asyik dia je nak upgrade dia,
1: orang kata boundary tu layak
0: nak kecilkan kita je ha, macam mana tu Prof?
2: Okay, sebab tu bila berhadapan dengan orang narsisistik ni, yang pertama kalau kita boleh delete dia daripada kehidupan, delete dia. Sebab dia
1: delete.
2: Telah jadi toxic. Tapi dengan syarat dia boleh di-delete macam jiran rumah, kawan-kawan sekolah kita yang lama-lama. Tapi kalau dia bos kita, suami kita, isteri kita, pasangan kita, mak ayah kita, tak boleh delete. Kan? Maka waktu itu, kita kena buat strategi yang kedua, iaitu buat boundary, had, kalimitasi, jarak, emosi, supaya diri kita tak trigger, lebih terjaga, sihat. Dan akhirnya, yang ketiga, kita kena self love, sayangi diri kita, nikmati diri kita, enjoy hidup kita. Itu lebih penting. Sebab ingat satu benda, jangan biar kata-kata orang tu merosakkan psikologikal kita, perbuatan orang lain tu menjejaskan kehidupan kita. Pergi makan sedap-sedap, pergi bercinta, pergilah buat benda-benda yang kita seronok.
0: Betul. Orang kata me time daripada kita fikirkan hal orang, Prof. Lebih baik kita sayang diri kita, kita travel kan,
1: betul,
0: Prof.
1: Betul, sebab kadang-kadang kita ni tak sayang diri sendiri. Kita lebih pentingkan orang lain, daripada diri kita sendiri kan.
0: Itulah bendanya.
1: Okay, Prof. Mungkinlah Prof boleh kongsikan juga ni kan, jika sikap seseorang itu dah mula menjejaskan kesihatan mental kita kan, dia telah menjejaskan kesihatan mental orang sekeliling kita juga ataupun diri dia sendiri juga, bilakah bantuan profesional perlu dicari? Perlu cari Prof kan? Dan apakah nasihat pakar kepada mereka yang sedang berdepan dengan individu yang mempunyai sikap narsistik ini? Silakan Prof.
2: Okay, bagi orang yang sedar dia ada ciri narsistik, maka dia pun kena sedar dan berubah supaya dia tak merosakkan psikologikal dan kecacatan orang lain. Itu sangat penting. Tapi masalahnya orang narsisistik ni dia susah nak berubah, dia susah nak sedar sebab dia tak pernah mengaku salah. Semua orang tu salah, orang tu salah, orang ni salah, isteri saya salah, orang sabotaj saya. Dan walaupun benda tu terang-terang salah dia, dia tak pernah mengaku salah dia. Dia kata semua salah orang lain. Sebab tu orang narsisistik susah nak berubah. Sebab itu antara langkah pertama orang narsisistik nak sembuh adalah dia kena belajar ilmu pengetahuan yang memberi dia kesedaran. Dia kata, oh saya narsisistik. Yang kedua, dia mesti mengaku salah. Oh saya telah melukakan hati orang lain. Oh saya, sebab saya, keluarga saya rosak, orang tak suka saya. Dan yang ketiga, orang narsisistik kena praktis 7 bahasa cinta. 7 bahasa cinta ni contohnya, dia kena mudah panggil orang sayang, minta maaf jika buat salah, sentuhan, bertanggungjawab, dalam kata-kata dan perbuatan dia. Dan akhirnya dia akan makin sembuh. Itu bagi orang yang narsisistik, dia boleh sembuh dengan syarat dia ikut step-step tadi. Dan bagi orang yang berhadapan dengan orang narsisistik pula, dia pun kena bantu diri dia sendiri. Dia kena sayangi diri dia sendiri. Sebab kalau orang yang berhadapan dengan orang narsisistik, dia tak jaga diri dia, tak self-care, biarkan orang kata dia buat benda buruk dengan dia, dia pendam, menangis, tersinggung, lama dia boleh dapat depression, anxiety, traumatic, schizophrenia, kesian. Sebab itu kita kena self-care, self-love. Dan jika orang narsisistik tu betul-betul telah mengganggu kita sampai kita tak boleh berfungsi dalam kehidupan, kita duduk seorang-seorang teringat kata-kata dia sini dan dia, sakitnya memori ni, dan kita mula dah pukul anak-anak kita, dah menjerit tak boleh menikmati kehidupan, ataupun dengar-dengar suara, tak boleh tidur malam, tidur malam mimpi ngeri terbangun, terduduk, menjerit berpeluh badan, waktu itu kita kena minta bantuan profesional. Jumpalah orang yang kita sayang, kita suka, ceritakan, luahkan. Dan kalau perlu jumpa dengan kaunselor, psikologis, ceritakan. Dan kalau perlu juga, kita kena jumpa dengan profesional seperti Dr. Psychiatris untuk pencegahan awal. Pencegahan awal sangat penting.
1: Okeylah Prof, macam mana kalau kita jumpa rakan-rakan kita kan, saudara-mara kita, kita yang dah kronik pun dengan sifat narsisistik ni, Prof. Antara kaedah-kaedah rawatan ataupun
0: saran kepada mereka yang memerlukan bantuan tu, Prof.
1: Betul.
0: Macam mana?
2: Dia ada dua bantuan. Yang pertama, bantuan kepada orang yang alami masalah narsisistik.
0: Okay.
2: Itu kita kena bagi dia sedar, bagi dia mengaku salah dan bagi dia tahu kesan dan akibat dia. Janganlah jadi narsisistik lagi. Kita nak apa lagi kehidupan ni, kan? Menyusahkan orang lain, menyebabkan orang lain rasa bersalah. Dan kena kecam pinggiri. Jadi dia mesti sedar dia narsisistik, dia mesti mengaku salah, dan dia mesti berubah sifat dan pemikiran dia untuk menikmati kehidupan. Itu dia kena pergi terapi. Dan satu lagi, kita kena tengok juga orang mangsa narsisistik ni. Mangsa narsisistik ni biasanya takut, rasa bersalah, menyalahkan diri, rasa tak berguna, sebab psychological dia, emosi dia down. Itu memang kena bantu tu. Seseorang kena sedarkan dia, kena bangunkan dia untuk keluar daripada situasi itu. Okay. Dan ingat satu benda, orang yang telah berjaya keluar daripada orang narsisistik, walaupun dia rasa dia dah bebas, lepas tu dia boleh dapat depression, anxiety, traumatic kesan daripada perhubungan tu. Antara dia ialah dia sering rasa bersalah, benda ni berlaku sebab saya yang teruk, saya tak berguna, saya memang tak ada masa depan, semua orang tak suka saya. Itu semua adalah kesan-kesan daripada perbuatan orang narsisistik sebelum ni kepada dia, yang baru muncul selepas dia keluar daripada lingkaran narsisistik. Sebab tu kena dibantu tu, kalau tak kesian, dan kalau betul tak dirawat, sorry to say, nanti mereka terpaksa makan ubat doktor psikiatris nanti. Sebab tu sayangi diri sendiri.
0: Daripada apa yang Prof cerita ni, sebenarnya kedua-dua tu memerlukan bantuan. Kan? Mereka yang mengalami narsisistik dan juga mereka yang mengalami tekanan daripada orang yang narsisistik ni perlu diberikan bantuan sebenarnya. Dan kita juga sebagai orang keliling, andai kata kita tahu mereka yang
1: ada sifat narsisistik,
0: ada sifat sebegitu, mungkin perlukan bimbingan daripada kita juga sebenarnya, Prof.
2: Ya, betul.
1: Itu dia, kita bersama dengan Profesor Mas Positif. Atau aboh kita lah, cakap dengan Prof
0: macam
1: ni.
0: Macam aboh, betul.
1: Ya.
2: Terima kasih.
0: Apapun, jangan lupa kepada anda yang sentiasa nak ikuti, orang kata ialah ayat-ayat positif yang sentiasa memberikan kata-kata semangat kepada pendengar-pendengar kita. Jangan lupa, okay,
1: pergi
0: follow
1: ke media sosial, mana-mana Prof platformnya, Mas Positif. Mantap.
0: Okay, apapun, terima kasih Prof. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Terima kasih, jumpa saya.
0: Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia guys, kita bersama dengan Profesor Mas Positif ataupun Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif, Profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim Perak. Okey, kita nak break seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan dah pun pukul 9.57 minit pagi. Kita nak habiskan sedikit saja lagi, Tira.
1: Betul, hari ini kita bersama dengan Suzana Bukit Ibam ni, Muazzam Syah. Assalamualaikum, okay. DJ AA, lain orang, lain cara. Kalau jumpa orang macam ni, layan dulu apa yang dia cakap.
0: Okay.
1: Jika sudah terover bercakapnya, dia je rasa betul, jangan tunggu lama-lama. Tinggalkan aja dan buat apa yang, dan buat apa nak tunggu lagi.
0: Okay, terima kasih banyak. Dan satu ni lagi, Asma Segarau. Bagi Kak Asma, kalau jumpa orang macam ni, palau je. Apa kita nak kata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tak? Sudah, yang penting kita tenang saja.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak, Kak Asma. Kita pun dah sampai ke hujung-hujung copet-copet dah ni. Kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Mi dan juga doktor untuk rancangan doktor di radio. Kejap je lagi.
1: Topiknya?
0: Dan untuk topiknya, penyakit tiroid. Okay. Dapat rawatan segera, okay? Okay, kejap je lagi pukul 10 pagi. Kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Jumpa esok.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Double A. Tunggu apa lagi?

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin dalam Nidaul Islam. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang ya kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia. Dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci, tetapi dendam, ya, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membara. Ya, sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, ya, dia dah duduk dalam hati. Bila ni marah ni, setahun dah, ya. Ada yang sampai 10 tahun. Ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah. Ini nama dia dendam. Ya, tak puas hati. Ya, ini kalau boleh lah kan, nak aku kalau boleh di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan. Mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam, sahabat-sahabat. Dan kita kena tahu dendam ni memang nampak gaya aku minta kan maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan, dendam adalah yang terindah, ya. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia, ya. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadahnya, sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia, macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghaiz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyaranjakim. Nidaul

0: Mahapahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub dari 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. 23 hingga 26 Julai 2026, jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mohlah ke Raub.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa hari ini 21 Julai 2026 bersama 6 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zon Persona. Terima kasih juga kepada rakan tugas AA yang telah menemani anda dari jam 6 hingga 10 pagi tadi. Rakan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan dan juga orang kata arahan ataupun panduan-panduan yang telah diberikan oleh AA. Okey, seperti biasa di hari Selasa ini, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan bagi menceritakan tentang permasalahan kesihatan kita. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Sama ada saudara-mara kita yang kata mendapat musibah, penyakit. Jadi di sinilah tempat kita berbual, bicara. Ambil cakna, ambil tahu. Okey, hari ini kita bersama dengan Dr. Abdullah Syamsir Abdul Mukti, pakar perubatan endokrinologi Hospital Tengku Ampuan Hafzan, yang akan berceritakan tentang penyakit tiroid dapatkan rawatan. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam DJ Zuhaimi.
0: Doktor, kali first time ke Doktor?
1: First time.
0: Okey, tak apa. First time kita borak-borak je ini Doktor, dan dia bimbang. Yeah. Tak ada soalan SPM tak keluar ini. Okey, biasa umum kita tahulah penyakit tiroid ini tak semua orang kena. Dan bukan juga perkara yang luar biasa, perkara biasa. Sebab apa? Tiroid tu berada dengan kita. Okey, jadi sebagai pembuka bicara ni lah mungkin separuh orang yang tak tahu apa itu tiroid. Ada orang yang dah tahu, ada juga yang tak tahu. So, sebagai pembuka bicara ni, bolehkah Doktor terangkan sebesedikit mengenai apa itu kelenjar tiroid dan apakah fungsi utama di dalam badan kita, Doktor?
1: Okay, terima kasih kepada DJ Zuhaimi. Untuk soalan yang pertama ni berkenaan dengan tiroid. Okay, so, jadi tiroid ni adalah satu organ kita, iaitu ia adalah sejenis kelenjar.
0: Baik.
1: So kelenjar tiroid ini adalah kelenjar yang merembeskan hormon yang bernama tiroid, tiroxin.
0: Okey. Okay.
1: Jadi kalau kita bayangkan di tengkuk ataupun di leher kita ni, dia berbentuk seperti rama-rama.
0: Faham?
1: Ya, jadi seperti rama-rama dan dia berada di betul-betul di peti suara ataupun di halkum.
0: Okey.
1: Jadi kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin.
0: Okey.
1: Yang diperlukan oleh badan.
0: Okey.
1: Fungsi utama tiroksin adalah untuk mengawal atur metabolisme badan.
0: Okey.
1: Bila saya kata metabolisme, bermaksud bagaimana badan manusia menggunakan tenaga.
0: Okey.
1: Okay, jadi kalau antara fungsi utama tiroid selain daripada menggunakan metabolisme badan adalah mengawal atur dari segi suhu badan. Supaya tidak terlalu panas dan tak terlalu sejuk.
0: Okey.
1: Dan menyesuaikan diri dengan keadaan semasa.
0: Okey. Okay.
1: Begitu juga hormon tiroksin ini ataupun hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid juga bertanggungjawab untuk menentukan degupan jantung, rentak degupan jantung.
0: Okay,
1: jadi kita ada jantung, jantung normal. Jadi kita manusia, normal manusia mempunyai degupan jantung 60 hingga 90 detik setiap minit.
0: Itu normal lah tu.
1: Itu normal. Jadi kalau tiroid ni meletakkan kita punya detak jantung tu 60 hingga 90.
0: Okay.
1: Okay. Begitu juga dengan tahap tenaga keseluruhan.
0: Okay,
1: jika kita mau bekerja, kita mau ada hormon tiroksin ini yang bekerja untuk meningkatkan metabolisme badan supaya kita boleh membuat kerja harian sehari-hari. Hormon tiroksin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid juga bertanggungjawab dari segi pencernaan.
0: Okay.
1: Maksudnya satu hari berapa kali kita pergi ke tandas untuk membuang air besar contohnya. Jika terlalu banyak maka dia akan mengawal menjejaskan fungsi pencernaan. Dan yang paling signifikan juga adalah sebenarnya hormon tiroid boleh juga memberi kesan dari segi emosi.
0: Baik.
1: Sama ada tinggi ataupun rendah. So itu sebaik-sebaiknya berkenaan dengan fungsi kelenjar tiroid yang merombeskan hormon bernama tiroxin.
0: Baik. Bermakna ialah kalau kita fikirkan satu benda yang penting macam tiroid, dia ibarat macam mana kita dia satu benda tapi dia fungsi dia menutral ataupun mengawal
1: atur.
0: Atur semua benda satu badan.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kepentingan benda ni dia merembeskan hormon tadi ya.
1: Hormon tiroxin ya.
0: Ah okey, kalau dia dah merembeskan hormon tu bermakna dia ada mana ni di leher.
1: Ya, dia ada di leher, berbentuk marama-rama di leher, di halkum.
0: Okey, ya. Bermakna segala apa yang badan kita terima adalah melalui mulut dan hidung. Kita makan.
1: Okey ya.
0: Kita
1: dengan tenaga
0: hidup bernafas, udara, ya. Bernafas, ya. Melalui hidung. Mana situ adalah satu orang kata nadi lah situ.
1: Bukan dikatakan nadi. Kalau saya boleh umpamakan analogi lah. Kalau kita ada kereta kan, kita ada enjin bergerak. Hormon tiroxin ni umpama kita ni pedal minyak tu.
0: Okey.
1: So adakah satu masa di jalan kita perlukan laju, jadi kita akan tekan pedal minyak di laju.
0: Faham.
1: So kereta tu adalah badan kita lah.
0: Okay.
1: So bila kita ada hormon tiroxin ni ada yang bercepat dan melambatkan bergantung kepada keadaan.
0: Faham.
1: Jadi hormon tiroxin tu sendiri dia tidak berperanan seperti jantung, tetapi dia mengawal atur.
0: Okay.
1: Dari segi metabolisme, bila cakap metabolisme bagaimana badan menggunakan tenaga untuk menggerakkan organ-organ lain.
0: Baik.
1: Ya, itu secara asasnya begitulah.
0: Baik. Kalau dah tahap macam tu Dr. Cik tadi, kepentingan dia kan, kita tengok orang tak percaya sangat penyakit tiroid ni. Orang kata biasalah ni tiroid, tapi kalau kita Dr. Cik tadi, benda tugas tu amat penting. Dia mengatur cara semua. Tapi bila kena penyakit, orang macam tak macam, oh itu tiroid je, tak apa, ni gini gini tak payah, tak penting. Bagi doktor macam mana?
1: Okey, yang pertama disebabkan oleh banyaknya fungsi tiroid ni berkait dengan organ-organ lain. Simptom penyakit tiroid ni sama ada tinggi ataupun rendah seperti yang nanti kita akan bincang. Dia pelbagai. Maksudnya satu orang yang ada tiroid, masalah tiroid berbeza. Katakan dia ada tinggi tiroid, kita akan bincang lepas ni. Tinggi tiroid berbanding dengan orang lain, dia tinggi tiroid juga, tetapi simptom ataupun keadaan ataupun kita panggil keterukan, severity, tidak semestinya sama antara satu dengan lain. Orang setengah-setengah orang dia boleh jadi sangat banyak gejala, banyak-banyak simptom. Dalam semua dia boleh jadi orang kata mild ataupun sangat biasa ataupun
0: bagi
1: biasa
0: dia.
1: Bagi dia. Jadi perbezaan simptom berbeza daripada seorang kepada seorang lain. Kalau saya boleh pergi kepada yang ekstrim, orang yang tiroid dia boleh ada, ya kita boleh katakan sebagai kita pakai tiroid emergency ataupun kecemasan tiroid lah, tapi kita akan bincangkan bila ada nantilah.
0: Okey. Maknanya bentuk-bentuk penyakit ataupun masalah utama yang sering terjadi kepada kelenjar tiroid ni.
1: Okay. Pertama saya perlu kata-kata sebenarnya tadi, tiroid tu dia adalah satu kelenjar yang menghasilkan hormon. Hormon ni umpama pedal minyak lah.
0: Yang minyak-minyak
1: okay, laju okay, ataupun cepat. Okay. Kita boleh ada masalah dikatakan sebagai hyperthyroid. Maksudnya tinggi tiroid.
0: Tinggi.
1: Bila tinggi tiroid, jadi fungsi badan seolah-olah cepat, terlalu cepat, terlalu fantas. Jantung bekerja laju kan, disebabkan hormon kelenjar tiroid terlalu aktif, menghasilkan terlalu banyak tiroxin, menyebabkan jantung laju, menyebabkan masalah selalu kerap ketandas dan untuk membuang air besar seperti diarrhea. Juga menyebabkan masalah, kadang-kadang masalah psikologi, masalah cepat marah dan anxiety. Begitu juga boleh kadang-kadang menyebabkan masalah kita terasa terlalu panas. Orang lain rasa sejuk biasa, kita rasa terlalu panas.
0: Baik.
1: Itu adalah salah satu masalah tiroid. So kita memerlukan tiroxin dalam level yang kita panggil normal level.
0: Tak terlalu mild, tak terlalu hyper.
1: Tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Jadi dalam masa yang sama kita boleh ada juga masalah tiroid. Bila cakap masalah tiroid ni, dia boleh jadi tinggi dan dia boleh jadi rendah. Bila dia rendah, jadi kita degupan jantung akan perlahan, kita pun akan rasa sejuk sentiasa.
0: Baik.
1: Berat badan boleh menaik dengan sangat meningkat mendadak. Dan kita pun akan jadi merasa lemah. Melemah selalu.
0: Okay.
1: Dalam masa yang sama juga boleh jadi fungsi tiroid itu sendiri normal, tetapi kelenjar tu sendiri seperti mana organ-organ lain di dalam badan boleh membengkak dan akhirnya jika tidak ditangani awal boleh menyebabkan kepada ketumbuhan.
0: Baik.
1: Ya, jadi saya boleh ringkaskan kepada kiri adalah tiga masalah tiroid, iaitu dia boleh tinggi, terlalu tinggi menyebabkan metabolisme badan terlalu tinggi.
0: Baik.
1: Dan kita rasa seperti jantung terlalu berdebar, tangan bergeletar, panas. rasa nak marah sentiasa.
0: Diarrhea.
1: Okay. Dia boleh jadi terlalu rendah menyebabkan kita ni berjantung berdegup terlalu slow, menyebabkan kita lemah, tidak boleh buat kerja, sampai kita depression. Tadi anxiety kan, sekarang depression. Dan boleh juga kita ni berat badan meningkat dengan begitu cepat. Dalam masa yang sama, walaupun luar normal, tapi kelenjar tu sendiri boleh membengkak, membesar dan akhirnya menjadi ketumbuhan yang boleh dijadikan. Dan yang paling teruk adalah kelenjar kanser lah.
0: Kelenjar kanser lah.
1: Betul saya cakap tadi, DJ Amy. Simptom tiroid ni dia boleh sangat berbeza. Daripada satu individu kepada individu lain. Kalau yang kita panggil mild ataupun yang biasa, slightly tinggi sikit saja dia punya hormon tiroid, dia akan simptom dia tidaklah terlalu ketara.
0: Baik.
1: Tapi kalau teruk, kita boleh untuk kes hyperthyroid terlalu tinggi, kita boleh sampai kegagalan fungsi jantung.
0: Okay.
1: Dan menyebabkan semua fungsi jantung dan pencernaan termasuk fungsi hati dan pemikiran, iaitu dari segi tahap kesedaran menjadi teruk. Dan kita panggil itu satu masalah, iaitu masalah thyroid storm ataupun ribut thyroid.
0: Okay.
1: Ya. Dalam masa yang sama, kita boleh ada, kalau thyroid tu low sangat, terlalu rendah, kita boleh menyebabkan juga kegagalan jantung sekarang jantung terlalu
0: slow.
1: Baik. Sehingga kan orang tu tak dapat bangun dan akhirnya dia menjadi koma. So kita ada, kalau hyperthyroid, dia punya last paling teruk adalah thyroid storm, iaitu ribut. Kalau hyperthyroid boleh menyebabkan kita panggil myxedema coma ataupun
0: koma.
1: Tak pakai koma. Kalau yang kelenjar tadi akan membengkak dan akhirnya menjadi tiroid, kanser tiroid.
0: Kanser tiroid lah.
1: So, itu secara am apakah betul-betul penyakit dan simptom-simptom yang dapat yang dah berlaku lah.
0: Okey. Kalau bengkak saya nak curah. Kalau bengkak tu, adakah dia bengkak macam yang kita tengok kat separuh pelakon kita pun ada yang bengkak kat leher tu. itu tiroid itu.
1: Okey. Bengkak di leher ada banyak sebab.
0: Okey.
1: Perbezaan kalau bengkak di leher berbanding dengan perkara yang lain adalah sebabnya sebenarnya bila kita ada masalah bengkak di Jamie dan sidang pendengar yang dikasih sekalian, sebenarnya kita tidak boleh assume ataupun kita tak boleh membuat andaian bahawa inilah tiroid ataupun inilah masalah pada peti suara ataupun ini adalah limfoma. Okay. Sebenarnya yang terbaik adalah untuk kita berjumpa dengan doktor.
0: Baik.
1: Dan doktor akan mengambil kita panggil history ataupun mengambil sejarah perubatan. Faham. Dan bertanya, jadi kalau kelenjar bengkak ni adakah baru ataupun adakah sudah lama? Adakah simptom-simptom tiroid yang lain ataupun tidak ada simptom tiroid? Adakah pesakit itu ada masalah ataupun keturunan dari segi kanser yang kita perlu check? Apun untuk menjawab soalan DJ Mi, perbezaan kalau kelenjar bengkak tiroid dengan yang lain-lain, bagi seorang pakar perubatan ataupun doktor-doktor, bila mereka bertanya berkenaan dengan simptom pertama, mereka ni akan ada pesakit akan ada simptom-simptom hyper ataupun hypothyroid.
0: Okey.
1: Yang kedua juga bila kita melakukan pemeriksaan, bila kita telan, kita akan suruh pesakit itu telan, dia akan naik dan turun. Menunjukkan itu adalah dia ketulan itu akan naik dan turun.
0: Macam kita punya arkum ni lah.
1: Arkum, ya. So dia sebelah arkum, jadi dia akan naik dan turun mengikut kita apa yang kita telan.
0: Okey, faham.
1: Tetapi kalau dia hanyalah kata masalah pada kulit ataupun masalah pada perkara lain, contohnya masalah berkenaan dengan limfoma, dia tidak akan naik dan turun. Tetapi untuk terlalu itu macam agak terlalu teknikal lah. Jadi kalau kita ada satu sakit datang dengan benjolan, sebenarnya terbaik adalah untuk jumpa doktor, kerana bukan sahaja kita hanya buat tengok, tetapi kita perlu ada orang untuk mengambil sejarah perubatan, orang melakukan pemeriksaan dan kemungkinan kena buat tes darah untuk kita pastikan bahawa ini tiroid ataupun tidak.
0: Baik.
1: Ataupun perkara-perkara lain.
0: Okay.
1: Suka saya nak ingatkan juga sini bahawa disebabkan penyakit tiroid ini dia terlalu banyak simptom dia. Kita boleh, kalau kita marah dengan orang pun kita akan rasa macam thyroid. Kalau kita ada masalah kesihatan lain seperti masalah pada jangkitan, pada usus juga kita boleh ada diarrhea. Adakah ini thyroid? Jadi untuk penyakit thyroid secara spesifiknya perlu mendapatkan pemeriksaan doktor dan juga perlu mengambil ujian darah, test darah.
0: Baik.
1: Untuk memastikan adakah ini masalah thyroid. Saya dengar tadi di dalam Pahang FM berkenaan dengan masalah anxiety, masalah seperti yang telah diberitahu di GAA sebelum ni kan. So boleh juga orang itu jika ada masalah anxiety ataupun masalah depression, perlu juga untuk kita sebenarnya memeriksa untuk masalah thyroid ini melalui test darah. Baik. Secara begitulah.
0: Baik. Okay. Bermakna anxiety ini pun adalah satu daripada punca-punca storm thyroid tadi lah. Thyroid yang
1: salah satu daripada simptom
0: dia lah.
1: Jika hyperthyroid terlalu tinggi, ya.
0: Baik.
1: Boleh menjadi anxiety. Tetapi bukan semua anxiety disebabkan oleh thyroid.
0: Betul. Mana pergi ke jumpa doktor, doktor akan selidik tengok mana adakah ini punca daripada thyroid ataupun penyakit lain.
1: Yes.
0: Sebab bagi sekarang ni anxiety dengan depression ni memang dah common dah.
1: Yes.
0: Di Malaysia dah common. Tak tahulah mungkin sebab gaya hidup ke apa. Tapi
1: pelbagai faktor ya.
0: Tapi yang molek-moleknya bab kata doktor tadi, pergi jumpa doktor.
1: Ya.
0: Itu jalan terbaik.
1: Ya, terbaik ya.
0: Jangan beranggapan benda ni senang, benda thyroid sebab thyroid biasa kata kan.
1: Dia DJ mean benda yang kata apa common ataupun benda yang biasa. Banyak berlaku tak semestinya betul biasa. So biasa adalah orang yang normal lah, normal thyroidnya. Yang tidak biasa keluar daripada apa-apa yang keluar, yang lain daripada yang normal sebenarnya adalah tidak normal.
0: Betul.
1: Cuma berapa teruk ataupun adakah dia terlalu ketara teruk ataupun yang tidak terlalu teruk lah.
0: Faham.
1: Itu sahaja bezanya.
0: Faham. Dan kita biasa kalau orang yang tak tahu kan, boleh tak doktor beritahu sedikit lah, sekiranya seseorang itu mengalami masalah thyroid, okay, apakah gejala atau tanda-tanda amaran yang boleh mereka perhatikan di peringkat awal?
1: Okay. Peringkat awal ni, pertama kita sebelum kita bercakap berkenaan dengan simptom ataupun gejala, siapakah orang yang perlu dia aware ataupun perlu dia kenal pasti diri dia antara ada risiko penyakit thyroid. Yang pertama adalah sebenarnya orang-orang yang muda.
0: Okay.
1: Dan orang muda di kalangan umur belas-belasan hingga 40-an ke 50, awal 50.
0: Okay.
1: Yang pertama. Yang kedua ialah penyakit thyroid sama ada high thyroid ataupun low thyroid. Okay. Ataupun thyroid cancer juga. Sebenarnya adalah lebih kerap berlaku di kalangan wanita.
0: Faham.
1: Ya, wanita.
0: Okay.
1: Ketiga adalah faktor risiko yang juga boleh kita kata risiko untuk kita mendapat thyroid adalah ahli keluarga terdekat, terutamanya mak ayah, kita panggil the first degree ataupun degree yang pertama.
0: Okay.
1: Jadi kalau mak ayah ataupun adik beradik ataupun sepupu sepupat ada masalah thyroid dan kita mengalami simptom-simptom gejala, adalah untuk penting untuk kita dapatkan berjumpa dengan doktor untuk memeriksa. Doktor, saya ada family history, saya ada sejarah keluarga begini. Boleh tak, saya ada simptom begini, boleh doktor check dan boleh doktor dengar masalah thyroid. Dan kalau di simptom tu adalah simptom yang berkaitan dengan thyroid, masalah thyroid, maka dia akan check level thyroid hormone.
0: Okay.
1: Balik pada soalan DJ. So yang pertama, faktor risiko dahulu. Okay. Siapa yang patut rasa dia perlu untuk dapatkan pemeriksaan
0: rawatan.
1: Pemeriksaan rawatan. Kedua adalah gejala macam seperti kata sebelum ni, hyper thyroid, tinggi thyroid. Maka simptom-simptom dia adalah dia
0: macam
1: boleh jadi kata pemail ataupun dia ketara. Tapi benda-benda yang biasa adalah jantung berdegup laju, tidak ada semena-mena dan jantung berdegup laju.
0: Okey.
1: Yang tidak ada stimulasi apa-apa, itu dia takut macam laju. Berat badan berturun dengan mendadak. Itu lagi satu.
0: Itu tanda awal.
1: Walaupun selera makan tu bagus, tapi berat mendadak. Tidak tahan panas. So dia, orang lain di luar boleh tahan panas, dia tidak boleh tahan panas.
0: Okay.
1: Berpeluh berlebihan, ketar tangan, iaitu tremor, ketar tangan, dan kerap rasa gelisah tanpa sebab yang munasabah.
0: Baik.
1: Itu kalau hyper, kita panggil tinggi. Untuk hypo, seperti yang saya katakan sebenarnya ni, hypo adalah semua benda rendah lah. Jadi dia menjadi letih, lesu yang melampau. Kan? Walaupun tidak buat apa-apa, bangun-bangun pagi, still rasa lesu. Berat badan naik dengan mudah.
0: Faham?
1: Makan perkara yang sama setiap hari, tapi berat badan naik dengan mendadak.
0: Faham?
1: Dan okay? Tidak tahan sejuk. Dan kulit kering, rambut gugur serta sembelit. Dan jika dari segi tiroid, jadi gejala tiroid, ketumbuhan tiroid pula adalah benjolan yang keras di leher yang bergerak apabila kita telan. Dan lebih penting, jika ada dengan benjolan itu juga berlaku perubahan suara menjadi surak, suara serak, atau kesukaran menelan sekiranya saiz dia terlalu besar. Jadi kita biarkan sahaja, dia akan membesar dan menekan organ-organ di sebelahnya lah, termasuk saluran pernafasan dan peti suara.
0: Baik.
1: Menyebabkan semua. Jadi macam DJ cakap tadi sebelum ni, disebabkan dia simptom dia terlalu pelbagai, penting untuk kita berjumpa dengan doktor dan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan, kerana kita tidak boleh, masalah parakit tiroid ni tidak boleh kita beranggapan, assume bahawa this is, kita dengar Dr. Syamsi bercakap di radio dengan DJ Mi, oh saya dapat tiroid jadi saya kena start ubat tiroid. Tidak. Kita perlu mendapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan doktor, dan untuk disahkan dahulu tiroid.
0: Betul.
1: Boleh jadi itu perkara lain, boleh jadi simptom ni lain, maka perlu mendapatkan rawatan untuk penyakit yang sebut.
0: Cuma kalau dia tak ada apa-apa tanda, mungkin dia tak cana tanda tu lah, cuma dia nak pergi check saja, boleh juga ke?
1: Untuk kata boleh check, tak ada masalah, tidak masalah sebenarnya. Cumanya disebabkan tiroid ini bukanlah, bila kita, soalan DJ tadi adalah jika dia tak ada apa-apa,
0: kita pergi check,
1: tak ada masalah
0: check,
1: boleh, tak ada masalah sebenarnya kan. Bila kita check, ada pesakit-pesakit yang saya faham ada

0: kesihatan tu kita jarang tanya ke doktor, doktor saya nak check ni tak ada, kita je pergi okey doktor suruh ambil dia x-ray badan tapi tak ramai orang tanya ke doktor, doktor boleh tak saya nak buat sekali check thyroid alang-alang dah buat medical check up. Betul doktor?
1: Boleh. Maksudnya terutamanya jika ada sedikit simptom ataupun sejarah keluarga yang mempunyai masalah thyroid. Okay. Ya. Tidak ada masalah dari
0: segi. Tapi kalau ada masalah keluarga tu, wajib pergi.
1: Ya.
0: Sebab itu orang kata penyakit macam penyakit keturunan tu.
1: Ya, itu adalah faktor risiko lah. Kita tidak kata keturunan tapi faktor risiko lah.
0: Baik.
1: Untuk dapat masalah penyakit thyroid.
0: Ya. Baik. Okey. Selepas ini kita berehat seketika. Selepas ini kita akan tanya apakah pilihan rawatan yang ada untuk thyroid ini. Kita berehat dulu. Kita dengarkan tip kesihatan. Dan selepas itu kita ada quiz yang pertama. Oleh itu, bersedia di telefon masing-masing.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Teknologi digital banyak membantu kehidupan kita. Namun, penggunaan media sosial dan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada kesihatan mental seperti stres, keresahan, gangguan tidur dan sukar memberi tumpuan. Berikut merupakan 3 tips mudah untuk menjaga kesihatan mental di era digital. Pertama, hadkan masa penggunaan telefon pintar atau media sosial. Elakkan melayari internet tanpa tujuan dalam tempoh yang lama. Hadkan kepada sekitar 2 jam sehari untuk tujuan hiburan. Jika bekerja menggunakan komputer, berehatlah seketika setiap 30 hingga 60 minit. Elakkan penggunaan telefon atau gadget sekurang-kurangnya 1 jam sebelum waktu tidur bagi memastikan minda dan tubuh mendapat rehat yang cukup. Kedua, amalkan penggunaan media sosial secara bijak. Apa yang dikongsikan di media sosial selalunya adalah detik terbaik dalam kehidupan seseorang, bukannya gambaran keseluruhan kehidupan mereka. Oleh itu, elakkan membandingkan pencapaian, penampilan atau kehidupan dengan orang lain kerana perbandingan yang berlebihan boleh menimbulkan rasa rendah diri, iri hati, keresahan dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Pilih kandungan yang memberi manfaat, inspirasi dan ketenangan. Ketiga, luangkan masa untuk dunia sebenar. Walaupun teknologi memudahkan kita berhubung, hubungan secara bersemuka tetap penting untuk kesihatan mental. Luangkan masa berbual, makan bersama atau lakukan aktiviti dengan keluarga dan rakan-rakan tanpa gangguan telefon dapat membantu mengurangkan tekanan. Hubungan yang bermakna dan aktiviti dalam kehidupan sebenar dapat membantu kita berasa lebih dihargai, disokong dan tidak keseorangan. Oleh itu, sekiranya anda berasa sedih, tertekan, cemas atau hilang semangat berpanjangan sehingga mengganggu kehidupan seharian, berbincanglah dengan ahli keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Pesanan ikhlas dari Jabatan Sekretari Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, soalan pertama, adakah anda bersedia untuk jawapan yang betul dan jawapan yang tepat dan juga terpantas dikira pemenang? Okey, soalannya, antara gejala berikut yang manakah merupakan tanda-tanda lazim bagi penyakit hyperthyroidism, iaitu kelenjar thyroid terlebih aktif? A, sering berasa sejuk, kulit kering dan sembelit. B, jantung berdegup laju, berat badan turun mendadak dan tangan menggeletar. Dan C, tiada sebarang perubahan fizikal atau selera makan. Baik, kita berhibur dulu dengan lagu dari Izzat Lazim, Demi Cinta. Hanya di Redemption FM, satu pilihan.

0: Okey, waktu sekarang sudah pukul 10.46 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Abdullah Samsir Abdul Mukti, pakar perubatan endokrinologi Hospital Tengku Ampuan Afzan, bercerita tentang penyakit tiroid dapatkan rawatan. Okey doktor, tadi kita dah cakap apa perbezaan dia, apa penyakit dia, bagaimana orang kata gejala-gejala yang akan dihadapi. Sekarang ni kita nak tahu pula, sekiranya dia disahkan oleh doktor penyakit tiroid dia itu, apakah orang kata pilihan rawatan medical yang tersedia untuk para sakit? Adakah dia kena operation juga? Sebab kalau dah kanser tu, of course kena operation. Tapi kalau yang ada, tak ada yang lain-lain.
1: So terima kasih DJ Mi, para pendengar Pahang FM yang dikasih semua. Jadi bila kita, seperti saya cakap, masalah tiroid ni ada tiga: hyperthyroid, hypothyroid dan masalah ketumbuhan tiroid.
0: Okay. Okay.
1: Jadi kalau masalah hypothyroid, secara amnya agak simple. Iaitu kita memberi hormon tiroksin yang dimakan.
0: Baik.
1: Ya, jadi apa yang kita perlu, jumpa doktor. Jadi disahkan hypothyroid, iaitu rendah. Jadi kita ada hormon sintetik ataupun hormon yang kita hasilkan di makmal ataupun di kilang.
0: Baik.
1: Yang kita boleh makan secara selamat dan fungsinya sama seperti hormon tiroid.
0: Faham.
1: Yang dihasilkan oleh badan.
0: Okay,
1: cumanya kita perlu melakukan ujian-ujian darah untuk memastikan bahawa dia tidak terlalu lebih dan juga tidak terlalu kurang.
0: Kurang.
1: Jadi setiap orang tu ada dia punya dos-dos berdasarkan berat badan dan fungsi badan, untuk kita lihatkan dia berapa dos tiroksin sintetik yang kita boleh bagi untuk pesakit tu dapat normal tiroid. Kita panggil tiroid function, fungsi tiroid dalam badan.
0: Faham.
1: Itu yang pertama. So kalau hypothyroid, agak kita panggil simple ataupun agak straightforward.
0: Okay.
1: Tetapi kalau hyperthyroid, dia ada beberapa nuansa ataupun beberapa situasi yang kita perlu lihat kepada pesakit tu.
0: Baik.
1: Secara amnya, semua pesakit yang ada masalah hyperthyroid akan dimulakan dengan ubat untuk mengawal pembuatan tiroid tu. Jadi dia terlalu aktif sangat, kita bagi ubat untuk kurangkan aktif dia.
0: Faham. Okay.
1: Ada pesakit-pesakit yang bila kita start ubat tu, kita boleh turunkan ubat tu daripada, sebagai contoh, kalau tiroid, kalau hypothyroid tu kita biasanya satu ataupun satu setengah biji saja.
0: Okay.
1: Tapi kalau hypothyroid ni kadang-kadang perlukan 6-8 biji mula-mulanya.
0: Oh.
1: Yeah. Dan bila kita tengok selepas sebulan nampak ada kebaikan ataupun penurunan level tiroid, jadi kita akan turun ke 6, 5, 4, 3 sampai ke 1 biji. Dan biasanya 1 tahun ke 1 tahun setengah, kalau orang tu, pesakit tu responsif, maka kita akan dapat turun, dan ada pesakit yang kita dapat berhentikan ubat tiroid.
0: Okay.
1: Tetapi ada juga pesakit yang bila kita start ubat tiroid, dia turun sampai setahap, contohnya daripada 6 turun 5 turun 4, bila kita turun ke 3, dia jadi hyperthyroid balik. Dia jadi tak dapat nak dikawal. Jadi pesakit-pesakit sini, kita akan maintainkan dia satu dos sebelum kita pergi rawatan, kita panggil rawatan definitif ataupun rawatan pasti, iaitu rawatan membuang tiroid tu sendiri.
0: Okay.
1: Bila kita nak membuang tiroid, ada dua cara untuk membuang tiroid tu sendiri. Yang pertama adalah pembedahan tiroid.
0: Okay.
1: Itu banyak kita lakukan sebelum ini, sebelum ada teknologi yang baru, iaitu sebelum kita ada rawatan baru lah yang saya akan terangkan sebentar lagi. Kedua juga adalah untuk pesakit-pesakit yang tidak terlalu besar tiroidnya.
0: Okay.
1: Kadang-kadang kita ada pesakit yang tiroidnya kecil saja, tetapi dan dia tidak ada risiko untuk dapat kanser, tetapi sangat aktif. Kita boleh hantar pesakit-pesakit ini untuk mendapatkan rawatan iodin, kita panggil.
0: Okay.
1: Rawatan iodin untuk mematikan sel-sel tiroid.
0: Okay.
1: Okay. Perlu dipahami bahawa selepas kita melakukan sama ada pembedahan tiroid atau pembuatan iodin, pesakit ini akan menjadi seperti pesen hypothyroid, iaitu rendah tiroid dan memerlukan tiroxin untuk makan tiroxin sepanjang hayatnya.
0: Maknanya bergantung pada ubat lah.
1: Bergantung pada ubat dia.
0: Sebab apa? Sebab tiroid dia dah dibuang.
1: Dah dibuang. Sama ada dengan cara minum air iodin ataupun melalui pembedahan.
0: Okay.
1: Itu yang pertama dan yang kedua. So, jadi mesti cakap yang pertama, hypothyroid, kegagalan thyroid. Jadi kita bagi ubat thyroid, dia memerlukan ubat ni, dia akan sambung makan ubat ni sampai satu level yang semudah, yang normal, dan sambung ubat ni sepanjang hayat. Kedua adalah hyperthyroid, kita makan ubat, kita try untuk berhentikan, tapi kalau tidak boleh berhenti, kita akan pergi sama ada minum iodin ataupun pergi operation bergantung kepada. Yang ketiga adalah jika kita ada masalah.

0: Mahapahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub dari 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. 23 hingga 26 Julai 2026, jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mohlah ke Raub.
1: Marathon Hit.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Baik, saudara, waktu sekarang sudah pukul 11:53 pagi. Dan kita telah ada pun di penghujung jam kedua pertemuan kita hari ini. Untuk pilihan rock retro. Semoga anda terhibur hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.55 minit tengah hari. Dan tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terbang ke angkasa puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pada pukul 1.17 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu nyanyian Datuk Syed Sobri, Cinta Yang Terhumban. Dan kita bertemu selepas berita nanti, hanya di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam pra-perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data siju Pembantuan melalui sistem E3P Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel, ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil plan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya. Antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Ramad Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baru membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonansi Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Bunya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut, alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang satu ayat kita boleh membina seseorang dan satu ayat juga boleh menghancurkan harapan dia. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Imam Munawi Murahimahullah menyatakan, kasih sayang itu termasuk dalam cara kita bercakap. Jangan mudah merendahkan usaha orang, jangan cepat mematahkan semangat orang. Kalau kita tak mampu nak membantu dia, sekurang-kurangnya janganlah kita menjadi orang yang melukainya. Kerana kita tidak tahu, mungkin kata-kata itu menjadi sebab seseorang bangkit atau boleh menjadi sebab seseorang itu jatuh.
1: Cantiknya iman.

0: Mahapahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub dari 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang. 23 hingga 26 Julai 2026, jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mohlah ke Raub.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Pahang First dan salam hari Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan sedar tak sedar kita pun telah pun berada di jam terakhir teman kita hari ini di Zoom Persona. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan seperti biasa di jam terakhir pertemuan kita hari ini, kita akan dengarkan lagu-lagu ketuhanan. Dan insyaAllah hari ini kita akan dengar ceramah pilihan yang bertajuk Pengajaran dari Ayat Al-Quran bersama dengan Ustaz Idris bin Rus. Dan kita berhibur seketika dengan lagu-lagu ketuhanan hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, cantik Allah sebut tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuannya, kalau boleh kita kena selalu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau boleh hari-hari kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa tuan-tuannya, sekarang ni ada orang ya, kadang-kadang dia tak suka nak dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nak melaksanakan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran itu. Tuan-tuan, dengar pun tak suka nak dengar. Sebab tu dalam ayat lain Allah sebut, dalam ayat lain Allah sebut, innamal mu'minuna alladhina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza

Jadi orang-orang yang benar-benar beriman ini Allah sebut orang yang bila sebut nama Allah, sebut nama Allah gemetar hati mereka. Ini orang-orang yang benar-benar beriman. Bila dengar aja disebut nama Allah gemetar. Ya, takut dia dengar aja bunyi sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Ha. Ada orang dengar nama Allah tuan-tuan dia tak ada rasa apa. Ya, dengar dah di masjid itu berkumandang mengajak supaya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut bila ajak aja orang sebanyak Allahu Akbar, bila dikumandangkan kalimah Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagi orang yang beriman dengar aja nama ni tuan-tuan, dia akan segera datang. Ini bagi orang yang benar-benar beriman. Tetapi bagi orang yang iman je tak apa comel, tuan-tuan ya, sebutlah macam mana laungan azan berkumandang bukan main kuat. Sebut nama Allah tuan-tuan ya, dia gemetar. Ini nak bila sebut nama Allah tuan-tuan dia tak ada rasa apa. Di masjid tu bukan main berkumandang mengajak orang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada rasa apa. Azan bukan main. Sengah-sengah tu tuan-tuan ya, dia punya mikrofon tu pembesar suara masya-Allah. Tapi tak tersentuh hatinya ya bila diajak ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Sengah tu dia marah pula. Azan je asar dia marah. Oh. Bila ni betul rasa baru lagi Zuhur dia. Asar dah kata dia. Ya, padahal dia lama di kedai. Tuan-tuan. Dia tak ada rasa apa. Tuan-tuan. Bagi orang beriman dia segera datang menyahut surah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bertambah iman mereka. Ni tuan-tuan. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dia marah. Oh, dah pakai ayat Allah ni. Tak boleh ni. Tak jadi ni. Tuan-tuan. Dibaca ayat Allah tuan-tuan, dia lawan balik. Jangankan dia nak ikut, dia lawan pula. Tak nak dengar. Ni tuan-tuan. Ya, sebab itulah Allah sebut, ya, orang-orang yang begini, orang yang imannya tak berapa comel. Kita lihat sekarang tuan-tuan. Kadang-kadang kita lihat putih dah uban di kepala tuan-tuan. Tak sudi lagi datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini okey. Alhamdulillah. Kita rayak dekat sini, dekat jengger 28. Ada jengger 28 tu. Oh, ada sengaja ngangguk juga. Kat mana jengger 28 eh? Last kali jengger 25. Nah. Oh, atas gunung kan, kat Gunung Senyum lah. Jengger sampai 25 tu dah. Tak ada 28 tau. Ni, tuan-tuan eh. Dia tak ada rasa apa. Tuan-tuan eh. Hak muda cara mudanya, yang tua cara tuanya. Sebab tu Allah sebut dalam surah At-Taubah tadi, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Ujung tu Allah sebut wa ulaika humul faizun. Mereka telah orang-orang yang berjaya. Siapa dia orang yang berjaya? Yang pertama Allah letak allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Sebut beriman ni tuan-tuan senang. Ya? Sebut beriman ni senang, tetapi nak mendapat iman ni tuan-tuan ya, satu benda yang sukar. Tengok sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana mereka Nabi tanamkan dengan keimanan yang begitu hebat. Bila iman mereka hebat tuan-tuan, mereka tak jadi masalah berdepan dengan berbagai-bagai. Batulah kalau tengok tuan-tuan peristiwa hijrah yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Iman mereka begitu hebat. Kita uji sikit tuan-tuan, tumbang dah. Oh, tuan-tuan ya, baru Allah uji sikit. Allah uji sikit baru. Malam ni ada kuliah, tiba-tiba tengok hari macam nak hujan. Ya, tung bunyi dah. Oh, dah jadi pergi dah. Bini tanya, "Abang, dah jadi pergi ke?" "Nak pergi." Tu macam nak hujan gaya. Baru nak hujan, baru macam nak hujan. Tuan-tuan ya, sahabat Nabi ujiannya begitu hebat. Dan memang orang beriman ni Allah akan uji. Allah sebut hasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Senang tak
Adakah senang kita nak mengatakan kita telah beriman?

Sedangkan kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pasti Allah akan uji. Ya tuan-tuan, tengok sahabat-sahabat Nabi, mereka diuji dengan berbagai-bagai untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan. Tengok bagaimana sahabat Nabi, seorang daripada mereka yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni tuan-tuan. Ya, semua orang tahu cerita Ammar bin Yasir ini. Dia ni di antara sahabat Nabi yang Nabi sayang. Ammar bin Yasir ni Nabi sayang sangat ke dia. Ada kalanya tuan-tuan ya, ada kalanya Nabi pegang-pegang tangan dia. Eh, Nabi usap-usap tangan. Hari tuan-tuan, kalau kita dak bini kita pegang tangan kita, guna gaya. Dok, oh rasa lah jenak eh. Sayang hamba dok. Sayang abang. Batu kat tangan ni. Ha, dia sayang dok. Ha, cuma bukan tak sayang dok. Dekat pada balik. Huh, dah tu malu korang. Jauh dah ni. Tentang eh. Ada kalanya Nabi sapu debu-debu di kepala Ammar. Tu tanda Nabi sayang. Nabi sayang ke dia? Tapi Ammar bin Yasir ni Masya Allah. Ujian yang dilaluinya begitu getir. Tuan-tuan, eh? Cukup hebat. Ketika mana dia eh, nak mengikut Nabi tuan-tuan kepada Islam ni, ujian begitu hebat. Antara orang hak jahat, ketika tu tuan-tuannya, Abu Jahal lah. Siapa dah kenal Abu Jahal ni? Abu Jahal, Abu Lahab. Nama bagus-bagus belaka. Tapi kat Balu ni tak ada orang anak nama Bulahab tak? Ke ada? Ya? Oh. Siapa nama anakmu? Hak pertama, Abu Jahal. Nombor dua, Abu Lahab. Oh, rasa tak ada tak? Tak ada tak. Kalau bagi 1,000 pun tak nak tak? Ni, aku bagi mu piti 1,000. Ya? Ha, mu dapat cucu besok, bubuh nama Abu Lahab. Tak nak tak? Tak ingin nak bubuh tak? Takkan bubuh, tahu dah. Tapi itulah tuan-tuan. Ya? Kita sebut nama Abu Jahal, Abu Lahab ni, kita rasa allergic dengar nama ni. Sekarang ni tak ada dah Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi manusia-manusia yang perangai macam Abu Jahal, Abu Lahab ni ramai. Walaupun namanya derih, sat derih mana? Kan tahu tak? Oh, dia tahu. Oh. Sat derih tu. Nama sat derih pula. Ya, tengok janggut dah mudah perangai macam Abu Lahab, perangai macam Abu Jahal. Tuan-tuan. Ya. Spesies macam ini dia akan memang ada. Di sepanjang zaman akan ada manusia-manusia yang sebegini. Tuan-tuan. Oh ni. Ni Abu Jahal. Abu Jahal ni nama dia comel. Bukan tak comel nama dia. Ya, Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Comel nama dia tu. Amru bin Hisham. Tapi tuan-tuan, ya, di kalangan sahabat-sahabat dia ni panggil dia Abul Hakam ataupun Abul Hakam. Oh, macam kita kan? Oh, nama dia Khalid. Tapi kalau tarik kat Khalid, oh dah kena. Mau kena Khalid? Khalid. Khalid kan mah. Oh, sini panggil, oh sini panggil Kalak. Contohlah. Khalid lepas ke Kalak. Kalak eh? Tentu eh? Abu Jahal ni, sahabat-sahabat mereka panggil dia Abu Jahal. Nama dia Amr bin Hisham. Tentu eh? Abul Hakam ni maknanya orang cerdik. Abul Hakam ni maknanya orang yang cerdik. Bukan sembarangan orang. Bijak dia. Tapi Nabi panggil dia Abu Jahal. Ya, dia tak cerdik, ya, tentang keimanan kepada Allah dia tak cerdik. Hak lain dia cerdik. Hebat dia. Ya, di sudut politiknya dia hebat, ekonomi dia hebat, hubungan antarabangsanya hebat. Oh ni. Tapi bila bab akidah ni tuan-tuan dia jahil. Ha, ada tak orang gitu tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Oi. Ya, di tempat-tempat lain orang kenal dia, hubungan-hubungan antarabangsa semua orang kenal, orang sanjung, orang puja dia. Tapi tuan-tuannya oh, dia jahil tentang agama. Ni. Ammar bin Yasir. Tuan-tuan, diseksa mempertahankan keimanan dia. Ya, sampai dia direndam. Tak cukup direndam, dibakar. Oh, kita tak sampai tahap tu. Ya, tak sampai tahap direndam, dibakar, tak sampai tahap itu dibunuh, tak ada. Sahabat Nabi tengok. Ya, begitu. Ammar bin Yasir itu tuan-tuannya sampai dibakar.
sehinggakan Nabi berdoa minta supaya ya dia ni istiqamah. Nabi sebut sabran, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Tuan-tuan, sebab tu dalam perjuangan menegakkan agama Allah, tuan-tuan, kesabaran ya kena ada. Tetapi ada batasan juga, tuan-tuan. Ya, oh, orang dah pijak kepala, tuan-tuan. Oh, takkan dah tak. Ya, orang ludah-ludah kepala, oh, nak sabar lagi tak jadi. Tuan-tuan, ni. Amr bin Yasir umurnya panjang, tuan-tuan. Ya. Zaman Nabi, dia hidup dengan Nabi. Pernah satu ketika, tuan-tuan, berlakulah sikit khilaf antara Amr bin Yasir dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, berlakulah sedikit khilaf, tuan-tuan. Nabi sebut, siapa yang menyakiti Amr, sesungguhnya dia menyakiti aku. Akhirnya dua orang ni baik, tuan-tuan. Zaman Abu Bakar, Nabi wafat, Amr hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal pula Abu Bakar Siddiq, dia hidup lagi di zaman Umar Al-Khattab. Panjang umur dia, tuan-tuan. Umar Al-Khattab meninggal, dia masih lagi hidup di zaman Osman bin Affan. Meninggal Osman bin Affan, dia hidup lagi di zaman Ali bin Abi Talib. Ali karamallahu wajah. Maknanya tuan-tuan, zaman Nabi dia memang sebangga Nabi. Kemudian dengan empat-empat Khulafa' Rashidin ini dia dan. Panjang umurnya. Tapi tuan-tuan, Amr bin Yasir ini, dia kohor tua, tuan-tuan, ya, ibadahnya makin hebat. Makin tua, makin hebat. Makin tua, makin kuat sembahyang sunatnya. Makin tua, makin rajin bangun malam. Makin tua, makin kuat dia membaca Al-Quran. Makin tua, perjuangannya untuk Islam makin hebat. Ni, tuan-tuan. Tapi dia ni dibunuh oleh penderhaka. Nabi sebut dah, ya, bahawa Amr bin Yasir ini akan mati dibunuh oleh penderhaka. Tapi nak ceritanya, panjangnya umur dia. Ya? Sehingga disebut tuan-tuan mencecah umurnya 93 tahun. Ha. Ada orang tuan-tuan tak umur sampai 93 tahun tak? Ha. Ada tuan-tuan, bukan kat sini kan? Orang berbelah sana lah. Tuan-tuan, oh. Umur 93 tahun. Tapi tuan-tuan, Masya Allah. Kalau mari daripada Islam ni bercakap, tak betul berlaku, tuan-tuan. Ya? Oh, tak betul berlaku. Oh, ini tak boleh ni. Ini menyebabkan orang takut dengan Islam. Ini zalim. Islam bukan begini. Kita tak nak gitu, tuan-tuan. Ya? Kita kalau boleh makin kita tua, tuan-tuan, ya, kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita tua, tuan-tuan, ibadah kita makin banyak. Ni dak makin tua, tuan-tuan, makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ni. Sepatut kita makin tua, tuan-tuan, ya, kita makin rapat dengan para ulama, dengan golongan orang-orang yang alim ini, tuan-tuan. Tapi dak, makin kita tua, tuan-tuan, makin kita mencemooh, makin kita menghina para ulama. Hari ini tuan-tuan tengok, ya, orang sewenang-wenangnya menghina para ulama. Tuan-tuan, ya. Kita dulu tuan-tuan, kalau terimam kampung tu, tuan-tuan, kita sebut terimam tak? Ya, sebut terimam comel, lenidak. Ni yang Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi tak nak bertemu dengan zaman, ya. Barangkali tuan-tuan, kita takut zaman yang Nabi sebut tu zaman ini. Ya, Nabi minta, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, Nabi sebut, janganlah engkau temukan aku dengan satu zaman. Kemudian Nabi kata, kamu juga wasabatku, jangan kamu bertemu dengan zaman ini. Zaman mana? Zaman di mana orang-orang alim, orang tak nak ikut dah. Orang tak nak ikut dah orang alim ni. Orang-orang yang penyantun, orang tak hormat dah, orang tak malu dah dengan orang-orang yang penyantun ni. Tuan-tuan, dengan ulama, tuan-tuan, dicaci maki, dihamun macam-macam. Ni, Nabi kata, ya, Allahumma la yudrikuni zaman. Ya Allah, Nabi kata, janganlah engkau temukan aku dengan satu zaman. Di mana zaman orang yang tak nak ikut daun alim. Zaman di mana orang lebih percaya orang-orang yang suka tipu orang. Orang-orang yang zalim. Padahal, tuan-tuannya, orang hak baik-baik ramai. Orang tak nak ikut.
Nabi tak nak jumpa dengan zaman ini. Nabi sebut dia bercakap bukan main hebat. Ya, bercakap. Oi, Nabi sebut cukup hebat. Sengah tu tuan-tuannya bercakap bahasa Arab. Oi, bapa hebatnya, bukan main hebat bercakap bahasa Arab. Tuan-tuan. Tapi tengok memusuhi Islam. Kalau nak kaji sakat pandai cakap Arab tuan-tuan, Abu Jahal lagi hebat cakap Arab. Tuan-tuan eh? Oi, Abu Jahal lagi hebat bukan sakat pandai cakap Arab. Dia lahir di Arab. Tanah Arab tuan-tuan. Isterinya orang Arab. Anaknya orang Arab. Tokinya orang Arab. Ha. Kalau nak kaji eh? Hari ni tuan-tuannya kadang-kadang manusia dia terpesona. Tengok orang ni cakap Arabnya Masya Allah hebat. Dia lupa tuan-tuan. Ya, kadang-kadang Indon yang kerja kat kedai tuan-tuan eh, pandai cakap Arab. Ya? Dia pernah kerja kat dekat Mekah Arab? Ha? Ha, kerja sana 5-6 tahun kerja sana. Ha, cakap Arab pandai. Datang-datang Malaysia tuan, kerja kat kedai kopi yok. Cakap Arab dia. Hui, hebat. Tapi tudung tak pakai pun. Mayan dah. Ha, kalau sakat cakap pandai, eh? Cakap pandai, pandai cakap Arab. Ni bahaya. Abu Jahal tuan-tuan tengok. Jumpa Nabi bukan main. Pujuk cakap Arab. Ya benar akhi. Oh tak. Wahai anak saudaraku. Ha, cakap Arab. Tuan-tuan eh. Ni. Kita ini kan kadang-kadang terpegun pula dengan orang yang hafal Quran. Baguslah hafal Quran. Siapa kata tak bagus tak? Tuan-tuan eh. Tapi tengok. Ya. Ramai juga orang yang hafal Quran. Ya. Hebat. Pernah jadi imam besar tuan-tuan eh. Eh? Tapi dah. Ya, tamu bersama dengan para ulama. Tuan-tuan. Ni yang kita bimbang. Ya, kita nak tuan-tuan, kita makin tua ni biarlah kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sahabat Nabi tanya. Sahabat tanya ya Rasulullah, ayyun nas khair? Ya Rasulullah, siapa manusia yang baik ya Rasulullah?

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk pengajaran daripada ayat Al-Quran bahagian pertama yang bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Terus yang telah dirakam di Komplek Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang Darumamu. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Dan ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Okey saudara, setakat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda di Zon Persona hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Dan terima kasih kepada anda yang telah menemani saya di live TikTok Pahang FM. Anda memang terbaik. Jadi selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula bersama dengan DJ Anum dan DJ Izwan dalam Zon Apa Khabar Weh. Nina dan juga Awang. Jadi untuk itu, assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mama?
2: Yeah, khabar baik. Alhamdulillah. Aku yang wakil, kan?
1: Wakil, kan, ya?
2: Okey, apa-apa. Terima kasih kerana bersama dengan kamu berdua hari ini, hari Selasa.
1: Betul.
2: Awang dan juga Nina akan bersama dengan Wak Ma sampai pukul
1: 6 petang nantilah.
2: Ya, betul sekali. Okey, hari Selasa hari ini 21 Julai 2026.
1: Okey.
2: Dan salam hari yang ke-6.
1: Okey.
2: Di bulan Sapa, 1448 Hijrah.
1: Ya, betul. Dan kejap lagi yang mana ada yang terbaru lah, ya. Aktiviti-aktiviti atau sebagainya nanti. Di jam-jam awal ini, kita akan kongsikan sama dengan Wak Ma lah. Jangan risau lah.
2: Ya, betul-betul. Dan kita ni kan baru habis kata demak Piala Dunia.
1: Baru sangat lagi, ya.
2: Awang tengok tidur.
1: Kau tengok tu je lah pagi tu.
2: Tengok ulangan.
1: Mana
2: pukul 3 tu memang meluh je lah.
1: Pergi-pergi nak buka mata, lepas tu nak buka TV. Kau rasa macam tak patutlah tidur dah balik.
2: Benda boleh tengok ulangan
1: lah. Benda anda, kan?
2: Okey, tapi apa pun sebenarnya, kan, dah berakhir Piala Dunia.
1: Okey.
2: Ada satu benda yang mencuri perhatian warga dunia lah, Wang.
1: Okey.
2: Berakhirnya satu generasi dan bermulanya satu generasi.
1: Betul lah.
2: Dan ada pesanan yang dikirimkan oleh yang bakal meninggalkan generasi tersebut.
1: Okey.
2: Dan yang nak memulakan generasi yang baru tu.
1: Okey.
2: Kan kecoh juga sekarang, kan?
1: Okey.
2: Banyaklah orang ambil tiba lah cerita demo ni.
1: Okey, faham.
2: Jadi apa ceritanya? Apa yang dipesankan tu?
1: Okey.
2: Kejap lagi kamu berdua akan kongsikan. Tapi sebelum tu lupa.
1: Pasal apa?
2: Nak ucapkan terima kasih dekat ni tadi. Siapa nama? Zuhaimi.
1: Betul lah.
2: Kan dia merajuk payah. Orang tu kalau merajuk buruk tahu.
1: Itu biasa.
2: Kita kena cakap terima kasih ke dia.
1: Ditemani Wak Ma tadi daripada pukul 10 hingga pukul 2 petang tadi.
2: Ya, betul.
1: Mana kamu sambung lah, Neil.
2: Okey. Okay, jadi mohlah kita berhibur dulu.
1: Macam biasalah. Kalau kita yang berkonti ni, mesti ada lagu nusti.
2: Mesti dah.
1: Okey, kita dengar lah,
2: yo.
1: Jadi terus dengar
2: Hi,
1: Satu Pilihan.

0: Jerantut 92.7 MHz. Yongwonan bam.
1: Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan ni. Ni nak kongsi ni.
2: Okey, apa dia?
1: Ha, moh lah kita ramai-ramai ke Mahapahang 2026.
2: Okey.
1: Ini pada 23 hingga 26 Julai 2026.
2: Aha.
1: Ha, bertempat di Dataran Rauh. Ha, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Rauh. Ha, daripada pukul 10 pagi tu hingga ke 10 malam. Jadinya ada pameran pertanian moden tau. Ha, lepas tu ada ternakan juga perikanan. Eh. Ha, lepas tu ada pameran dan juga jentera pertanian. Ada jualan produk agro dan juga hasil tani. Lepas tu ada festival makanan tempatan. Ada aktiviti seisi keluarga. Ada persembahan pentas serta pelbagai reruat agensi kerajaan. Yang paling penting di sini masuk adalah percuma. Kita paling suka benda percuma.
2: Okey, dah habis dah.
1: Jadinya ada lagi.
2: Okay.
1: Jangan lepas peluang. 23 hingga 26 Julai 2026. Jadi jumpalah kita semua belakang. Awak ada di sana nanti kan?
2: Itu kau nak kamu. Ada yang lagi nombor 2 penting.
1: Di Mahapahang 2026. Moh kerap.
2: Baik. Yang kedua pentingnya tadi adalah pada hari Jumaat dan juga Sabtu. Kru Pahal FM akan bersama dengan wakmu kat sana. Jadi kita tengok hari Jumaat siapa pergi, hari Sabtu siapa pergi.
1: Akan ada benda lah ni, apa, awak dan geng-geng lain ni pergi ke sana.
2: Yelah, adalah siaran radio langsung dari sana. Kita akan buat apa, crossover kau panggil tu kan. Kita buat laporan lah nanti. Kita kongsikan suasana dekat sana macam mana.
1: Gambaran
2: apa yang menarik dekat sana. Jadi tarikh dia bermula bila tu, awal?
1: Bermula daripada 23 hingga ke 26 Julai.
2: 23 makna dah gaji dah tu kan. Sudah molek tu, sudah cantik ya.
1: Memang itu perancangannya tu.
2: Jadi apapun, kita kembali semula bersama dengan Awang dan Nino. Ini sekarang pukul 2.29 minit petang lebih kurang. Ini cerita pasal Piala Dunia sedikit lah. Kata demam
1: gitulah, ya?
2: Demam tu biar keboh slow-slow. Ini pesanan emas Messi buat Yamal ni. Kan memang kecoh pasal nombor 2 ni.
1: Benda pesanannya tu.
2: Dia yang kecohnya pasal gambar tu awal.
1: Gambar daripada kecil tu.
2: Dia mandikan si
1: Messi,
2: Yamal.
1: Messi
2: mandikan si Yamal tu.
1: Betul.
2: Lepas tu bila dah 2026 ni, gambar tu 8 tahun, 19 tahun dulu ke?
1: Mungkin kurang, dalam kurang gitulah.
2: Tapi 2026 akhirnya yang dia mandi kan tu.
1: Bersaing dengan dia.
2: Di pentas yang sama. Final pula tu. Bukan kata hak tu kalah ke, dia bertemu di dalam 104 perlawanan tu ketika. Dia bertemu betul-betul di akhir final lah.
1: Perlawanan akhir tu kan. Itu yang jadi orang kabar sesuatu yang luar biasa lah.
2: Dia ikonik sangat lah, kata kan. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal mendedahkan kata-kata istimewa yang disampaikan Lionel Messi selepas kedua-dua pemain berkongsi detik penuh emosi selepas final Piala Dunia 2026.
1: Pesanannya ya.
2: Sebab masa leh tu, kalau awakmu tengok lah perlawanan tu kan. Nampak tau mereka berdua ni datang berpeluk kan. Tamat je aksi final tu. Mereka ni datang berpeluk kan. Lepas masa tu lah yang Spanyol menewaskan Argentina 1-0. Minta maaf lah, kita terpaksa sebut lagi berita duka untuk mereka yang menyokong
1: peminat-peminat setia Argentina kan. Faham.
2: Dan masa tu momen paling menarik, lepas mereka berpeluk-peluk tu,
1: dia ikonik
2: Messi
1: lah.
2: Ni, dia macam menyeroh kan. Ambil lah makna khabar, inilah legasi bola sepak yang baru kepada Yamal. Masa tu kalau ikutkan sekarang, Kak Yamal ni baru 19 tahun.
1: Betul.
2: Pemain paling muda lah.
1: Ya, generasi yang sangat-sangat ni apa,
2: Gen Z ni kata orang.
1: Berbeza kan dua generasi tu.
2: Tapi yang bagus ni, Yamal ni pun ramai sangat orang puji. Sebab kan, walaupun dia dah mengalahkan Messi, tapi rasa hormat dia sangat tinggi kepada Messi ni. Dia khabar dia mahu menunjukkan rasa hormat kepada Messi yang dianggapnya sebagai pemain terbaik dalam sejarah. Kita quote sikit kata-kata dia. Dia kata beliau adalah pemain terhebat sepanjang zaman. Dan seseorang yang sentiasa saya kagumi. Selepas perlawanan, saya mahu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Lepas itu Messi pesan ke dia, awak.
1: Dia
2: khabar begini, awak ikutlah terus laluan awak. Ni kau translate bahasa kita lah.
1: Orang
2: putih lain pula.
1: Argentina ke punya bahasa kan. Beza sangat kan. Latin-latin ni.
2: Mana Mexico bola ke Yaman. Mana nama tadi tu, Yaman. Yaman tu kan. Dia kata awak ikutlah masa depan awak, laluan awak, dan masa depan adalah milik generasi awak.
1: Okay.
2: Kata-kata itu sangat bernilai. Dia kata sama macam pingat emas yang tergantung di leher saya.
1: Itulah
2: kabar dia macam serah baton. Okey, dia kabar macam awak lah. Awak kan dah tua sikit pada kau kan. Maknanya awak kabar okey Nina, masa kau dah tamat dah. Sekarang ni tugas awak pula nak meneruskan legasi dalam dunia ini.
1: Sebab dia terlampau muda 19 tahun. Bukan ni usia yang orang kabar kalau kita lah. Di usia 19 tahun itu di pentas antarabangsa, di pentas Piala Dunia. Dia punya debaran tu sangat luar biasa. Tanggungjawab yang terpaksa dipikul tu sangat-sangat luar biasa.
2: Sangat.
1: Bagaimana orang kata dia lah, seorang remaja berumur 19 tahun boleh menengani apa saja tekanan, cabaran untuk di orang kata perjalanan daripada perlawanan awal sehingga ke pentas akhir. Itu yang orang kata sangat-sangat luar biasa. Dan diberi pula ucapannya, nasihatnya daripada Otai lah.
2: Otai yang memang menjadi orang kata apa, idola dia selama
1: idola
2: ini.
1: Oh, betul, setuju.
2: Tapi kan wang, tak pelik juga budak sekarang dia cepat matang.
1: Aku setuju benda tu.
2: Jadi aku rasa itu antara faktor juga lah. Pada usia 19 ni untuk demo ni, dia dah rasa macam tua sangat dah.
1: Benda tu ayolah, untuk sukan kan, untuk atlet-atlet 19 tahun tu adalah tahun yang kemuncak, orang kata dia. Kemuncak dia nak pergi ke lebih tinggi.
2: Memang masih tu mendaki tu kan.
1: Betul, setuju.
2: Yelah, dia kan habis awal juga. Umur dia dah 30. Macam Messi lah. Messi pun dah 39 pun dah tak berapa juga dah kan. Sukan.
1: Di punjung-punjung, orang kata ada yang kata punjung karier. Tapi ramai je 40 lebih sampai ke 45 masih lagi main. Dia atas individu lah.
2: Yelah. Benda melibatkan pergerakan fizikal, stamina kan. Payuh juga kan. Jadi apapun itulah dia sedikit sebanyak, makna kata melepaskan satu era dan memulakan satu era yang baru. Banyak benda yang boleh kita belajar daripada Piala Dunia 2026 ni kan.
1: Bagaimana orang kata, walaupun kita berbeza negara, tapi kita bersatu dalam stadium tu.
2: Betul.
1: Orang kata untuk memberiakan kejohanan tu, itu yang sangat-sangat istimewa. Dan berbagai cerita di sebaliknya. Betul. Bagaimana tiket tu kan murah tu.
2: Yo, belah-belah ribu tu.
1: Bagaimana boleh kumpul duit untuk mendapatkan tiket untuk beri sokongan kepada negara masing-masing. Itu sesuatu yang istimewa lah untuk ingatan pelbagai generasi,
2: untuk dikenang kan.
1: Untuk dikenang,
2: benda ni sejarah dunia lah.
1: Betul.
2: Dan kita pun patut berbangga lah wang. Kita hidup dah berapa tahun kan. Maksudnya kita dah sempat menyaksikan beberapa Piala Dunia.
1: Betul.
2: Awak bayangkan Tun Dr. Mahathir yang dah hidup 100 tahun. Banyak dah ya. Daripada awal sampai ke sekarang. Bala ya.
1: Itu yang kata orang dulu-dulu tu banyak dia punya asam garamnya yang boleh kita belajar lah. Okey, moh kita beribu lah dulu.
2: Mari.
1: Katanya daripada Datuk Sila Majid, pengemis muda. Okey, jadi tunggu dengar
2: Hang FM,
1: satu pilihan.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula dan jam sudah menunjukkan 2.48 minit petang.
2: Baik, kejap lagi kita nak masuk ke jam yang kedua ni awak. Okay. Dan macam biasa bila jam yang kedua kita ada tu, apa salam merindu. Jadi Wong Mong boleh standby lah. Kejap lagi nak ngabokan, nak cari siapa. Rindu ke siapa.
1: Kau pun dah standby dengan buku kecil
2: kan? Awang macam biasalah dengan buku 5-5 dia tu. Dah standby juga. Jadi Wong Mong pun boleh standby juga.
1: Okay.
2: Tapi sebelum tu kita juga nak beritahu kepada Wong Mong, ini satu program yang dekat Pulau Tawar.
1: Okay.
2: Orang Pulau Tawar je rantik. Sama juga dengan kawasan sekitar tu. Jangan lupa nanti 25 dengan 26 hari bulan. Inilah 7 ni. Ada program. Ini nama program dia. Program Mekar Community. Pulau Tawar.
1: Pulau Tawar.
2: Anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang.
1: Dia macam-macam menarik tu dia ada.
2: Ada apa?
1: Perkhidmatan bas JPN tu. JPN Jabatan Pendaftaran Negara lah. Lepas tu dia ada literasi dan khidmat nasihat kampungnya. Lepas tu dia kata ada job exchange. Al-Quran.
2: Ini kalau macam
1: Al-Quran lama lah.
2: Kalau Quran kita tak lama tu ke, kita tak tahu dia ni apa pun kata lepas sirim apa macam ada tapisan-tapisan tu kan.
1: Tapisan-tapisan.
2: Kalau nak check nanti bawa. Dekat situ nanti demo ni ada.
1: Jangan tanya. Dengan jalan yang barulah ya.
2: Jangan tanya orang sebarangan.
1: Betul.
2: Quran ni tak boleh buat main sebab tak banyak tau sekarang ni Quran-Quran palsu. Ada yang muka surat kosong pun ada.
1: Ada. Macam-macam lah ya.
2: Bahaya. Takut.
1: Yelah.
2: Lepas tu ada juga ni lawan. Macam biasa lah pameran. Lepas tu reruai agensi kerajaan.
1: Okey.
2: Lepas tu ada aktiviti. Kata dia tema ni mana nanti adalah Mekar Komuniti Mengimbau Jaman Tori. Tengok juga nak tengok kena ya.
1: Dari punya segi pemakaiannya. Jaman-jaman klasik. Jaman-jaman ialah pakaian kampung. Yang bercirikan ya, nostalgia hok lama-lama dulu. Jaman Tori tu. Lepas tu orang kabar ni lah. Klasik lah mudah ceritanya.
2: Kayaknya kalau Wakmu tak jelas lah penjelasan si awal ni. Wakmu tak apa. Wakmu telefon je ni ha. Encik Muhammad Asri bin Abdul Ghani. Telefon dia tanya. Encik Asri ni kau nak tanya ni. Awang kabar kena pakai baju klasik betul ke? Tanya dia. Nombor telefon dia. Catat siap-siap. 012-950-9001.
1: Betul. Itulah nombor yang boleh Wong Mani hubungi untuk kita tahu lebih lanjut lah mengenai program Mekar Community Pulau Tawar.
2: Yo, kayaknya Wong Mani nak tahu juga kan apa program lain daripada apa yang kamu berdua sebut ni kan. Ada benda lagi kat situ. Cik Asri tanya.
1: Apa yang istimewanya ya?
2: Lepas tu yang kau baca tu lah pasal Jabatan Pendaftaran Negara. Mana kat situ ni semua berkaitan dengan macam IC kita. Kita kata kita nak tukar IC tu nanti. Lepas tu budak yang umur 12 tahun nak buat IC baru. Dia makna benda ni mudah lah sebab dia datang kepada kita. Kita tak payah pergi ke pejabat JPN. Pada hari tersebut orang datang ke situ bukan sahaja JPN ada, hak lain-lain pun ada.
1: Agensi kerajaan lain pun ni orang kata ada pameran serta ruai lah ya. Yang tersedia khas untuk umum lah.
2: Betul-betul. Maknanya kat situ nanti banyak informasi dan juga maklumat kita boleh dapat. Tak tahu apa pun kita tanya je demo. Penjawab awak semua baik-baik
1: belaka-belaka. Jangan risau ya. Apa pun kita teguhkan lagi untuk hiburan kita.
2: Baik.
1: Kita nak bersama dengan Melina. Katanya semakin rindu semakin asyik.
2: Ya Allah, goyang-goyang asyik.
1: Jadi tunggu dengar. Satu pilihan.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Salam, salam rindu.
1: Ha, nampak mendung sikit tu lah.
0: Weh, seribut je.
1: Menyumbang lah, okey lah, panas ni.
0: Okey, untuk waktu ni biar kongsikan balik lah. Okay. Untuk diingati mana buku ni ada gunanya.
1: Ha. Ha,
0: ini kita berlakunya pada 14 bulan 7 hari tu.
1: Okey, minggu lepas lah.
0: Minggu lepas lah. Okay. Kita mulakan dengan Kak Ngoh Cikantut.
1: Okey.
0: Dia mencari. Dia kena gitu kan. Bawa dia punya tu. Mak sedaranya. Hajah Zaitun binti Haji Usir. Yang kamu duduk di Kuantan.
1: Okey.
0: Ha, kalau yang ni daripada Kak Nini Mpaga pula. Dia ni Atirah Adilah. Ni rakan dia.
1: Okey.
0: Kamunya duduk di Bangi.
1: Ini kata kawan baik dia kan?
0: Ha, kawan baik dia.
1: Okey, ingat-ingat.
0: Orang yang sok memimpin dia. Dia atas pada dia, usia dia tu. Jarang kau ingat gini.
1: Minat betul program ni.
0: Kau teruja.
1: Okey, teruja.
0: Lepas tu ada Tok Sio. Dia dah jumpa dah seorang Rani Rodong dia. Tapi tak jumpa lagi dengan Abang Karin kita ni. Mana dah Abang Karin kita ni? Perginya. Lepas itu, kita ada Abang Jo.
1: Okey.
0: Kabarnya Sari Faizal bin Saifuddin.
1: Ni kawan ni hak gadang 4 orang tu.
0: Purul. Seorang yang 3 orang tu sok mole jumpa dah.
1: Dia yang kau ingatnya dia berkawan 4 orang tu, dia gadang 4 orang. Jadi seorang ni memang tak tahu, hilang lah kontak.
0: Tak tahu mana perginya. Geng Purul ni tak tahu mana halanya. Mana orang geng-geng orang-orang Purul mana tahu yang kena dan sebagainya. Boleh hak kongsi-kongsi dengan kita kan? Okey, lepas itu kita ada Abang Zakaria. Ini dia nak berkenalan. Orang Tanah Putih tu. Kau Siti Pulau, dia cari Jamal Lio. Dia kabur ni apa, berjumpanya mesti di kampung tu je kata. Mana sampai leni lah. Bila dah besar-besar dia pun pindah habis benda tak jumpa ya. Lepas tu Mok Jo Pulau adalah Badariah binti Deli. Orang Belengu, Tanjung Belengu. Orang Belengu. Orang Belengu lah dia cerita ya.
1: Yelah.
0: Itulah. Ni orang kabur antara-antaranya lah. Yang dan kau rekod kan.
1: Jadi kepada Wokma hari ni yang nak telefon kita, nak kongsikan bersama dengan kita, WhatsApp pun boleh juga.
0: Boleh.
1: Yang mana nak cari rindu siapa.
0: Okey.
1: Makna salah-salah rindu ni, kata dia tujuannya untuk mencari orang yang mungkin Wokma dah lama tak jumpa.
0: Okey.
1: Tak kira lah sedara ke, kawan sekolah ke, jiran ke. Kan ramai juga jiran kalau dulu duduk di berek tu kan. Kan lama tak jumpa, lepas tu tak tahu dah mana pergi dia kan. Jadi kalau Wokma rasa teringat ke dia. Bila kita sebut je salah-salah rindu tu.
0: Okey.
1: Terlintas je dalam hati tu, makna siapa Wokma boleh hantarkan, boleh kongsikan bersama dengan Koma berdua.
0: Boleh hantar WhatsApp dan sebagainya. Orang kabur dia punya detail yang Wokma ingat tu lah.
1: Wokma kawan dengan dia, kenal kat dia tu dekat mana.
0: Dekat mana. Sejarah-sejarah ni apa, perhubungan tu kan.
1: Kenalan tu dekat mana. Apa kenangan paling istimewa dengan dia. Boleh kongsikan bersama dengan Koma berdua. Macam boleh. Biasalah awang nak telefonnya.
0: Kita ada 514-0124 514-0125. Boleh juga WhatsApp kita.
1: 010-320-7448. Jadi kita akan kembali kejap lagi bersama dengan Wokma.
0: Kita lain understand lah.
1: Minat sungguh awak ya.
0: Macam mana. Zaman kita
1: lah. Mula joget-joget dia lah.
0: Jadi tunggu dengar.
1: Faham.
0: Satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula untuk salam-salam rindu kita.
1: Ya, betul. Sampai telefon pula dah.
0: Pilih lah ya.
1: Okey, jadi bersama dengan korma berdua, tak kiralah dekat mana sekalipun orang mendengarkan Pahal FM. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya.
1: Okey, jom kita bersama dengan pendengar kita dulu.
0: Okey, kita bersama dengan pendengar kita ya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Ini Abang Zakaria ke?
2: Zakaria ni.
1: Betul. Okay. Selamat petang Abang Zakaria. Sihat-sihat selalu. Okey, jadi apa? Salam rindu siapa petang ini?
2: Nak tinggal nombor telefon sekali lagi. Lepas tak dapat lagi kata.
1: Ya. Okey, silakan.
2: Sebab saya ni baru-baru saja kematian isteri. Jadi siapa yang nak berkenalan tu, adik kakak-kakak tu boleh angkut lagi kaunseling kalau apa-apa nak sihat ke benda-benda.
1: Baik, faham. Okey, kita nak tanya dulu. Abang Zakaria umur dah berapa?
2: Umur dah 50 tahun lah.
1: Okey, 50 tahun. Yelah, bukan apa kita tanya, senang. Nanti orang-orang yang nak berkenalan tu, dia tahu, oh Abang Zakaria 50 dekat-dekat kita lah.
0: Gitu. Geng Tanah Putih,
1: ya?
0: Okey, silakan.
2: Nombor telefon ni. Nombor telefon saya ni. 012-983-7471. 012-983-7471.
0: Okey, siapa yang nak berkenalan
2: nanti boleh beli telefon lah.
0: Okey, baik.
2: Sebab saya ni buat saja kematian SK. Nak cari lah siapa boleh bagi kaunseling, kau pandangan, kau nasihat, kau begitu lah.
0: Okey.
2: Tapi saya berganti, kau boleh juga.
0: Boleh juga. Dia pengilai tu ya.
1: Itu sebenar tujuan
2: dia. Terima kasih lah.
0: Okey, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Abang Zakaria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Abang Zakaria, kita ambil satu lagi memanggil kita ya.
1: Boleh.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Yo, Assalamualaikum. Apa, selamat petang Abang Santana.
3: Selamat petang.
1: Meriah sangat tu. Sungguh sangat.
3: Happy.
1: Bila je Abang Santana tak happy-nya?
0: Bagus Abang Santana kita ni.
1: Tiap-tiap hari kalau dia telefon happy sama.
0: Happy sama.
1: Okey Abang Santana. Okey, hari ni rindu siapa pula?
3: Tadi dalam pukul 1:30 tadi.
1: Okey.
3: Orang telefon ke apa?
1: Ada siapa telefon? Perempuan?
3: Orang tu dah lebih kurang dalam 40 tahun tak jumpa. Jadi dia dengar dalam radio lah.
0: Okey.
3: Nama Santana Uludo.
1: Okey, betul?
3: Lepas tu orang tanya dia. Dia tengok perempuan. Perempuan tak ambil perempuan.
0: Okey.
3: Dapat mana? Nombor telefon kawan ni? Kawan dia.
0: Kawan dia. Berkongsi
3: kawan
0: lah.
3: Orang kampung kawan jugalah. Orang Uduk ni.
1: Dapatkan
3: namanya. Itu kan pergi dah bulan lepas. Umur tak ada rumah.
0: Okey,
1: faham.
3: Tengku-tengku pintu tak ada ke tidak orang. Bilik luar. Nama dia Kak Yah Balok. Kak Yah Balok tu orang kampung Uludo. Tapi dia duduk sana.
1: Dia duduk di Balok?
3: Lama sangat dah.
0: Kak Yah lah ya?
3: Dia duduk sana. Dia duduk di Balok.
0: Dia di Balok.
3: Itulah ceritanya. Memang rindu juga kawan saudara di kampung ni.
0: Mengganuk juga.
1: Pernah kenal lah dulu-dulu tu.
3: Dulu ini lain lah rupa dah.
1: Tapi tadi dia telefon je lah, tak jumpa pun.
0: Tak jumpa lagi lah.
3: Dia telefon tapi tidak hantar bergambar tu.
1: Dia hantar gambar. Yelah, tengok gambarnya.
3: Tidak yang WhatsApp yang bercakap nampak tu. Tak ada.
1: Bukan video lah.
3: Video tu. Dan segala itulah. Lama tak jumpa Abang Santana ke dia nya.
0: 40 tahun. 40 tahun tak jumpa.
3: Lamanya. Ini skamer. Pulak ni kan.
1: Sebaik Abang Santana ada kesedaran skamer.
3: Kawan-kawan ini saya balik ni ke sini ni Abang Santana. Dulu Uludo sedang malu kita juga.
0: Yelah Kak Iyah lah rasa ni. Kak Iyah balut tu. Kedengar kita juga.
3: Ada sentiasa kerja kawan jangan dapat.
1: Yelah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling penting sekali berjumpa.
0: Dapat jumpa.
1: Kata orang.
0: Punya antara sahabat-sahabat tu ada kena-mengena anak-beranak juga punya.
3: Anak-beranak juga sepupu.
0: Anak-beranak juga. Begitulah.
3: Jadi satu hari kalau nak pergi juga kumuk Abang Santana.
0: Okey? Okey. Nanti ada rezeki tu. Nanti adalah tu rezeki jumpa dengan Abang Santana tu. Jumpa dia dulu.
3: Tak ada lagi. Tak jumpa lagi yang dulu.
1: Halimah dengan Minah tu kan?
3: Ingat apa? Ingat target dia punya.
0: Tak jumpa lagi ya?
1: Ya, Kak Halimah kita dengan Kak Minah kita.
0: Okey.
1: Nanti insyaAllah adalah tu.
0: Nanti kita cuba sebutkan juga nanti ya. Okey, terima kasih. Banyak-banyak Abang Santana. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Abang Santana.
3: Sama-sama.
0: Okey.
3: Nina. Okey. Bye.
1: Okey.
0: Itu dia.
1: Sampai tujuan. Sebab itu yang kita harapkan. Mana yang jauh yang lama tak jumpa tu kan? Inilah tujuan kita. Salam-salam rindu.
0: Itu yang kita nak tu. Sebab kadang-kadang rupanya kita tak sedar. Sama-sama kita sahabat. Pendengar setia Pahang FM ni. Rupanya bila dia kaji-kaji balik. Rupanya ada anak-anak. Rupanya ni apa geng-geng tadika dulu dan sebagainya, benda-benda gitu yang kita tak sedar pun bahawa rodong-rodong kita tak jumpa tu orang keliling kita je.
1: Ya, kalau orang Kelantan oyak ni waris kita dulu. Mungkin orang lain pun waris lah ni.
0: Gitulah gayanya kan. Okey,
1: jadi kita rehat dulu seketika.
0: Baik,
1: kejap lagi kita kembali lagi. Okey,
0: kita bersama dengan Abang Zaidi dulu katanya daripada Waze. Okey, jadi tunggu dengar satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang.

0: Okey, kita sangat teruja juga sebab jarang sangat kita bersama dengan rakan-rakan akok-akok kita yang berada di Fraser Hill.
1: Oh, tempat sejuk.
0: Tempat sejuk.
1: Oh, nak pergi sana pun sekian. Kan, jadi selamat petang, selamat berkenalan lah. Kita ucapkan untuk Mama Tina.
0: Betul.
1: Katanya dari Bukit Fraser. Ingin menyampaikan salam rindu pada sahabat satu rumah sewa di Melaka.
0: Oh, okey.
1: Catat awal.
0: Aku dah catat dah.
1: Haliza Hanif. Katanya dia anak guru besar yang tinggal di Batu Malim. Dengar cerita dia kahwin dengan cikgu dan tinggal di Kampung Gali dekat Rauk.
0: Oh, dekat Rauk. Jadi kepada orang Kampung Gali Rak tu, bolehlah ni yang kata panjang-panjang kan.
1: Yo, ceritanya. Yang mana kenal Haliza Hanif ni?
0: Okey.
1: Boleh sampai kan?
0: Ha? Dah buat Fraser Hill. Kan? Dengan Rauk. Sebelah-sebelah je. Nanti boleh jumpa lah di bawah. Kena mamak di bawah tu. Di sempang tu. Yo.
1: Mana tahu kan? Sama macam Mok Ju ni.
0: Mok Ju tu benda katanya.
1: Dia dah ada reunion ni. Salam rindu awang Nenino. Hari Sabtu baru ni kau jumpa kawan sekolah 50 tahun tak jumpa.
0: Ya Allah, tangguh. 50 tahun.
1: Kita orang buat perjumpaan. Tapi Badariah tetap tak datang. Okey, awang Nino.
0: Oh, Badariah tu.
1: Ya, ada. Baru ni mencari ke Badariah. Bukan Badariah ni ke yang kahwin dengan Poleh tu.
0: Tanya Belengu.
1: Yang Mok Ju ingat sangat.
0: Betul-betul sangat.
1: Kau ingat juga cerita Mok Ju. Kata Mok Ju ni, apa Badariah tu senyak sangat orangnya. Pendiam sangat. Tapi abang dia boleh gonol lah ya.
0: Itu dia bagus sangat tu.
1: Itulah.
0: Macam mana boleh dapat
1: dia? Aku rasa itu soalan pertama Mok Ju akan tanya kat Badariah tu nanti.
0: Takpelah, dia dapat pelakon Ustaz.
1: Okey. Jadi kita nak bersama dengan pendengar kita.
0: Baik.
1: Ni, awang.
0: Kita bersama dengan pendengar kita lah ya.
1: Okey.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Banyak omongnya.
1: Mak juga ni?
0: Ya.
1: Hantar WhatsApp pun dia, telefon pun dia.
0: Ya. Orang
2: tak kena pula dah. Kau hantar WhatsApp tu, kau suruh tengok.
1: Kan dia pula gambar tadi tu.
2: Kau baru ni pergilah. Tapi Badan Riau tu tak ada juga. Agak dia tak dengar radio.
1: Mana memang tak dapat kesan jugalah Badan Riau tu.
2: Tak dapat kesan. Tak ada.
1: Memang tak tahu punca.
0: Tak kelong orang beleng-belengu tak dengar kita ni kan? Orang temeluk. Yelah, tak mendengar kita ni.
2: Kawan-kawan kau tu ada yang mendengar. Ada juga kat lima orang tu memang dia dengar. Tapi dia orang pun tak dapat dia kesan pada Riau ni dulu.
0: Tak berjumpa lagi.
1: Yelah, kayaknya dia tu dulu kapa belenggu.
0: Tak pilih ni tak tahu ke mana agaknya. Awak
1: kena ingat lelaki dia boleh.
2: Dulu kan ada aku ipo dia SDA. Dia kata duduk di temeluk. Tapi dia kan suami dia boleh. Mungkin dia berpindah ke.
0: Rata-ratulah perginya ya.
2: Aku ipo dia tu dah berpisah dengan abang ni tu. Itu masalahnya.
0: Dapat
2: dia kesan.
1: Yelah, panjang pulak kisah dia. Daripada
0: itu hari tu, hari Sabtu, hari tu sonok lah, belaka-belaka lah ada dia.

0: Oh, tak semuanya ada kawan. Dia kalau ada semua sekali sebab meninggal ada 4 orang.
1: Oh, okay.
0: 30 orang kalau ada semua sekali.
1: Betul lah.
0: Tapinya sebabnya kau buat tu terkejut tergempur. Jadi jauh-jauh tak dapat lah balik.
2: Mana-mana ada je lah.
1: Mana yang ada lah ngete-ngete.
0: Mana-mana ada di situ je lah.
2: Mana ada je lah. Ini kawan sekolah masa bila ni?
1: Sekolah mana?
0: Kawan sekolah Renoh. Lagi dari satu sampai dari enam.
1: Ni lah geng ni.
2: Kalau kau demi Allah kau cakap kau tak ingat dah semua kawan sekolah kau.
1: Sekolah-sekolah Renoh kan?
2: Oh, buat betul memori demo ni
1: ya? Sekolah peningat tu tak hal lagi.
2: Makan minyak ikan
0: ke? Minyak belut.
1: Okey lah
2: Maju.
1: Okey, terima kasih Maju.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah gitu
2: syek lah Maju. Betul. Kau tak ingat. Kau ingat adalah seorang dua tu kau ingat.
1: Itu pun sebab kita berjumpa lagi.
2: Yo. Kau tengok ke Instagram bagai ke. Itu sebab ada media sosial tu. Bayangkan demo ni tak ada media sosial zaman itu kan. Macam mana dia kena ingat lagi kan.
1: Itu pasalnya. Kalau kau lah, kau ngaku lah. Darjah satu sampai ke darjah tiga. Kau sekolah ni, sekolah rendah. Kebangsaan ni Sungai Nerek tu.
2: Okay.
1: Yang kau ingat satu dua orang je. Memang ni tu. Yang pertama ni Amir. Lepas tu yang kedua Ila. Yang kedua-dua ni ada juga lah aku berjumpa. Tapi yang lain memang kau sampai sudah kau tak ingat dah. Macam mana rupanya.
2: Itulah.
1: Dan orangnya macam mana dekat Sungai Nerek dan sebagainya.
2: Okay, kalau dia datang penuh ada seorang budak tu.
1: Okay.
2: Bukan budak lah. Sebenarnya dia ni junior pada kau sekolah.
1: Okay.
2: Pada pusat dulu tu kan. Dia datang, awak tahu siapa dia.
1: Okay.
2: Dia dah jadi timbalan pengarah kepada jabatan SKS. Dan kau yang interview dia. Dan kau memang tak ingat dia tu budak sekolah. Kalau kuih dulu.
1: Oh, tapi dia memperkenalkan, memperkenalkan diri pada awak lah.
2: Dia kenal kuih.
1: Sebab
2: kau memang popular.
1: Dia jaga lah.
2: Dia kata, Kak Anum, Kak Anum ingat tak saya? Dia
1: kata, bawah pada awak lah.
2: Ya, bawah.
1: Kau
2: memang demi Allah, kau tak ingat terus dah kena. Dia duduk asrama sekali dengan kau dulu, Bandar Pusat.
1: Bandar Pusat.
2: Tapi, yelah, kau yang sengih-sengih je lah sebab dia timbalan pengaruh dah kan?
1: Okay.
2: Itulah. Kau ini siapa?
1: Hidup dia macam-macam.
2: Itulah kan? Kejap kita ke atas. Kejap kita ke bawah.
1: Kejap kita tak jadi apa-apa pun. Okay boh, kita pergi bawah dulu ya.
2: Yalah.
1: Kita bersama dengan UK. Katanya kau satu-satunya gambarnya. Jadi terus dengar
2: Life,
1: Satu Pilihan.

0: Okey, kembali semula lah ya.
1: Yes, sekarang dah already di jam yang ketiga.
0: Okey.
1: Sudah masuk ke jam yang ketiga, tepat pukul 4 petang sekarang.
0: Benar
1: ini.
0: Benar sama sekali.
1: Bersama dengan Awang dan juga Nino lagi. Baik, jadi kita nak teruskan sikit lagi.
0: Okey.
1: Salam-salam merindu kita. Okey, ini daripada Kak Asmah.
0: Okey. Kak Asmah memang rindu kawannya. Masa sekolah rendah namanya Sumatera.
1: Ni yang India kan. Tapi payah juga
0: nak mencarinya. Dekat radio ni apa? Apa khabar we ni pun kabarnya duduk Perak ya?
1: Duduk kat Perak. Sumatera tu masa sekolah. Sekarang tak tahulah ke mana. 26 tahun dah tak jumpa.
0: Oh, lama ni kisahnya.
1: 26 tahun ya. Lama tu lama. Okay. Lagipun, yelah. Itu kan macam masa tu. Telefon bimbit semua mana ada lagi.
0: Mana ada waktu tu ya?
1: Nak berhubung macam mana. Nak ngantar surat pun kena kawan yang terpindah. Dah hilang. Tunggu
0: betul lah. Mana ada email lah ya.
1: Ya.
0: Ini. Okay.
1: Abdul Rauf.
0: Okey. Dia cari sahabat dia. Musa bin Jaih.
1: Okey.
0: Asal Rauf Pahang, sama-sama belajar dekat Maktab Perguruan Batu Rakit Terengganu.
1: Okey.
0: Tahun 81-83 gitulah lepas tu kini kalau ikutkan godoh-godoh ni kes ni sama juga.
1: Okey.
0: Orang khabar cubalah nak kesan dia ni.
1: Okey, ramai sahabat yang cuba mengesan beliau ni tadi.
0: Cubalah kesan kan. Tapi siapa sudah lah, tak ketahui mana ni hala tujunya.
1: Okey, jadi kepada mereka yang mengenali siapakah gerangan Musa bin Jaih ni.
0: Okey.
1: Katanya asal daripada Rauk. Jadi kalau ada yang mengenali beliau, bolehlah hubungi kami ni.
0: Okey.
1: Ataupun beritahulah kepada kita. Respon je lah.
0: Respon lah.
1: Sebab ni sahabat-sahabat dia mending mencari. Yelah kan. Kalau ikut kan tak susah juga dia mencari ni. Sebab dia mending geng-geng cikgu. Ini geng-geng cikgu pula Maktab Perguruan Batu Rakit.
0: Mereka tahu ada pada guru-guru kan. Daripada sahabat-sahabat kita yang mengenali kepada ni apa Musa bin Jaih ni kan. Jadi boleh kongsi-kongsi dengan ni kita lah. Hantar WhatsApp dan sebagainya. Letakkan juga nombor telefon dan sebagainya. Nanti kita boleh wawarkan kepada ni Abang Rauf kita ni.
1: Yo, lagi baik kalau Pakcik Musa ni telefon sendiri. Kayaknya Pakcik Musa ada gerganu ke mana. Telefon lah ke kita okey.
0: Untuk nganjur dekat Kemamang kan.
1: Kemamang ke. Dungung ke. Boleh
0: lah ke. Tak ada masalah.
1: Boleh lah ke.
0: Mohon kita ambil panggilan kita ya.
1: Ya.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Bukan ini
1: ya? Ya, kita tidak bukan ini.
2: Bukan.
0: Ini.
1: Kak Saripah.
0: Kak Poh.
1: Kak Saripah kan betul. Kau cubalah. Selamat petang Kak Saripah kita.
2: Selamat petang. Awang dan Nina sihat?
0: Sihat. Alhamdulillah. Kak Poh okey hari ini? Sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ya, makan tengah hari tadi makan apa ni Kak Poh?
2: Tak ada apa, gula lemak telur je.
1: Alhamdulillah. Jangan je. Tak apa kalau orang bekerja ni, kalau dapat makan rumah tu lain. Rasa dia sedap dia tu kan.
0: Syukur sangat dapat makan
1: tak
0: rumah.
1: Tak ada je-je-nya.
0: Ni Kak Poh, mencari siapa ni Kak Poh?
1: Rindu siapa?
2: Untuk sana-sana rindu ni, nak cari kawan sekolah dulu. Kita terpisah masa dia tukar kat sekolah lain. Katanya dia duduk. Dia orang Terengganu.
0: Okey.
2: Dia tukar ke situ lah. Jadi, terpisah masa sekolah dulu.
0: Masa tu sekolah di mana?
1: Sekolah mana masa
2: tu? Alah, tak apalah. Tak payahlah beritahu sekolah.
1: Lailah.
0: Macam mana nak siasat?
1: Taulah. Macam mana nak mencari?
0: Nak mencari. Kena tahu punca.
1: Awak tahu tak berapa ramai rakyat Terengganu.
2: Sekolah kat ni je. Dekat Kuantan ni je.
1: Kuantan?
2: Sekolah
0: Paling Perang. Sekolah Paling Perang. Okey.
1: Lepas pada tu kawan ni berpindah pergi ke Terengganu sebab dia memang asal orang sana pun. Gitu.
2: Dia asal orang sana.
1: Siapa nama dia ni?
2: Najmi nama dia.
1: Najmi.
0: Handsome orangnya. Laki perempuan ni?
1: Putih ke?
0: Perempuan. Oh, kau ingat kan? Laki Najmi. Okey.
1: Kok Najmi.
2: Nur Najmi nama dia.
0: Nur Najmi. Okey.
1: Berapa umur dia? Lingkungnya berapa ni?
2: Kalau masa kita dia adik pada kita berapa? Tak ingat lah.
0: Okey.
1: Lebih kurang berapa? Dalam 30-an ke 20-an?
2: Kalau kita pun dah dekat 40, kalau dia mungkin lah
0: 30 lebih lah ya.
2: 35
1: kot. Okey, anggaran 35 tahun.
0: Okey.
1: Okey, jadi Nur Najmi asalnya Terengganu lah. Asal dia dulu. Lepas tu dia dah pindah balik ke Terengganu. Dia pernah sekolah dekat Kuantan. Memang
2: Terengganu. Dia dulu
1: dia
2: sekolah kat sini.
1: Dia
2: tukar ke sana.
0: Faham.
1: Dia ni adik kepada awak ya, Kak Poh ya. Maknanya dia apa bawah pada awak.
0: Bawah lah. Adik-adik junior lah.
1: Jadi macam mana? Macam mana nak boleh berkahwin dengan dia ni?
0: Kisahnya.
1: Apa kisahnya?
2: Kita masa kita sekolah tu sempatlah dengan dia. Kita dia dah keluar dah. Kita keluar lambat sikit.
1: Lepas tu dia angkat dia, awak ke kena?
2: Dia tukar dulu.
0: Betul lah.
1: Jadi
0: kacik tu macam mana?
1: Dia angkat awak ke macam mana?
0: Kisahnya.
2: Kawan dia. Tapi kalau macam
1: benda-benda
2: cerita
1: kat
2: dia
1: lah. Cerita kat dia. Ini mesti ada cerita pasal.
0: Kena cari boleh takut banyak rasa pecah.
1: Benar dia mencari dia takut tu. Nak tanya awak ingat lagi tau.
0: Awak beritahu nak ke orang lain. Kesok-kesok kau dulu.
2: Kalau dah tua ni kadang takut dia jadi rupa lain, kita rupa lain.
1: Itu memang logik lah selalunya kan. Jadi tak apa, InsyaAllah Kak Poh kalau ada rezeki tu kan. InsyaAllah Nur Najmi tadi.
0: Nur Najmi.
1: Maknanya Kak Poh memang tak tahu dia duduk mana Kak Poh ya?
2: Memang tak tahu. Masa tukar tu dah terpisah-terpisah tu dah.
1: Memang dah terputus-terputus. Tak tahu mana perginya. Okey, tak apa. InsyaAllah nanti dia cari Kak Poh ya?
2: InsyaAllah.
1: Kita doakan
0: mudah-mudahan.
1: Apa pun, terima kasih banyak Kak Poh ya.
0: Terima kasih banyak Kak Poh.
2: Sama-sama. Okey, Awalina.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Kak Poh kalut aja. Okey, Awalina. Okey, Assalamualaikum. Dia nak lagi pergi mana?
0: Tak tahulah. Oh, ni daripada kajian tu dah lah.
1: Belum, lagi baca-baca.
0: Okey, ini katanya Awang Nina, selamat petang. Semoga Nina Awang sentiasa sihat-sihat semua lah. Salam-salam, rindu, salam sayang. Itu. Terdetik di hati Kak Ngoh, rindu sangat Kak Pupu Kak Ngoh ni. Nama dia Norizan binti Rashid. Dia ni duduk dekat Feda Katong 3.
1: Okey,
0: dah lama betul tak jumpa dengannya. 50 tahun ya. 50, lama ya. Lama. 50 tahun. Kalau balik kampung singgahlah kat rumah Kak Ngoh kat Jerantut ya. Boleh kita berjumpa, boleh bersembang macam kita muda-muda dulu. Okey, salam rindu daripada Kak Ngoh Jerantut.
1: Benda ni kau tak boleh lah awang. Kau touching lah kalau sebut pasal macam kita muda-muda dulu. Dia
0: lah.
1: Kan tak payah cerita banyak lah. Umpama kan cuba awak ingat balik macam nak awak connect dulu lah. Kan betul? Masa awak duduk dekat rumah awak, arwah abah awak ada lagi. Kan awak menghabiskan masa bersama-sama. Ya, masa tu kita tak kaya bang. Kita ni bukan golongan orang berada-berada sangat. Duit ada. Lepas kita makan hidup je lah. Tapi masa tu kan keindahan dia tu lain kan.
0: Yelah, sebab cuti sekolah kan. Memang kita dihantar ke kampung. Mana kita duduk dengan sepupu-sepupu kita lah. Umur tok kita tu. Jadi masing-masing macam mana orang kampung, macam-macam benda. Kita tak ada macam geng sama sekarang dan sebagainya. Macam mana kita ni mencipta.
1: Habiskan masa bersama-sama tu. Apa dia main tak tahu lah.
0: Mencipta ni apa, pemainan-pemainan yang ada di keliling kita. Memori benda tu lah, makan sama-sama. Kalau ayam banyak itu, kongsilah sama-sama. Janji kenyang semua-semuanya.
1: Kalau sedang-sedang ini dah, pukul 4 ni maknanya kita main masak-masak selalunya.
0: Memang waktu ni memang waktu lah ya.
1: Carilah daun-daun apa ada. Kampung kan.
0: Betul lah, sepupu ramai ya. Maknanya kita macam-macam sepupu kita kahwin waktu tu.
1: Dia macam rewang sangat dah kan. Lepas tu siap ada yang kawan-kawin.
0: Oh ni jadi anak kita ya. Besok bertukar pula. Oh ni pula jadi abah kita.
1: Betul, minggu lepas awak dah kahwin kan. Minggu ni tengkuih pula kahwin. Maknanya awak kena masuk pula. Gitu.
0: Segodok ya. Waktu itu. Benda tu ingatan yang orang kabur
1: takkan
0: kenangan.
1: Takkan berulang tau.
0: Benda tu ya.
1: Zaman dah berubah. Zaman tu dia takkan berulang lagi dah.
0: Yelah. Kita sendiri pun berubah. Macam-macam rupa, bentuk dan sebagainya.
1: Kau menteng. Okey.
0: Kita pergi bola dulu ya. Menteng aku tetap berapa percaya. Jadi tengok-tengok.
1: Faham,
0: satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula di punjung-punjung ni. Kita nak baca balik untuk sahabat-sahabat juga rakan-rakan kita.
1: Ya.
0: Kita mulakan dengan Mama Tina daripada Fraser Hill.
1: Okey.
0: Dia mencari Halizah Hanif ni. Ini adalah rakan umur sewa. Kabarnya anak guru besar tinggal dekat Batu Malim ya. Ibarat gitulah ya.
1: Okey.
0: Okey, lepas itu kita ada Abang Rauh bin Awang mencari rakan Musa bin Ja'ih. Ini belajar sama-sama dekat ni maktab perguruan Batu Rakit Terengganu dekat Bonya. Ha, lepas itu kita ada Kak Po. Ini gotong daripada sekolah Panglima Perang. Dia cari Nur Najmi.
1: Nur Najmi. Asli orang Terengganu dan pindah ke Terengganu.
0: Betul. Dan yang terakhir daripada Kak Ngoh Jerantut, dia mencari sepupu dia. Nurizan binti Rashid Feda Keraton 3. Yang mendengarkan kita dan sebagainya, ada sepupu sepapai, saudara maranya, rakan-rakannya dan sebagainya, anak-anaknya dan sebagainya yang mendengarkan kita, yang kita sebut nama-nama sekian tu, bolehlah menelpon kita juga pada minggu depan.
1: Agaknya kalau kena ya.
0: Yang kena.
1: Okey, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada hak telefon kita hari ini.
0: Terima kasih banyak.
1: Hak telefon, hak WhatsApp, semua-semualah. Yang bersama dengan Awang dan juga ni. Kau nak sebut kode seumur. Dia macam tak lepas.
0: Cabut ya.
1: Gitulah. Okey, Awang dan juga Nina, nanti terima kasih banyak kau berdua ucapkan.
0: Baik.
1: Okey, dan hari ini ni Awang, waktu asal kita
0: 4:40.
1: Okey, boleh standby lah ni, dapat 20.
0: Betul.
1: Okey, jadi apa pun, tunggu dengar.
0: Bang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: This is Darumamur.
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang satu ayat kita boleh membina seseorang dan satu ayat juga boleh menghancurkan harapan dia. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Imam Munawi rahimahullah menyatakan, kasih sayang itu termasuk dalam cara kita bercakap. Jangan mudah merendahkan usaha orang, jangan cepat mematahkan semangat orang. Kalau kita tak mampu nak membantu dia, sekurang-kurangnya janganlah kita menjadi orang yang melukainya. Kerana kita tidak tahu, mungkin kata-kata itu menjadi sebab seseorang bangkit atau boleh menjadi sebab seseorang itu jatuh.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati dan kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Backson Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pang FM satu pilihan. Kita kembali semula, ya?
2: Awak apa buat? Nak awak tak buka mic kawan?
1: Saja nak bagi...
2: Awak sabotaj kawan ke ni?
1: Sikit-sikit je lah. Dia jen rai, dia biasa lah.
2: Awak tak suka kawan ke?
1: Aduh, okey.
2: Okey lah, jadi apa pun Selasa hari ni.
1: Aha.
2: 21 Julai 2026.
1: Okey.
2: Dah pun berada di jam yang tak akhir bersama dengan Awang dan juga Nina.
1: Macam biasa lah, ya?
2: Okey, jadi dah selesai banyak benda dah kita ni. Bermula daripada pukul 2 tadi, kan?
1: Betul.
2: Tapi sebelum kita berehat sekali lagi,
1: sekejap
2: lagi ada khabar Pahang edisi petang pula.
1: Okay.
2: Kita nak kongsikan bersama dengan Wak Mom mengenai konsert.
1: Ini persatuan bola sepak Kuala Lumpur, KLFA.
2: Yeah.
1: Dia anjurkan sebuah konsert ni, Gen Z kabarnya.
2: Gen Z.
1: Iaitu Z. Z lah kan? Z Nation 2026.
2: Yelah, sepatutnya Gen Z lah, kan? Tapi sebenarnya sebut test sekarang banyak guna Gen Z lah. Mana dua-dua kata betul. Tak salahnya. Okey, jadi kita nak beritahu kepada Warmer apa yang menarik untuk konsert Gen Z ni. Ada 4 orang artis akan bersama dengan Warmer.
1: Okay.
2: Lambat lagi ni, Awang. Ni pada 26 September.
1: Okey.
2: Okey, siapa artisnya ni, Awang?
1: Okey, kita ada Aisyah Rekno.
2: Okey.
1: Kita ada Ismail Zani. Lepas tu kita ada Iman Troy.
2: Okey.
1: Lepas tu ada Zinakan.
2: Okey, tapi yang lebih istimewa adalah kita akan memberikan anda peluang untuk dapat tiket percuma.
1: Oh, ya?
2: Ya. Setiap minggu.
1: Setiap minggu, ya?
2: Setiap minggu sehingga habislah dia ada 10 tiket percuma. Jadi seminggu ada 2 dah.
1: Okay.
2: Jadi minggu lepas tak silap kot, minggu lepas dah ada 2 pemenang. Untuk dapatkan tiket percuma ke konsert Gen Z. Sebab kalau beli tiket dia, ada harga dia.
1: Okay.
2: Tiket kalau percuma lah, mana yang free. Okay. Seorang pemenang akan dapat 2.
1: Oh, 2 tiket.
2: Contoh macam ada awak dapat kan, awak boleh bawa lah kuih ke. Ataupun boleh bawa lah apa awak punya mem ke.
1: Dan sebagainya.
2: Yo.
1: Yang penting siapa bayar kuih lah.
2: Tak ada bayar, ini free.
1: Ya, kau free. Siapa yang nak pergi dengan kau, kena bayar lah.
2: Oh, gitu?
1: Tiket satu lagi tu, bawa deh.
2: Itu semua perniagaan.
1: Ya.
2: Okey, then. Okay. Untuk Wakma dapatkan tiket itu, secara percuma tu, tiket nak pergi secara percuma tu, nak Wakma kena jawab soalan kuis.
1: Oh, ada soalan kuis.
2: Ya, soalan kuis akan diberikan bersama dengan 2 lagi pasangan untuk Apa Khabar Weh. Iaitu DJ Ana dan juga Harun.
1: Okey.
2: Besok air Rabu je. Besok. Okey, awak mau tunggulah pukul berapa, kau tak pasti. Pandai-pandailah dia nak letakkan pukul berapa kuis tu.
1: Orang gabar nama pun kuis. Kita tak tentukan waktu. Kena dengar lah.
2: Ya, nak menang kena lah usaha sikit.
1: Percuma tu.
2: Yo, dapat 2 tiket percuma besok, ya.
1: Okey.
2: Okey, jadi apa pun, terima kasih kerana bersama dengan kau berdua kejap lagi.
1: Kita bersama untuk kita punya khabar Pahang, tapi kita berhiburlah dulu. Siapa? Bersama dengan Amy Sus. Dengan lagunya Apa Saja katanya.
2: Okey, terus dengar.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Ma, jejantas ikonik Kuantan hampir siap bakal jadi tarikan baharu pelancong. Tandas awam Tasik Maran sertai pertandingan kempen Tandas Persih BMW 2026. Berita sepenuhnya. Mercu Tanda Baharu Bandaraya Kuantan menerusi projek naik taraf jejantas di Jalan Mahkota dan Jalan Besar kini hampir siap sepenuhnya dan dijangka dibuka kepada orang awam tidak lama lagi. Menerusi laman Facebook milik Bandaraya Kuantan MBK, projek yang dibiaya Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC itu bermula pada Mac lalu dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung bulan ini. Selain memudahkan pergerakan pejalan kaki, jejantas berwajah baru itu turut dijangka menjadi tarikan pelancongan serta memperindah lanskap Bandaraya Kuantan. Orang ramai diingatkan supaya menggunakan kemudahan tersebut secara berhemah dan bertanggungjawab bagi memastikan kebersihan serta kelestarian bandaraya terus terpelihara. Majlis Bandaraya Maran menyertai pertandingan kempen Tandas Bersih BMW iaitu Bersih, Menawan dan Wangi 2026 dengan mencalonkan Tandas Awam Anjung Selera Tasik Maran sebagai wakil daerah. Menerusi laman Facebook milik daerah Maran, kempen yang bermula dari 1 Mei hingga 30 Julai ini bertujuan membudayakan amalan kebersihan tandas awam serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kemudahan awam. Orang ramai diseru memberikan kerjasama dengan mengamalkan etika penggunaan tandas yang betul seperti mengempam tandas lepas digunakan, membuang sampah ke dalam tong, memastikan lantai sentiasa kering, menjimatkan penggunaan air, membasuh tangan dengan sabun serta mengelakkan pembuatan vandalisme demi memastikan tandas awam kekal bersih, selesa dan kondusif. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Agama Islam Pahang JAIP dengan kerjasama Pusat Islam dan Pembangunan Islam Pembangunan Insan PIMPIN dan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA menganjurkan program pasca perkahwinan Seni Memahami Pasangan dari Hati ke Hati di Kuantan semalam. Menurut laman Facebook JAIP, program yang melibatkan 15 pasangan kaki tangan UMPSA dengan tempoh perkahwinan 20 tahun ke bawah bertujuan memperkukuhkan institusi keluarga melalui pengukuhan komunikasi, kefahaman emosi serta hubungan suami isteri berlandaskan nilai Islam. Program tersebut merupakan komitmen berterusan JAIP dalam memperkasa institusi keluarga melalui pendidikan dan pembangunan insan ke arah melahirkan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berakhlak mulia. Anak-anak Pahang yang sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi kini berpeluang memohon pinjaman pendidikan Yayasan Pahang bagi sesi Julai bermula hari ini. Inisiatif Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang bertujuan membantu pelajar negeri ini meneruskan pengajian di institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia serta diluluskan oleh Yayasan Pahang. Permohonan dibuka kepada

0: Gaduh Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya.
2: Ya, sedang elok ya bila kita dah sampai ke hujung-hujung ni kan. Nampak cuaca dekat luar, tingkat nela kita tu kan. Ya Allah, gelapnya.
1: Itulah pasalnya.
2: Mana ini tempoh rehat yang ya Allah seronoknya. Sampai je rumah, hujan je kan. Ya Allah, nikmatnya.
1: Nikmatnya lah. Untuk orang naik kereta lah ya. Untuk orang naik motor jadi.
2: Kena tabah lah.
1: Ayolah, kebahagiaan. Ya.
2: Awak nikmati je. Orang-orang kabar nak bahagia dalam hidup ni kan. Kena menikmati je.
1: Okey, baik.
2: Sebab awak tanya M. Nasir, apa makna kesusahan dalam hidup dia?
1: Tak ada pun, itulah hidup kan.
2: Dia kabur, apa yang susahnya, itulah hidup. Susah ke senang ke, itulah hidup.
1: Itu hidup eh.
2: Perjalanan jadi apalah, hidup kita. Apa itu susah sebenarnya?
1: Betul lah. Tak ada pun ya.
2: Kata awak kan naik motor. Cuba awak enjoy je atas motor kena hujan tu.
1: Dah kita tukar lah awak naik motor.
2: Tak boleh, kau tak sampai kaki. Mana okay, nak tekan kelas lagi. Sekarang kau bahaya ambil kereta orang.
1: Okey, baik.
2: Okeylah, jadi apa pun, terima kasih kerana setia bersama dengan Awang dan juga Nino.
1: Okay.
2: Untuk edisi hari Selasa ni. InsyaAllah minggu depan Selasa, panjang umur kita jumpa
1: kita
2: lagi.
1: Kita jumpa lagi eh. Kita tinggalkan warmer dengan ni lah.
2: Apa?
1: Ni apa? Benda awak nak sambung tadi?
2: Siapa?
1: Penghujungnya lah ya. Dengan lagu ni daripada ni, Celine Dion.
2: Oh, okey, lagu awak ni dah. Tiap kali awak habis konten lagu ini lah awak nyanyi.
1: Bukan kau nyanyi.
2: Celine Dion nyanyi. Okey, okey. Okeylah, okeylah.
1: Kena-kena betul kan tu, bahaya.
2: Siapa kejap lagi? Hezri.
1: Hezri. Sehingga ke sembilan malam.
2: Ngaji ya.
1: Okey, okey, baik.
2: Auzubillahiminasyaitanirajim.
1: Assalamualaikum.
2: Allahu Akbar.

0: juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan kita beralih pula ke Zona Rani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 21 Julai 2026 bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan setugas kita Awang dan juga Nina yang beralih temankan anda untuk Zona Pekabawih 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasa di Zona Nurani, di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji, dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Alhamdulillah. Jadi seperti biasa juga kita nak bersama dengan pendengar kita. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401024 ataupun 0951401125. Dan kalau minggu lepas kita ada seorang pemanggil baru Ustaz.
3: Ya, saya.
2: Jadi kita harapkan minggu ni pun akan ada juga ataupun pemanggil baru yang lepas telefon lagi. Okey, jadi untuk minggu ini kita masih lagi dalam surah Al-Araf. Jadi pada petang ini dua ayat kita nak bersama dengan pendengar. Ayat 71 hingga 72 Ustaz.
3: Ya.
2: Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا نسيان اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersua kembali dalam rancangan Mari Mengaji yang disediakan khas untuk setiap petang Selasa bersama-sama dengan kita, ya, secara ke udara, secara live di sini. Uh-huh. Mudah-mudahan program ini akan dapat memberi manfaat dan juga memberi intipati berkaitan dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran Karim, hukum tajwid dan sebagainya. Seperti mana yang dimaklumkan tadi oleh DJ kita Hezri, ayat yang kita baca pada petang ini ialah ayat 71 dan juga ayat 72.
2: Yeah.
3: Baik. Dalam ayat yang kita pilih pada petang ini ataupun sambungan daripada ayat minggu lepas, ya, saya merasakan bahawa ayat ini tak ada yang sukar.
2: Mm-hmm.
3: Kalau minggu lepas mungkin mungkin adalah, ya, sedikit kekeliruan ataupun bacaan-bacaan khusus yang kita katakan bahawa kita jarang jumpa.
2: Yeah.
3: Jadi pada petang ini kita sebagian besarnya kalimah-kalimah yang akan kita sebut dalam ayat-ayat 20, ayat 71 dan juga ayat 72 ini adalah merupakan kalimah-kalimah yang telah kita temui, telah kita pelajari dalam siri-siri yang lalu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi walau macam mana pun, oleh kerana kita rasakan bahawa bila apabila saya memaklumkan bahawa kalimah-kalimah itu biasa kita jumpa, jadi jangan ambil saya melewa.
2: Yeah.
3: Sebab kadang-kadang ada juga kalimah itu jarang kita jumpa. Mm-hmm. Ya, mungkin baru satu dua kita jumpa, namun ianya perlu diberi perhatian, ianya perlu diberi penekanan, dia perlu diambil perhatian supaya masa kita baca nanti, ya, masa kita baca kalimah-kalimah secara Al-Quran Karim ini, mm-hmm, tidak ada berlakunya kesilapan.
2: Yeah.
3: Kita di dalam kita mempelajari Al-Quran ini, yang pertamanya kita nak elak daripada jangan buat salah, satu.
2: Mm-hmm.
3: Yang kedua, kita dapat kenal pasti kesalahan kita.
2: Yeah.
3: Dua faktor ini memainkan peranan penting dalam kita baca Quran. Kadang-kadang kita tak perasan kita salah.
2: Mm-hmm.
3: Dan kita tak tahu pun benda itu salah.
2: Mm-hmm.
3: Jadi itulah apabila pembacaan itu kita tidak melalui proses penyemakan, proses pembelajaran dan sebagainya, maka ianya sentiasa akan berulang, berulang, berulang. Apabila kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang salah,
4: dalam tempoh masa yang lama, maka apabila kita nak pulih ataupun kita nak perbetulkan, sukar. Sebab dah biasa. Macam kita lah contoh, hari-hari makan nasi kan. Contohnya pagi makan nasi lemak kan. Cuma seminggu tak jumpa nasi lemak, apa rasa?
2: Tepung.
4: Jadi dia walaupun macam mana pun mesti nak juga. Begitu juga dengan Al-Quran ni, maknanya kita bila kita dah baca, kita dah baca tu, baca dah dalam keadaan salah, baca dalam keadaan tak betul dah, sebutan dan sebagainya. Jadi kita bila kita nak betulkan balik tu jadi susah. Jadi kita dah biasa dengan yang lama, kita dah biasa dengan yang salah. Jadi sebab dia Al-Quran ini, dia kita dah kata-katakan ini sebagai mukjizat. Dan apabila diperbetulkan bacaan itu, maka kita terus kena pegang hak yang betul. Bukannya kita okay, betul lah salah sini. Kita hanya, seorang kata, ambil maklum je. Okay, salah sini, salah. Tetapi dari segi praktiknya, dia akan menjadi satu kelemahan kepada kita. Apabila dah diperbetulkan, kemudian kita baca mengikut pembetulan yang telah dibuat. Jadi itu akan kekal. Memang pada peringkat pemula benda dah biasa, nak diubah kepada yang baru ataupun nak ubah pada yang betul memang memakan masa. Tetapi ia memerlukan kepada latihan, ia memerlukan kepada kesungguhan untuk kita nak baca, jaga kesungguhan kita nak belajar itu. Kalau tidak, dia akan selama-lamanya akan berlaku kesilapan. Jadi apabila satu salah, dua salah, tiga salah, maka susahlah kita nak perbetulkan. Jadi itulah, di dalam pembacaan Al-Quran ini kita kena pastikan bahawa kita kalau boleh baca, jangan salah. Dan kita, sekiranya kita salah, kita dapat tahu apa yang kita salah. Tu kadang-kadang, tak perasan lah salah. Tu kadang-kadang tu. Sebab kita tak tahu yang kita salah. Sebab kita rasa benar, kita selesa dengan apa yang kita ada, kita selesa dengan bacaan kita yang selama ni kita baca, kita rasa betul dah.
2: Ayat selalu jumpa.
4: Ayat selalu jumpa. Saya rasa rasa betul dah tadi saya baca. Saya rasa. Saya rasa. Tetapi kalau orang lain, orang lain rasa lain. Sebab kita rasa, saya rasa macam betul dah tadi. Kita kata sebab kadang-kadang kita masih lagi tak dapat nak tackle, ataupun kita tak dapat nak pegang betul ke salah baca kita. Jadi tahap inilah yang kata memakan masa agak lama sedikit lah. Dia memerlukan kepada pengorbanan dan juga ketekunan, kesungguhan dari kita nak baca. Kalau tidak, dia akan selama-lamanya tidak ada peningkatan di dalam pembacaan kita. Kita nak dulu kita selalu melakukan ataupun berlaku kesalahan, berlaku kesilapan dalam kita baca Quran. Tetapi itu step yang pertama. Step yang kedua ni, kalau boleh kita, kedua dan ketiga ni, kita kalau boleh kita dapat tahu benda yang kita salah. Di samping itu juga, kita mengelak, kita elak daripada jangan buat salah. Dah kita elak, okay, kita dah elak, kemudian kita, kalau kita rasa tak betul, kita ulang balik ayat tu. Kadang-kadang kita dapat rasa sendiri, kalau kita dah biasa, ish, lain macam je bunyi ni kan. Contoh-contoh lah kan. Lain macam je bunyi ni, maka so kita kena tu balik,
2: ulang balik
4: ayat tu. Jadi bila kita ulang tu, kita baca dengan yang betul. Itu maknanya kesalahan tu tak lama. Dia dah salah tu, tak lama kita dah gantikan dia dengan yang baru. Dan itu terkait dah dia. Sebab itulah kita harapkan pendengar kita ni, insyaAllah, dan saya percaya para pendengar kita boleh membaca dengan baik. Walaupun kalau kita tengok dari segi mungkin minggu lepas kan kita ada pendengar baru, macam saya kata tadi kan, daripada mana, Bera ya, tak silap saya, ada yang baru. So saya, kita melihat dari segi pembacaannya, alhamdulillah bagus. Pada saya membuat andaian bahawa pendengar kita ini sudah mengikuti. Cuma berani tak berani. Takut ke? Dia ada dua, berani takut. Kalau ada berani, dia buat panggilan. Kalau takut, hanya jadi kata
2: pendengar,
4: pendengar silent je lah. Tapi rugi. Rugi. Maksud saya rugi macam mana? Kita rasa kita boleh baca, tapi kita tak takut yang kita baca tu tak betul. Itu kita bimbang. Kebimbangan kita tu yang kita takut sebenarnya. Jangan kita takut nombor panggilan, insyaAllah. Itu saya menyeru kepada pendengar kita yang ada di luar sana, insyaAllah dapat bersama-sama dengan kita di sini. InsyaAllah pendengar baru kita takkan bagi soalan. Kalau dapat pun soalan cukup mahal dah dapat lah kan. Tapi tidak, kita akan kita ada cara kita, insyaAllah benar-benar pendengar baru kita takkan tanya. Mungkin kadang-kadang tak takut, hezi dia takut bila kita tanya. Ha, itu je. Tidak, kita tanya pada orang lama lah. Ha, sedar dah biasa kita. Ini dah mantap dah bacaan. Penguasaan pun dah hampir mantap. Ha, insyaAllah tanya dia.
2: Tapi kalau mantap bacaannya, insyaAllah lah kot.
4: InsyaAllah. InsyaAllah. Biasanya begitulah.
2: Yeah. Ha,
4: biasanya bacaan tu bagus. Sebab dari segi teorinya tu dah ada. Teori tu dah bagus. Dah ingat lah. Kita tanya boleh jawab. Tanya boleh jawab. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah.
2: Yeah.
4: Ya, kita baca Quran ni. Kita Quran ni kita kena yakin. Kita boleh.
2: Betul.
4: Tapi kalau yakin tak belajar tak idea ke?
2: Yeah.
4: Tak boleh lah ya. InsyaAllah. Yang pentingnya kita baca Quran ni. Kita bersungguh. Kita berusaha untuk mempelajari kitab Allah. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab ia tidak lain dan tidak bukan. Adalah untuk kita juga sendiri. Untuk kita.
2: Yeah.
4: Kita baca. Ganjarannya Allah bagi kat kita. Itu je sebenarnya. Walaupun kita tak mahu kita ni sentiasa membaca dalam keadaan salah. Sampai bila? Janganlah kita pegang ada hadis yang mengatakan bahawa orang yang membaca Al-Quran di dalam keadaan dia terangkak-rangkak, dia tergagak atau terangkak kat mananya, tersangkut-sangkut baca Quran ni. Sebab dah dua pahala. Baca tu dapat satu pahala dah. Kemudian yang terangkak-angkak tu dia dapat dua. Tak boleh lah pegang bahawa itu. Kita tak boleh pegang dengan kaedah itu.
2: Yeah.
4: Yang penting kita kena usaha.
2: Betul.
4: Tapi kalau dah baca salah tak idea ke? Sebab tu dah kita kena belajar dan kita kurangkan. Ataupun kita kalau boleh, kita sifarkan kesalahan dalam baca Quran. Ya? Jadi insyaAllah. Ayat pilihan kita ini ada di muka surat 159 juzuk 8. Ya. Di muka surat yang ke belah mana ni Zeri? Dan kedudukan Al-Quran tu belah kanan ke belah kiri?
2: Oh, itulah.
4: Sebab kalau kita tengok dalam ni tak tahu kanan tak tahu. Ke kiri tapi sebenarnya dia adalah sebelah kanan. Belah kanan. Sebab urut ganjil 159 kanan.
2: Oh,
4: dia belah kiri.
2: Okay, betul juga ya.
4: Kiri 159 ke surat 11160.
2: Betul.
4: InsyaAllah. Baik, sama-sama peringat sekali ya. Sama-sama kita sama ke surat 159 ayat 71 dan juga ayat 72 insyaAllah.
2: Silakan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

0: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diberdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 71 hingga 72. Jadi kepada pendengar kita yang nak terus serta bersama kami, boleh saja kami bersama-sama dengan anda di dua talian 0951401124 ataupun 0951401125. Kita nak ambil pemanggil Ustaz, boleh ya?
2: Ya, silakan.
1: Okay. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Mak Ngah ni ya?
3: Salah
1: pula kali ni. Aha.
3: Tak dapat bonus lah.
1: Tak dapat bonus lah, itulah Kak Ma. Salah juga. Tak apalah, kali ketiga ni memang salah ni.
3: Makcik
1: Esah. Makcik Esah, itulah biasanya tiap minggunya dapat ya. Apa khabar petang ni Makcik Esah?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan Makcik Esah.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dah sedia rotan dah Ustaz.
2: Boleh je kalau nak kena rotan tu, boleh je kan.
3: Ya, terima kasih Ustaz ya.
2: Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rizqun wa ghadab.
2: Ulang balik.
3: Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rizqun wa ghadab.
2: Ya, baik, huruf jim dan juga huruf dad tak betul. Rizqun wa ghadab.
3: Rizqun wa ghadab.
2: Rizqun
3: wa ghadab. Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rizqun wa ghadab.

0: سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ
1: ya, tak boleh ambil situ ya.
0: Ya, ambil tu.
1: Dia kena teruskan. سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا

0: الحسين فأنجيناه والذين معه برحمة منا.
1: Yeah, والذي تبعينه بارك
0: دو
1: لبيه لدو
0: فأنجيناه والذين معه برحمة منا.
1: Baik, birahmatim minna. Hukum apa situ?
0: Ida
1: ma'ah guna. Berapa harakat baca gunah ni?
0: Dua.
1: Dua cukup lah kalau dua tu.
0: Tu macam baca lebih?
1: Tak cukup.
0: Tak cukup. Fa'anjainahu wallazina ma'ahu birahmatim minna. Terus
1: ya? Ya, terus.
0: وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ.
1: صدق الله العظيم. Baik, Encik Esah, hari ini ada tiga sebutan huruf. Tak apa, betul?
0: Itu huruf.
1: Tiga huruf. Huruf Jim satu, huruf Dha satu dan juga huruf Dha. Okey. Satu. Kemudian mad jaiz tak cukup panjang, fantaziru. Okey. Kemudian mad asli lebih pula tadi, walladhi.
0: Lebih pula.
1: Lebih pula. Kemudian pada birahmatin minna dengung tu tak cukup eh.
0: Itu kurang pula.
1: Itu kurang pula. Ada hak lebih-lebih, ada hak kurang-kurang. Anda kena imbangkan. Kalau kalau dua baca dengan cara dua.
0: Tak faham lagi tu Ustaz. Tahu tu Ustaz yang Ustaz pesan. Tapi cara baca tu
1: dia cara baca di kalau agak dia termenung lama sikit, panjang sikit tu, maka salah lah tu.
0: Iyalah.
1: Ada kita kaedah dia gitu. Kadang-kadang bila kita baca ni kan, kita perasan tau, rasa macam janggal bunyi sebutan tu. Bila dah ada rasa begitu, ulang balik ayat tu. Kan. Contoh tadi kan, fa anjaynahu wallazi. Kadang lain dah kan. Dah panjang tu macam tu, kata termenung tadi tu. Kita dapat letakkan sebab kita ada di dua harakat sebelum tu. Satu harakat juga. Jaina na dua harakat juga. Jadi di situ seragam. Tetapi apabila sampai waladhi di panjang.
0: Dah
1: hayal tu lah saya kata termenung lama kat situ. Baik, boleh betulkan lagi macam saya. Baik tu saja. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih.
0: Banyak pembetulan bagi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pakcik Esah kita, pemanggil pertama kita. Okey, dan kita nak ambil pemanggil seterusnya Ustaz.
1: Silakan.
2: Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mangah ni.
2: Mangah. Ni betul Mangah. Tadi salah. Apa khabar petani Mangah?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz. Silakan Mangah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, Mangah cuba pula.
1: Cuba.
3: Good night. Takut ni.
2: Takut.
1: Takut. Hutang tak ada dah kan?
3: Memanglah jauh, tapi dengar
1: suara
3: pun dah
1: berbentar
3: dah.
1: Tak apa, baca dulu. Kita baca dulu.
3: Okey, bang, cuba. A'udhu billahi minasyayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a alaikum mir rabbikum rijasun wa ghadab.

نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم

0: kazzabu. Allah Ustaz, tolong pun habis.
1: Ingat, kena baca, ingat kena sampai habis tadi. Satu ayat ni.
0: Tak ya. Tak sempat.
1: Saya berhenti tadi kat lain kan. Saya ada berhenti sebelum tu.
0: Berhenti dekat.
1: Nak cuba. Okay, tak apa, tak ada masalah.
0: Wa

0: Sadaqallahul azim. Nak tambah apa tadi tu? Wama kanu.
1: Nak tambah bima.
0: Ah, tu khabar tau. Bima kanu kan.
1: Ah, itu selalu kan wama kanu bima mukminin.
0: Ah, bima mukminin kan. Ya. Tu dah kata dalam jaga-jaga tu. Nak tambah. Nak tambah juga.
1: Nak tambah.
0: Ha, tu dia dah dia kata kalau disilah kita istilah.
1: Kan jangan jangan juga ayat wa ma kanu mukminin ni jarang jumpa ustaz. Kalau selalunya wa ma kanu bima mukminin.
0: Biasanya yu'minun biasanya kan.
1: Ya. Ha,
0: biasa gitu. Tapi lah, tu saya kata kadang-kadang kita dah nampak bila kita tengok pandang ayat itu sekali imbas, oh boleh ni boleh ni. Ah ha, itu nak tambah tu bima.
1: Betul.
0: Kan? Hutang tak ada kan?
1: Hutang tak ada. Hutang
0: ha?
1: Hutang bila saya dah
0: mengelupas. Alhamdulillah. Kita buat cerita buat hutang baru pula.
1: Hutang baru.
0: Baik, Mangah.
1: Ya.
0: Cuba lihat kepada ayat 72 tu, awal tu. Fa'anjaina. Ya. Fa'anjaina. Ya, ya. Sepatah ya. Tu je. Sepatah tu je.
1: Fa'anjaina.
0: Hmm.
1: Fa'anjaina.
0: Ifa
1: hakiki.
0: Ifa. Ifa
1: hakiki.
0: Ifa hakiki, betul?
1: Ya. Betul
0: lah.
1: Betul eh? Fa'an mana buka fa'an no? Bukan yang ni. Bukan yang lepas tak ada bukan silap lah.
0: Macam mana?
1: Silap dah bukan.
0: Ah, buka ifa ya. Okey, izhar lah situ okey. Apa tu?
1: Jaina ni. Harfulin.
0: Harfulin okey. Kenapa harfulin ni?
1: Sebelum dia tadi tu. Huruf jin ni berbaris fathah.
0: Fathah okey.
1: Ustaz. Jainah ni
0: bukan
1: ifwal ustaz tadi.
0: Mak Ngah cakap apa tadi? Bukan kan?
1: Yalah, betul-betul tembak balik ifwal ustaz.
0: Tadi kata bukan. Sepatutnya ifwal pula mana satu jawapan ni? Takkan dah ada satu
1: ifwal.
0: Takkan dah pada satu hukum. Satu hukum tu ada dua pula. Mana kita nak pakai mana satu ni?
1: Ifwal. Sebab dah nunya mati bertemu dengan huruf jin.
0: Berapa harakat macam?
1: Kita dengar dia dua harakat.
0: Dua harakat. Berapa huruf ifwal?
1: 15.
0: Confirm.
1: Confirm lah. Tapi Mak Ngah ada tulis nombor huruf tu. Tapi Mak Ngah tak boleh hafal lah. Tapi jumpa tu boleh tahu.
0: Oh, jumpa boleh tahu. Tapi huruf tak apa eh?
1: Tak apa. Ada Mak Ngah tu sakit dah. Itu Ustaz Salih bagi itu.
0: Oh, bagi. Okay.
1: Huruf dia Mak Ngah nak sebut ni.
0: Oh.
1: Apa?
0: Oh.
1: Yang satu pertama dah. Betul lah huruf ifa 15.
0: Oh, huruf ifa 15.
1: Jadza.
0: Apa dia tu? Apa benda tu?
1: Urut ifuat ni 15.
0: Okey.
1: Ya kalau kita nak ambil ringkas lah. Nah, tak silap bangun lah. Jadza. Ta, sin, jim dengan zain. Apa lagi satu?
0: Payah benar nak ingat tu ya?
1: Fadaka.
0: Oh, payah benar nak ingat tu.
1: Tak
0: apa tu?
1: Tak
0: apa lah
1: ni
0: Ustaz. Satu jeza. Saddaka fasiqa dotazin syazin. Itu je. Baru ingat. Itu je formula je. Yang dia sebut satu dah.
1: Tak sebut satu.
0: Tak apa lah. Kalau apa senang cerita kan. Okey baik. Seterusnya. Ada lagi?
1: Ada ini. Ada harpulin.
0: Okey.
1: Ana ni. Masli. Ataupun mak tabi'i.
0: Kenapa?
1: Sebab ada tu. Apa? Alif kecil tu.
0: Alif kecil?
1: Alif
0: Mak tu. Alif Mak tu. Kenapa ada Alif Mak kat situ?
1: Bukan. Hanya ni bukan macam huruf Mak. Bukan huruf Mak ke situ ni?
0: Sudah dah. Masa tu bukan. Dan kalau bukan huruf Mak, baca ni tak panjang lah kan?
1: Tak panjang lah. Dia dua harakat lah tu.
0: Tak panjang lah kan? Kalau dua harakat tu, panjang lah dua harakat tu.
1: Kalau bukan huruf Mak, dia tak panjang lah.
0: Dia tak panjang. Okey.
1: Yang ni huruf Mak lah Ustaz.
0: Huruf Mak. Mak apa tadi?
1: Mak tabi yang ni.
0: Lagi?
1: Ataupun mak asli.
0: Lagi?
1: Lagi. Tak tahu lah. Dua tu yang ingat pun.
0: Kena cari ya.
1: Tak kena cari lagi.
0: Cari. Nama lain bagi mak asli tu.
1: Ya,
0: itu dah
1: mak asli, mak
0: tabiat. Cari lagi. Ada lagi tu. Cari ya.
1: Ada lagi. Tak apa nanti. Hutang
0: kan? Tak apa lah. Tak apa, memang nak suruh Mak Ngah cari satu tu. Minggu depan ke dua minggu lagi kita jumpa insyaAllah.
1: Hutang ni.
0: Carilah.
1: Tak boleh. Boleh tambah ilmu lagi Ustaz.
0: Ya, gitu je. Cara kita tahu ilmu, kita suruh cari you. Jumpa atau tambah. Kalau tak jumpa maka kita akan bagilah.
1: Tak lagi. Tak lagilah.
0: Sikit je. Baik.
1: Okey.
0: Itu saja, terima kasih banyak.
1: Okay, terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia makna kita.
0: Kita uji sikit lagi. Satu perkataan tapi panjanglah dia punya kupasan itu.
2: InsyaAllah boleh jumpa tu Ustaz ya.
0: Boleh, insyaAllah.
2: Ya, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ni Macu dari Pekan.
2: Macu dari Pekan. Apa khabar petani Macu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Cuaca kat sana macam mana? Mendung ke?
3: Mendung sikit.
2: Mendung sikit. Okay, samalah di Kuantan pun sama juga ni. Okey. Mak Cik teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
3: Terima kasih.
2: Sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mak Cik, apa khabar Ustaz?
3: Dia nak kata sihat sangat tu taklah. Dah umur ni.
0: Yalah. Okay, boleh. Maknanya boleh pegang telefon, boleh cakap
3: boleh, okay, sahab, tu kisah tu. Untuk ngaji ni
0: tak buat mana-mana. Silakan dengan bacaan.
3: Tak apa dengar tadi sebab dah hampir satu minggu tu tak dapat. Tak dapat. Betul kan?
0: Ya.
3: Putus. Ini tak tahu.
0: Yang putus dulu ya? Okay.
3: Ni ayat berapa ni?
0: 71.
3: 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Terus.
1: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم.
0: Maju ya. Nampak ya. Suara tu macam tak pernah gagah je suara dia.
1: Tak gagah sebab ada asma ni.
0: Asma, iyalah, iyalah. Okay, okay. Betul ya, baca nampak pendek-pendek je tu.
1: Itulah.
0: Baik, cuba tengok dalam ayat 71 tu.
1: Ya, saya.
0: Fantaziru ini. Ujung-ujung.
1: Fantaziru ini ma'akum. Fantu ikhfa. Pak Kiki, ru ini majais, ini wajib al-gunnah.
0: Wajib al-gunnah.
1: Ya.
0: Tiga ya.
1: Tiga.
0: Ikhfa, majais, wajib al-gunnah.
1: Ya.
0: Tinggal lagi tu.
1: Ya.
0: Ada tertinggal lagi tu.
1: Tertinggal. Sekarang tanya kat mana sampai kat mana
0: makum ada, situ je sampai fantaziru ini. Tapi dalam dua kalimah itu, fantaziru dengan ini itu, ada lagi macu tertinggal dua hukum.
1: Ya.
0: Mana ya?
1: Fantaziru
0: Allah
1: tu tebal lah.
0: Tu satu dia, ra tu kena tebal. Satu lagi
1: ru tu itu majais.
0: Itu betul lah, dah jawab tadi dah majais.
1: Iyalah.
0: Satu lagi tertinggal, satu lagi tinggal tu.
1: Ini tu wajib al-gunnah.
0: Dah jawab dah tadi, betul dah.
1: Dah tahu mana ya? Ni ma'asli.
0: Ni tu ma'asli tinggal tu kan. Sebab baca panjang ni tadi kan. Nampak? Ya. Maknanya macu hanya pegang fokus ataupun penumpuannya pada hal yang nampak, yang kasar je. Yang kecil-kecil tu tak nampak. Yang apa? Yang kata terselindung.
1: Ya, betul. Sebenarnya dah sebut dah.
0: Baca je betul dah. Tapi bila keluar hukum tu nampak yang besar je. Macam beginilah kita kan. Kalau sekarang ni kan musim-musim buah ni kan. Macam sekarang ni musim-musim buah kan. Nampak buah rambutan tu, yang tu merah. Yang paling luar tu, dalam tu ada lagi merahnya. Nampak gitulah. Kiasannya begitu kan. Jadi maknanya bila kecai hukum ni, kita kena tengok satu persatu, satu persatu.
1: Satu macam tadi kat mana?
0: Bila saya kata dua lagi tertinggal, ada menggelabah. Betul tak?
1: Ya, betul.
0: Menggelabah. Mana pula dah tadi, apa pula tak jawab? Jawab yang panjang betul dah tadi. Wajib berlunah tu nampak betul dah. Tapi hadiah yang terselindung, ru tu sendiri. Dalam kes ini, dalam kaedah-kaedah ni, dalam hukum majais ini, banyak orang keliru apabila ra ni dia hukum majais itu. Kadang-kadang tak sebut hukum ra tu. Sedangkan dalam ilmu tajwid, ra tu dia ada hukum yang istimewa, hukum tersendiri kan. Dia ada tebal, dia ada nipis, dia ada tebal, boleh tebal, boleh tebal, boleh nipis.
1: Satu nak tanya ni Ustaz. Kalau ru ini ni jadi majais mumfasil hakiki ke?
0: Betul. Sebab dia berpisah.
1: Macam mana jadi hakiki?
0: Sebab dia berpisah. Maknanya huruf mat, ru tadi tu, pada kalimah yang pertama, kemudian ini hamzah tu pada kalimah yang kedua.
1: Ya. Alhamdulillah. Kalau hukmi pula dalam satu kalimah.
0: Ya, saya. Betul tu. Dia hukum majais juga, tapi kita nampak macam dia duduk dalam satu kalimah.
1: Betul. Saya pun keliru juga macam dulu.
0: Biasanya yang itu pada kalimah ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazi, ya ahlal kitab.
1: Ya, kat situ
0: je lah itu. Kadang-kadang kita kadang-kadang ada orang jawab macam mak wajib.
1: Betul.
0: Tapi dia kena penerangan yang jelas lah juga situ.
1: Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Maju. InsyaAllah jumpa lagi. Moga diberi kesembuhan insyaAllah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Maju kita. Alhamdulillah.
0: atau saya kata tergamam juga tu. Kalau tertinggal dua hukum, ha, maka lapar lah. Sedangkan biasa je. Tapi seperti saya kata, kita kena pandang hukum ni, hukum bacaan tu kita kena pandang secara huruf demi huruf. Baru jadi kita tak tertinggal.
2: Kalau tengok sekaligus macam
0: asas
2: tu.
0: Asas simbah ya. Tu memang kena tengok. Okey, Nur mati bertemu mata. Roh ada pula tanda panjang atau kumat. Lepas tu Nur Sabdu dah. Nampak itu. Tapi tak nampak lagi roh di situ. Tebal. Kemudian selepas Nun tak ada huruf ia, walaupun tidak ada titik. Tapi hakikatnya ada dalam huruf ia dari segi penulisannya.
2: Baik, kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.

0: Mana hari ni hari yang
1: tak payah, tak payah teka lah.
0: Hari tak bernasib baik ni ha. Tadi nombor satu tadi Makcik Esah pun sana ha. Juga sebut ni Makcik Esah sebut Allah. Siapa tadi marah ke apa dah gitu.
1: Ha, elok tak payah teka lah hari ni.
2: Apa betul Ustaz?
0: Iyalah. Mana ha. Ada dia ada dalam dalam tu ada hari-hari yang
1: ha, itulah. Ha. Minta maaf banyaklah. Hmm. Makmun apa khabar petani?
2: Alhamdulillah, banyak kali dah makmun buat diet tidak putus.
1: Tapi hari ni suara ceria aja makmun kita.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Semangat tu.
1: Semangat insya-Allah. Okey, baik, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz Makmun, silakan.
2: Terima kasih DJ.
1: Sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai ceria sangat nampak gaya ini, seronok benar nampak jangannya. Ha.
2: Oh ya Allah. Tak tahu nak baca ni kan.
0: Kita baca dulu. Apa pahal nanti lepas tu kan kita cerita.
2: Ya, insya-Allah. Astagfirullahalazim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس استغفر الله العظيم ده سالوه ده قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فأنجيناه والذين معه برحمة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik. Baca tak ada masalah. Cuma ada wakaf tadi tak apa, kena ambil ya. Pada jangan ambil wakaf, aku ambil mana saja Allah.
0: Huruf ada teban nipis
1: tak
0: Ustaz?
1: Okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay. Untuk hari ini. Untuk hari inilah kan. Dekat depan masa kita tak tahu lagi.
0: Gelok
1: lagi tu suara macam ni. Memang betul lah. Saya dengar pada awal pun begitu juga. Mungkin tak lihat lah. Saya ingat pada pendengar baru tadi.
2: Itulah.
1: Orang lama. Mamun ya?
0: Ya.
1: Yeah. Ada mamun keluar ke sikit di sini dalam ayat yang ke-72 tu. Kadzabu bi ayatina. Jumpa.
0: Ayat 72.
1: Ayuh, ujung-ujung dah.
0: Kadzabu
1: bi ayatina.
0: Kadzabu tak ada apa. Kadzabu bu masli.
1: Masli.
0: Masli bi a. Siti bil badal.
1: Kenapa?
0: Amzah tu dalam satu kalimah. Amzah alif.
1: Oh, okey.
0: Siti bil badal. Ya masli. Tina masli.
1: Ya masli. Tina masli.
0: Ya.
1: Ya ke tu? Betul ke?
0: Ya, betul.
1: Betul?
0: Ya, tu Maksli. Tina Maksli.
1: Mana tahu ya tu Maksli?
0: Sebab ya alif.
1: Alif. Alif. Alif. Mana alifnya alif tu?
0: Itu yang coek tu.
1: Yang coek tu, ya. Memang alif ke tu coek tu?
0: Ya.
1: Mana tahu dia tu huruf alif? Ke tanda-tanda sahaja je?
0: Tak, dia ya alif. Dia sebenarnya dia nak pendekkan tu rasanya lah. Ya Ali. Tak lupa dah sebab mau ni.

0: Sebab dia, dia sebab di situ kan, sebab di situ dia panjang tu, sebab bagi atas sebenarnya tu kan, tu alif tu. Kalau bagi depan, kalau bagi depan,
1: kalau bagi tak ada pula wa bagi depan gitu.
0: Kalau bagi depan mana ya tu bagi depan kan. Kalau bagi depan mana bukan huruf alif lah. Ya. Bukan huruf alif lah selepasnya. Ini huruf alif atas sebelum dia. Sebelumnya tu bagi atas, jadi huruf alif lah menyusulnya. Jadi maksli kan. Kalau apa ni bagi depan nak jadi ke maksli, mana wow lah susulan dia.
1: Betul. Janganlah
0: putus-putus belik
1: soalan.
0: Tidaklah, tanya je betul je tu. Ha, tak ada benda.
1: Tapi jawab tu betul tak? Janganlah.
0: Betul, betul dah. Tak kata pun salah. Cuma nak tanya, nak beri, nak
1: dengar Azri Ustaz.
0: Nak jelas ke je? Nak jelas je tu. Ha, gitu je.
1: Elok tu. Tambah orang tua ni apa ni
0: otoknya
1: dia tak apa nak mantap
0: sangat Ustaz. Udah 80 lebih ni kita boleh ingat lagi hukum tu, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ingat benar lah rasanya. Tapi tadi soalan tu soalan yang memang nampak dalam Quran. Ni nak tanya pula soalan yang tak nampak.
1: Mana gaya pula tu?
0: Mana gayanya? Huruf istilah ada berapa?
1: Ada 4 ke 5 rasanya.
0: Sebut. Okey. Qaf.
1: Jangan selesa tak ingat.
0: Okey.
1: Sebab tadi dah yakin dah menjawab tadi kan bila kena tanya hak tak nampak ni jadi lain pula. Ada
0: 7. Itu huruf qalqalah 5.
1: Oh ya, itulah gaya ni.
0: Dia nak ingat huruf-huruf apa ni, huruf istilah ni, sifat istilah ni, huruf ia adalah khussa dhaghtin qidh. Semua huruf besar-besar belaka. Khussa.
1: Sebab Ustaz. Tak kerti kadang sebut macam gaya pendek-pendek, kata mak mak bilang betul. Tasajim.
0: Dah zai. Tak apa. Dah tak kisahlah kaedah mana pun. Yang penting ingat huruf tu.
1: Ingat sangat. Nak ikhfak ingat sangat.
0: Nak istilah ni tak ingat. Ikhfak 15 ingat. Istilah ni 7 je.
1: 7?
0: Khosot.
1: Khosot lagi?
0: Dot rin to.
1: To, ha.
0: Qaf wa.
1: Oh,
0: cakap tu betul-betul belaka tu huruf tu.
1: Ya. Makmu ingat tu lah dia. Qaf, ta, sad, ghin.
0: Empat je tak cukup lagi lah.
1: Tak cukup, tiga.
0: Tak tambah lagi hak tiga. Tak cukup kalau tambah tiga. Ingatkan hak tiga lagi tu.
1: Mana? Dot, tak lah ke? Dot, tak ingat Ustaz. Tak ingat dah. Tak boleh. Pening, makmu.
0: Huruf qaf? Huruf qaf?
1: Qaf tak ingat tadi. Tadi sebut.
0: Cuba sebut yang empat tu. Sebut.
1: Qaf.
0: Qaf, ta,
1: sad, dal,
0: ta,
1: dal.
0: Dah tak masuk.
1: Lagi keliru. Qaf, ta, sad, rin. Empat tadi. Tiga lagi. Benda tiga lagi.
0: Dot. Huruf dot.
1: Dot. Lagi dua.
0: Ta.
1: Baru lima.
0: Ta.
1: Ustaz dah penuh.
0: Patut huruf za. Huruf za.
1: Tak boleh,
0: Ustaz.
1: Lagi pening,
0: Mak. Kena ingat. Tengok balik. Empat dah ingat. Empat dah ingat kan?
1: Empat ingat dah.
0: Cari tiga lagi tu. Tambah lagi tiga tu ya. InsyaAllah.
1: Penuh dah. Buku nota semacam-macam. Kayaknya tak ingat dalam otak, Ustaz.
0: Sambil-sambil.
1: Tak mahu ingat dalam otak.
0: Ingat urut silap. Ingat urut silap. Tak apalah. Letak kat jari ke kat mana letak dah. Tengok jari ni ha. Setiap doa tu tengok jari. Huruf ibu jari ni huruf kha. Ini huruf sa. Ini huruf dad. Letak jari-jari tu. Bila tengok hari-hari tu ingat lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Mujur lah. Mampu dia. Ustaz.
0: Alhamdulillah. Minta jauh dengan Allah SWT. InsyaAllah. Alhamdulillah,
1: Mizalik. Okey. Actually, saya dengar
2: tu. Mampu yeah. Rutin,
1: Ustaz.
2: Tak apa.
0: Tak nak masalah. Dia dengar je. Dia dengar je. Tapi dengar bukan dengar sebarang dengar tu. Dia tunggu je esok.
1: Lama-lama je kau
0: dah. Ya. Dia pada begitu je esok. InsyaAllah. Mana kalau saya tak datang ke mana ke mana. Dia boleh handle dah lepas ni. InsyaAllah.
1: Sentak
0: lah Pak Mencong dengan dia. Okey, InsyaAllah. Jumpa lagi minggu depan. Panjang umur. InsyaAllah.
1: Okay. Terima kasih banyak. Doa kemakmun.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Hari-hari doa kemakmun.
2: Amin, amin. InsyaAllah. Sama-sama kita. Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia makmun kita. Dah pun pukul 6.54 minit petang, Ustaz. Jadi terima kasih untuk pendengar-pendengar yang turut serta bersama-sama dengan kami untuk minggu ini, dan insyaAllah yang mana yang tak berkesempatan, minggu depan insyaAllah kita akan jumpa lagi kalau panjang umur. Jadi untuk penutupnya Ustaz, kata intisari ayat ini, silakan ya, Ustaz.
0: Baik, masih alhamdulillah, pertamanya kita tadi dapat empat pemanggil
2: ya.
0: Semua nama ni.
2: Semua
0: nama, tapi tiga baca bagus. Pada saya dari segi bacaan tu kebas lah ya. Cuma Makcik Isah tadi ada sikit kelemahan tu. Mungkin orang pertama gugup kot. Dia gugup, dia gementar dia tu malah. Kalau orang pertama ni
2: DJ pun teka salah tadi.
0: Kebetulan tadi
2: efek semua tu.
0: Dia kesan dia tu. Maksudnya DJ sebut nama pun dua kali sebut salah tu. Maknanya kacau dah tu. Alhamdulillah dalam ayat yang kita bacakan ini, maknanya masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan bagaimana kisah Nabi Allah Hud itu sendiri ya. Dalam ayat ini, di mana ayat ini adalah merupakan sambungan daripada ayat sebelum daripada ni ya, mana kadang ceritakan dulu ayat sebelum ni Nabi Allah Hud, Nabi Hud ini maknanya dia dilabelkan sebagai pembohong, pendusta, dan juga di labelkan oleh pengikut dia itu sebagai orang yang gila. Kemudian saya sebelum ni nak menceritakan Nabi Allah pun nak menceritakan bagaimana kaum dia ni tak fikir ke, tak perlulah nak fikir-fikirkan kenapa Allah lantikkan apa ni, Allah lantik dia sebagai rasul, tak perlu. Itu adalah memang dah Allah pilih Nabi Hud ini daripada kalangan mereka. Dan begitu juga nak diceritakan ayat sebelum ni bagaimana kesombongan dan keangkuhan mereka. Tapi pada hari ini adalah merupakan sambungan daripada ayat minggu lepas, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bahawa apa yang disampaikan Nabi Hud ini kepada kaum dia. Ya, yang mana kaum dia ni kerah kepala. Kerah kepala, maknanya tak nak dengar. Sanggup mereka, mereka ini melabelkan ataupun memberi gelaran-gelaran kepada Nabi Hud ini dengan gelaran yang tidak sepatutnya. Jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi penetapan kepada golongan ini, dengan Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab kepada mereka, dan juga Allah murka mereka. Ya, Allah murka mereka sebab apa? Dengan sebab kekufuran mereka dan juga kesombongan mereka. Yang mana Nabi Allah minta disegerakan. Segerakan dia punya balasan itu. Supaya dia diberi pengajaran, dia diberi hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama. Dan yang kedua dalam masih lagi ayat 71 ini nak menceritakan bahawa Nabi Hud ini nak menceritakan bahawa dia ni mengecam kaum dia ni sendiri, yang mana mereka ni menyembah bahala. Sembah bahala, kemudian nama pula bahala itu untuk jadi sembahan mereka. Dengan sebab itulah apa yang mereka sembah itu sebenarnya benarnya tidak, maknanya Allah tidak, apa kita katakan, dia tidak memiliki dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas penyembahan mereka itu. Tidak ada asas langsung. Dan sebab itulah mereka sanggup buat dan menamakan berhala-berhala tersebut dengan nama-nama seperti mana nenek moyang mereka ya. Kemudian seterusnya ayat 71 lagi, ayat 71 juga, mana ketika mana mereka ini, golongan kaum Nabi Hud ini, dia menolak dan juga menentang ajaran Nabi Hud ini ya, supaya mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan sebagainya. Maka pada ketika itu, kalau mereka ini dah menolak, jadi tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maknanya Nabi Hud ini bersabar, tunggu saja. Maknanya azab itu sendiri. Kemudian dalam ayat yang ke-72 ini menceritakan kepada kita bahawa Nabi Hud ini ya, setelah mana azab diturunkan kepada golongan mereka, ya, yang mana Nabi Hud ini apa dia punya azab itu ialah berupa angin yang sangat dingin dan yang membinasakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Hud bersama-sama dengan orang beriman. Mana nak cerita di sini bahawa golongan yang tadi, golongan yang menentang Nabi Hud alaihissalam ni, dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manakala golongan yang beriman kepada Nabi Hud ini, mereka bersama-samanya memperolehi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting dalam ayat yang kita bacakan ini adalah menunjukkan bahawa bagaimana penekanan nabi-nabi dahulu berhubung dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Mana dalam kehidupan kita ini, janganlah kita semata-mata hidup atas dunia ini tanpa kita, orang kata, bersandarkan kepada Allah. Walau macam mana pun, hidup macam mana pun atas muka bumi ini, mestilah kita berpandukan ataupun kita senantiasa mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala dengan menuruti segala ajaran yang telah di ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasakan apa yang kita perolehi di atas muka bumi ini adalah datang daripada usaha kita. Kita lupa siapa yang memberi. Kita lupa siapa yang memberi, kita lupa siapa yang mengurniakan apa yang kita ada hari ini. Janganlah kita rasa bahawa itu adalah hasil daripada titik peluh sendiri. Tetapi sebenarnya jika ia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka benda itu atau rezeki itu tidak akan sampai kepada mereka. Dan begitu juga kita kena ingat bahawa orang yang sentiasa beramal, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran, memberi balasan yang baik, beri rahmat kepada Allah Subhanahu, beri rahmat kepada mereka ini, ya, kasih sayang kepada dia. Walaupun hidup tidak seperti mana, ataupun hidup itu tidaklah nak kata memiliki harta yang banyak, tetapi kehidupan dengan sederhana, maka kehidupan yang orang kata sedap mata memandang, maka itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi sama-samalah kita, ya, muhasabah diri kita sejauh manakah apa yang telah kita perolehi di atas muka bumi ini ataupun apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini berlandaskan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berlandaskan kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita telah melakukan kesalahan kesilapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama kita sentiasa berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa untuk mengampunkan dosa kita dan juga, ya, memberi kemenangan kepada umat Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk ruangan kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
2: Jadi terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita pada minggu ini. Jadi kita baru saja bersama dalam ruangan Mari Mengaji kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf dalam ruangan Mari Mengaji. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita yang kita akan ikuti ruangan Mari Mengaji seperti biasa pada pukul 6 petang sehingga pukul 7 malam, pastinya di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Seperti biasa, sebagai pada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7:24 malam.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang satu ayat kita boleh membina seseorang dan satu ayat juga boleh menghancurkan harapan dia. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Imam Munawi rahimahullah menyatakan, kasih sayang itu termasuk dalam cara kita bercakap. Jangan mudah merendahkan usaha orang, jangan cepat mematahkan semangat orang. Kalau kita tak mampu nak membantu dia, sekurang-kurangnya janganlah kita menjadi orang yang melukainya. Kerana kita tidak tahu, mungkin kata-kata itu menjadi sebab seseorang bangkit atau boleh menjadi sebab seseorang itu jatuh.
1: Cantiknya iman.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wa qala

الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersua lagi kita di dalam ruangan tazkirah pada hari ini. Hari ini saya menyambung lagi tajuk tazkirah saya sebaik-baik manusia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan orang yang menjawab salam. Hadis sahih Al-Jami' 3318. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, memberi makan kepada orang lain ataupun dalam bahasa mudah kitanya ialah belanja makan. Itu adalah merupakan suatu daripada perkara yang sangat digalakkan kepada kita. Kalau kita ada lebihan pendapatan, maka apa salahnya kita suka membelanja orang untuk makan. Nak belanja orang makan ni mudah ya tuan-tuan, sama ada kita pergi ke kedai ataupun kita bawa ke mana-mana tempat. Kalau dia pejabat, bawa ke pejabat, ataupun kita jemput orang datang ke rumah kita, ataupun kita bawa ke masjid surau. Itu mudah saja ya. Apa yang kita nak beri makan itu pun mudah saja, bukan mesti nasi minyak, nasi dagang, nasi lemak. Kalau kena pada musim durian king, musim musang king, maka kita belanja orang musang king. Kalau kena pada musim-musim yang lain, maka kita pun beri apa yang kita ada ya. Sebab insya-Allah dengan memberi makan dan belanja makan kepada orang lain itu maknanya kita suka bersedekah, dan bila kita suka bersedekah, insya-Allah rezeki kita dijamin oleh Allah akan bertambah. Dengan sedekah, yakinlah bahawa rezeki tidak akan kurang. Sebaliknya, dia akan makin berkembang dan bertambah. Maka sebab itu, lazimkan diri kita untuk suka memberi. Sama ada memberi bantuan dalam bentuk tenaga, kalau ada gotong royong, kita pun pergi beri bantuan juga. Ataupun memberi makanan ataupun memberi perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Dan juga menjadi kelaziman kepada kita untuk memberi makan. Biasanya kalau hari Jumaat, orang suka bawa pisang ke masjid. Itu juga termasuk di dalam memberi makan ataupun makan minum dan sebagainya lain lah ya. Jadi ini adalah merupakan sebaik-baik sifat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keduanya dalam hadis ini, Rasulullah menjawab, iaitu orang yang baik itu orang yang suka jawab salam. Menjawab salam adalah merupakan satu tuntutan. Memberi salam itu sunat. Menjawab salam hukumnya fardu wajib. Bila orang memberi salam, maka kita sewajarnya menjawab salam tersebut. Kalau dia memberi salam assalamualaikum, maka kita menjawab lebih baik daripada itu, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia memberi salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawab salamnya lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam ini adalah doa. Maka bila ada

seorang mendoakan selamat dan sejahteralah ke atas kamu, maka kita pula menjawab doa itu dan selamat sejahteralah juga ke atas kamu. Kita saling bertukar-tukar doa. Dan inilah yang akan membawa kepada akrabnya kita, yakni menjadikan kita orang-orang yang saling doa-mendoa, memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kebaikan kepada diri kita dan kepada saudara-saudara Islam kita yang lain. Di dalam masyarakat kita, kadangkala kita tidak endah kepada orang memberi salam, dan ini adalah merupakan perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kalau kita dengar orang beri salam, maka jawablah salam itu. Dan jawab salam itu sepatutnya kalau kita dengar dia di depan kita, maknanya kita dengar dia beri salam di depan kita, bertemu muka, face to face, maka kita jawablah supaya dia dengar jawapan kita. Ya, kita jawab supaya dia dengar jawapan kita. Nanti barulah dia rasa ada respon daripada salam itu. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan dengan keterangan ini kita menjadi orang-orang yang suka menjawab salam, ya, dan juga orang-orang yang endah cakneng kepada salam. Sekadar itu untuk hari ini, moga-moga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Adapun kita berada di jam yang terakhir untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 21 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada dan apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang menjamu selera ataupun mungkin juga ada di antara kita yang mana yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan anda, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing kan. Sebabnya mungkin baru balik kerja, jadi penat seharian bekerja. Jadi memandu tu kalau boleh, kalau rasa macam mengantuk tu, apa kata rehat seketika, berhenti sekejap, cari air kopi ke ataupun kunyah-kunyah sikit ke sebelum meneruskan perjalanan. Dan saya mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, teruskan lagi bersama dengan Hezri sampailah ke pukul 9 malam nanti dengan pelbagai lagu-lagu menarik akan menghiasi malam anda di jam yang terakhir ini. Dan seperti biasa, jam yang terakhir ini kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Berhibur seketika dengan lagu dari Siti Sarah Rice Sudin dengan lagunya Bersamamu. Terus bersama kami, Pahang FM Satu Pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet saya sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang satu ayat kita boleh membina seseorang dan satu ayat juga boleh menghancurkan harapan dia. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Imam Munawi rahimahullah menyatakan, kasih sayang itu termasuk dalam cara kita bercakap. Jangan mudah merendahkan usaha orang, jangan cepat mematahkan semangat orang. Kalau kita tak mampu nak membantu dia, sekurang-kurangnya janganlah kita menjadi orang yang melukainya. Kerana kita tidak tahu, mungkin kata-kata itu menjadi sebab seseorang bangkit atau boleh menjadi sebab seseorang itu jatuh.
1: Cantiknya iman, faham.

0: promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

baru saja berlalu lagu dari Ajay dan juga Nurul dengan lagunya Keliru. Dah pun 8.55 minit malam pada ketika ini, dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temankan anda untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 21 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan insyaAllah seterusnya di Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda sehingga pukul 12 malam nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan saja menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026. Manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan Dataran Kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala Para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WAWA Wawa sini bersama dengan anda. Okey, temani anda 3 jam yang berikutnya untuk Zon Inspirasi pula. Ya, yeah, 9 hingga 12.30 malam untuk edisi malam ini Selasa, ya, yeah, 21 Julai 2026, 7 Safar 1448 Hijrah. Ya. Yeah. Jadi terima kasih dululah ya, yeah, buat rakan saya tadi Ezri yang telah pun bersama dengan anda 3 jam yang sebelumnya, 6 petang hingga 9 malam di Zon Nurani kan. Dah mari mengaji tadi kita pukul 6 gitu. Jadi untuk anda pada malam ini Zon Inspirasi ialah 9.30 nanti kita ada info sukan, dan juga memandangkan ini bukan minggu yang kedua dan keempat Oya Sumi, tak adalah ya, kita bawa ke minggu hadapan insyaAllah ya Oya Sumi kita. Dan nanti jam yang kedua kita ada permintaan lagu, macam biasa kita tunai permintaan pendengar-pendengar kita. Boleh hantar permintaan lagu anda di WhatsApp 010-320-7448 sekarang, 010-320-7448 insyaAllah saya cuba tunaikan lagu anda ya. Kemudian masuki jam yang ketiga, utama 11 malam dari Wisma Berita RTM dalam 10 minit, kemudian kembali ke Konti Pang FM untuk Marathon Hits, music tanpa henti untuk anda. Dan nanti penghujung sampai pukul 12, saya nak undur diri pukul 12 kan, kita sambung siar ke National FM ya. Jadi untuk anda tak nak buang masa, kita jam yang pertama ini kita dengar dulu lagu-lagu yang saya dah pilih untuk anda dulu ya. Jam kedua kita dengar lagu anda punya pilihan pula. Budak Kacamata dulu untuk anda dengan Bintang.

Okey, info sukan untuk malam ini kita mulakan dengan Kejohanan Olahraga Terbuka Indonesia yang membuka tirai esok dianggap medan penting buat kuartet 4x100 meter wanita negara mengukur tahap kesiapsiagaan sebelum mengharungi cabaran lebih besar di Sukan Asia Aichi, Nagoya 2026 September ini. Penyelaras program Kejurulatihan Olahraga Malaysia MA, Mashaha Abdul Jalil berkata kejohanan itu bukan sekadar peluang memburu pingat, sebaliknya platform untuk menilai prestasi sebenar serta keserasian pasukan selepas mengharungi beberapa kejohanan antarabangsa sebelum ini. Pemain perseorangan wanita negara K. Leshchana sekali lagi terkandas di pusingan pertama selepas tersingkir pada aksi pembukaan terbuka China hari ini. Pemain ranking ke-28 dunia itu terpaksa mengakui keunggulan wakil Amerika Syarikat Bei Wenzhang apabila tewas straight set 16-21, 15-21 dalam tempoh 34 minit di Gimnasium Pusat Sukan Olimpik Changzhou. Pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli enggan cepat selesa meskipun sudah menikmati kemenangan dan beberapa penamat podium musim ini. Sebaliknya, pelumba berusia 18 tahun itu berazam terus memperbaiki prestasi bagi merealisasikan impiannya bergelar juara dunia. Hakim Danish berkata fokusnya kini adalah mengekalkan rentak konsisten dalam setiap perlumbaan kerana percaya ia adalah kunci untuk bersaing merebut gelaran dunia. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar Radio Malaysia FM, satu pilihan. Radio.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Di Dewan Terbuka Kampung Kedodong, Pulau Tawar Jerantut, 10 pagi hingga 10 malam, 25 dan 26 Julai. Dan sebarang pertanyaan, boleh hubungi Encik Muhammad Asri ya di 012-950-9001. Kita berbual lagi dengan lagu seterusnya untuk anda, Asmida, Biar Sampai ke Bintang.

Okey, Khairul Irlan dengan aku yang kau panggil sayang, tepat jam 10.01 minit malam. Kita tunai permintaan pendengar kita sekarang ini. Okeylah, yang pertamanya ini daripada Hasnita Hasan Batu 12. Dua yang diminta saya tunaikan. Yang kedua ya, daripada Gingerbread ya, untuk semua pendengar di Indonesia Bank FM katanya. Semoga terhibur. Terima kasih Hasnita. Diteruskan lagi dengan ini daripada Mak Tok katanya, nak minta lagu Jasa Bonda dari Warisan untuk hiburan sendiri dan semua pendengar Bank FM katanya. Semoga terhibur ya. Terima kasih Mak Tok ya, orang marah ini. Dan yang seterusnya ini permintaan daripada Wak Manan Sekincan katanya, nak lagu daripada Nash pada Sugar di Wajahmu ya. Katanya teringat arwah orang rubah dan juga baru ziarah pusara petang tadi ya. InsyaAllah semoga bersama dengan orang beriman, amin ya. Jadi kita tunaikan dulu tiga permintaan pendengar kita. Ia dulu Gingerbread dengan Ku Cari Damai di Hati.

0: Okey, warisan dengan jasa bonda 10.17 minit malam. Terus kita dengar permintaan pendengar kita yang seterusnya daripada Marina Abdullah Sungai Karang Pantai, katanya nak minta lagu Kumpulan Damia dengan Pasrah untuk semua pendengar dan juga warga kampung Sungai Karang Pantai, dengan ucapan happy selalu je dengan orang tersayang dan juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Jangan lupa makan ubat selalu, semoga kesihatan baik-baik aja. Amin, terima kasih. Dan juga ini daripada Mokju, katanya assalamualaikum, katanya koi nak minta lagu Gadis Melayu Tak Menawan. Bukan semua, siapa gadis tadi sebenarnya tak menawan, jangan bila. Okeylah, buat semua sahabat Pan FM. Okey, dan juga ini daripada Sahidan. Kita dengar dulu apa ucapannya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Malam DJ Wawa,
0: yeah,
1: selamat tugas.
0: Ya, yeah.
1: Dan juga selamat bekerja di konti. Saya nak dengar lagu daripada AI. Letak lagu ni tujukan buat semua yang menilai saya, semoga terhibur.
0: Ya, itu tadi permintaan daripada Sahidan juga ya, Ayi dengan Retak. Kita tunakan lagi 3 permintaan pendengar kita. Kita mulakan dengan Damia Pasrah.

Ya, Datuk Jamal Abdillah dengan Kadis Melayu, 10.31 minit malam yang dengarkan kami di Kuantan Pekan 104.1 MHz. Kita terus lagi dengan permintaan pendengar kita. Ini dari Sadia Osman Kemayan, kita nak dengar lagu Andeki Anjani satu. Terima kasih Sadia. Ya. Kemudian juga ini daripada Romli. Katanya Romli daripada Assalamualaikum, katanya nak minta lagu Gudak Rindu penyanyi Rafiq Abuang. Semoga baik-baik selalu, katanya. Terima kasih. Okey. Okey, dan diteruskan lagi Ilham Irfan dari Mengkuang nak dengar lagu Smash dengan Ikrar Cinta. Tiga lagi lagu yang seterusnya, kita mulakan lagu Hindi satu.

lah untuk hiburan semua. Okey, dan juga ini Zeni dari Triang nak lagu Kumpulan Medicine ataupun Kumpulan Metafora. Saya ambil yang Medicine ya. Semoga terhibur katanya. Terima kasih. Jadi yang lain-lain itu saya bawa ke lepas berita nanti. Ini dulu Medicine Nostalgia Terluka.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform, dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini, di platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan, dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh, dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan, termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau sumbangan zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabungan Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamakan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyataan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Sumba Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
4: Kau bertemu aku begini.
1: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
5: Ya, yeah, dari Malaysia FM, satu pilihan 11.11 minit malam. Kita dah masuk jam yang terakhir dalam Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Kita baca semualah permintaan pendengar kita yang berbaki ada 5 lebih kurang ni. Okey, daripada Kaisha Mengkuang katanya Kerayong, ya. Yeah. Nak dengar lagu Zahariz dengan Cinta Sedang Bayu buat Wan di rumah. Semoga dilindungi Allah selalu. Terima kasih, Kaisha. Suzana Bukit Ibam katanya hujan, ya. Yeah, tu line slow. Nak lagu Zaitun Sameon, Kabut Serangkai Mawar untuk Kak Ian Karipap Frozen, Eza, Cik Rukia Cendrawasih, Cik Rukia Rompin, Rosita Muhammad dan Lino Mod. Semoga-semoganya semuanya sihat belaka. Terima kasih Suzana. Ini Jijo Jerantut katanya, assalamualaikum. Malam ni Jerantut hujan bertahan lebatnya, sejuk sikit. Oh ya, yeah. Sebab CD pun dah dengar guruh, dah mungkin ada tempat di kuatan yang dah hujan rasanya. Minta putarkan lagu Serumba nyanyian Tok T. Tok T pula, ya, yeah, maaf ya, yeah, Tok Ki. Dengan ucapan selamat sejahtera untuk semua, terutama isteri tersayang Nur Azira Nazri serta anak-anak, ya, kakak Zara dan juga Zayan. Semoga semua sihat dan berbahagia selalu. Terima kasih Jijo. Orang Syed Zainal ini lambat katanya. Nak lagu Datuk Jamal Abdillah Kekasih Awal dan Akhir, ya, Syed Zainal Shah Alam katanya. Dan juga yang terakhir Eza, orang Bukit Ibam juga ni. Okey, nak lagu apa ni? Siti Nordiana, ya, tak upaya menangis lagi buat Cik Kiah Cendrawasih. Okey, dan juga Suzana Lirumok juga, terima kasih, ya. Kita masuk dalam Marathon Hits.
6: Marathon Hits Music tanpa henti.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang.

dari M. Nasir dengan permintaan daripada Ibrahim Al-Hagaf anak Pahang eh, bumi di Bumi Kota Baru katanya. Lagu ni untuk ibu di Endau katanya, walaupun agak jauh ya. Agak selalu ingat pada bonda dan juga selalu mendoakan bonda secara sihat dan gembira selalu dengan Kak Long dan juga anak-anak saudara di sana ya. Semoga amal ibadat bonda diterima olehnya. Amin. Terima kasih Al-Hagaf ya. Sampai sini saja saya bersama dengan anda dan insyaAllah jumpa saya lagi hari esok di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan MCR Puan Zainal dan juga Puan Khairul Bariah ya. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya daripada Mirwana dengan Hikmah Kembara. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton ke semua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni, dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider Aladdin. Nasional FM, sentiasa di hati.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa itu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujur katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Su, hadir teman saya pada awal pagi ini. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy. Semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan Nasional GBH sampai 6 pagi. Terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balang. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat tengah malam Rabu. Salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan. Semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizizi, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malaman anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan Janji Manismu, membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad, digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990, telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai itu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melepaskan Maaf.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? PIN nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 88.1 Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini, yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak banyak antaranya ada Noraini, Rina, Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Misran. Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026, tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey, dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah eh. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil. Ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ini dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores, selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia, sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran, termasuklah Bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, Media Sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang, dokumentasi sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ada

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di National FM sentiasa di hati. Saya Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan bola sepak tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nur Diana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun dia. Hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang dah pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pada pagi ni, selamat pagi saya ucapkan. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting, jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting, hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu. Lagi lagu kita pada pagi ini, dia lagu dari kumpulan Eva dengan

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Bawaan Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mama yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengar kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengarkan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga Izzy ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markum, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis tukar 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nick Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Asa Janji Gara Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar Kait Tacot, katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi, assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini dia sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km, ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sepenuh Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ni, kecuaian di jalan raya ni, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ally Cats dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimullah Ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ni penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senama dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana? Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak. Alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Senang Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah taklah berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah, kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat. Bersegera. Ala ma yanfa'uka. Terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itu ulama kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan iaitu apa? Antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Pada aflahal mu'minun. Ha kan? Telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Maka manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan, di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong dengan amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian. Daya dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya puat, tu rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalim. Takut kita muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan 5.52 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.53 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.59. Di Shah Alam 5.59. Di Ipoh Perak dia jam 6 pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi. Di Alustar Kedah 5.59. dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM, kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak buat kat sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

mereka mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ron Iglesias, Pahang FM. Radio Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau akan membaca surah Luqman ayat 1 hingga 12.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa muda kita rasa harta sangat penting, tapi bila tua rupa-rupanya sehat lagi penting. Namun apabila nyawa sampai di kerongkong, amal ibadah lagi sangat penting. Masa muda kita sangka duit boleh selesaikan semua masalah. Kita sanggup tinggalkan solat demi kerja, sanggup tak baca Quran sebab sibuk cari duit, berkira nak sedekah sebab nak simpan untuk hari tua. Namun rupa-rupanya bila umur sudah meningkat, baru kita sedar bahawasanya duit tidak mampu nak membeli kesihatan. Duit juta-juta dalam akaun tak boleh nak membeli lutut yang dah haus. Duit juta-juta dalam akaun dah tak boleh digunakan untuk membeli tenaga yang dah hilang. Dulu berangan nak travel seluruh dunia, namun apabila pencen, duit dah banyak tapi badan dah tak larat pula. Pasangan yang dulu menjadi teman jalan-jalan pun dah uzur. Ajak melancong pun lebih rela duduk di rumah. Masa tu baru kita faham, rupa-rupanya harta ni ada tarikh luputnya. Kesihatan pun ada tarikh luputnya. Bila doktor dah mula bercakap tentang penyakit, bila rambut dah mula memutih, bila kawan-kawan mula meninggal seorang demi seorang, barulah kita sedar bahawasanya yang paling mahal bukanlah rumah, yang paling mahal bukanlah kereta, tetapi yang paling berharga ialah satu sujud yang kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang paling berharga ialah satu helaian Al-Quran yang kita baca. Yang paling berharga ialah satu sedekah yang kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab akhirnya harta yang kita kumpul akan ditinggalkan kepada waris. Kesihatan yang kita jaga akan hilang ditelan usia. Yang masuk ke dalam kubur bersama dengan kita hanyalah amal soleh. Maka jangan tunggu tua untuk jadi hamba Allah. Sebab ramai yang sempat tua tapi tak sempat bertaubat. Ramai yang sempat tua tetapi tidak sempat beramal. Nabi SAW pesan, rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa sihat sebelum datangnya masa sakit, masa kaya sebelum datangnya masa miskin, masa lapang sebelum tibanya masa sibuk, masa muda sebelum datangnya masa tua, dan masa hidup sebelum tibanya masa mati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plan 104 Poplan 1 3. Dengarkan Pahang FM, di mana jua

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Bang FM, satu pilihan, 6.45 minit pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, selamat pagi negeri Pahang. Bila dengarkan suara ini di udara, anda bersama dengan saya, Atira Wahab.
2: Dan juga saya, Azhar Aziz, menemani anda hari ini, AA, insyaAllah teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Kalau semalam, kita dah bersama dengan AA untuk Zul Atif, hari ini pun sama juga.
3: Zul yang
2: sama lah. Hari kita tapau, okey, untuk Zul Atif.
3: Jangan tapau, ketujuh-tujuh hari tu sudahlah, Azhar.
2: Ya, idola. Okey, terima kasihlah kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada. Pembuka siaran untuk Bang FM bersama kami berdua mengambil alih siaran dari Nasional FM. Yeah. 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda. Okey, dan seperti biasa dalam jam ini kita bersama untuk hari ini edisi Rabu 22 Julai 2026 bersama 7 Safar 1448 Hijrah dan kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Okey, yang pertama untuk tajuk utama akhbar pagi ni, kita nak tengok menerusi bernama lah Azhar Aziz ya. Perdana Menteri umum sumbangan RM2 juta ringgit kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan sumbangan Kerajaan Madani berjumlah RM2 juta ringgit kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Dan Perdana Menteri membuat pengumuman berkenaan ketika majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka pada semalam. Dan sedikit yang dikongsikan menerusi laman X, sudah pasti secara peribadi saya amat terhutang budi kepada Al-Qaradawi, sama ada dari segi idea, pemikiran, dukungan moral dan persahabatan yang dibina atas asas keikhlasan. Semoga itibar, semoga ikhtiar seperti ini akan mendapat barokah, membawa manfaat dan mencerahkan umat.
2: Okey, itu yang dipetik menerusi bernama dan seterusnya menerusi berita harian online. Menteri Dalam Negeri Iran bertemu pengantara Pakistan ketika ketegangan AS Iran memuncak. Okey, yang mana Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat AS dan Iran diteruskan menurut pegawai lapor agensi berita Jerman DPA. Dan Momeni mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Bas Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Dan bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan ketua tentera Pakistan, General Asim Mune, yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman MOU antara AS dan Iran pada Jun lepas.
3: Okey, itu yang dipetik menerusi berita harian. Dan kita beralih pula lah Azazim menerusi Kosmo ni. Pemandu lori maut dibunuh adik sendiri. Perkara ini ataupun kejadian ini berlaku di Hulu Selangor. Seorang pemandu lori maut dipercayai dibunuh adik kandungnya dalam satu pergaduhan di Kuala Kubu Baru semalam. Dan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintendent M. Manimaran kongsikan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 5.30 minit petang. Dan menurutnya hasil siasatan mendapati mangsa yang merupakan lelaki tempatan berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Dan suspek yang juga adik mangsa berusia lingkungan 26 tahun berjaya ditahan sejurus selepas kejadian bagi membantu siasatan, dan suspek direman selama 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh.
2: Alright, okey, itu dipetik menerusi Kosmo. Dan akhir sekali dipetik menerusi Utusan online, murid bergaduh berlaku di luar kawasan sekolah, tindakan perundangan jangan diambil. Okey, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL mengambil serius insiden pergaduhan melibatkan murid yang berlaku di kawasan perumahan seperti yang tular di media sosial. Dan menurut JPWPKL, pihak polis telah selesai menjalankan siasatan dan kes tersebut kini dalam proses tindakan perundangan, dan katanya pihaknya memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Dan JPWPKL tidak berkompromi dengan sebarang salah laku keganasan melibatkan warganya. Itu yang dipetik menerusi utusan online. Baik, itu antara empat tajuk utama akhbar yang telah pun kita kongsikan menerusi Bernama, Berita Harian, Kosmo dan juga utusan online.
3: Dan kejap lagi pukul 7 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan kejap lagi di jam yang kedua kita ada awesome
2: macam biasalah ya, kita akan bersama dengan anda. Ini dia paduan suara daripada Faris dan juga Mas Idayu, Air Titik ke Batu, Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada asalnya lalu, tapi sedikit dalam kerana berlaku bencana gunung berapi.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkokoh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai pejabat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pejabat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawatan awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7:16 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab.
0: Dan juga saya, Azhar Aziz, menemani anda hari ini. Edisi Selasa 22 Julai 2026. Bersama 7 Safar 1448 Hijrah. Yelah, kita pegang dua tirai, Selasa dan juga Rabu. Itu jadi kelirunya tu.
1: Betul, itu kadang tu jadi confused.
0: Mundur balik.
1: Pastinya hari ni hari Rabu. Untuk rakan-rakan pendengar-pendengar
0: betul,
1: kita pasti seronok, Zah. Sebab bila kita dah ada pertengahan hari ni, hari Rabu ni,
0: Pertengahan minggu
1: kan, pasti dia punya waktu atau masa tu lagi laju
0: lagi
1: daripada
0: laju
1: kebiasaan.
0: Sekejap
1: kalau hari Isnin Selasa,
0: cuti lagi dua
1: kalau
0: hari.
1: Kalau hari Isnin Selasa rasa macam alamak, pelahan dia. Itu kalau dengarnya orang kata Mondays blues. Itulah benda dia
0: kan. Jadi apa pun, mungkin bila bila bekerja je lemau, mungkin tak susah sabar. Katanya hujung minggu ni ada mini ada maha paha.
1: Kan? Ada maha paha.
0: Sebelum ni mini maha di Temeloh kan, Tira, yang kita pergi. Dan
1: tahun
0: untuk
1: lepas,
0: tahun ini maha paha.
1: Wow,
0: mana kata
1: besok,
0: lagi besar lah, Tira. Jadi ada dah berkira-kira jenis tak sabar kan. Minggu ni pula minggu gaji. Lepas tu Satu Ahad ni luar masa bersama keluarga. Jadi tahulah hala tuju tu nak pergi ke mana.
1: Betul.
0: Boleh lah.
1: Yang pastinya untuk program Maha Pahang ni, dia pastinya akan membawa ataupun mempamerkan jentera-jentera pertanian ataupun produk-produk tempatan kita.
0: Betul.
1: Dan mungkin Azhar boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita antara tarikan-tarikan menarik untuk kita bawa seisi keluarga kita ni.
0: Yang menariknya Pang FM ada kat situ. Kan hari Jumaat dan juga hari Sabtu.
1: Baik.
0: Dan juga ada pameran teknologi pertanian pintar, ada pameran ternakan, lepas tu ada pameran exotic pets pun ada. Pameran penyu. Lepas tu ada jualan anak pokok, Tira. Jualan produk, program kucing angkat.
1: Ni mesti banyak kucing tu nanti. Awak boleh lah bawa Snowy nanti.
0: Jadi ada juga program nelayan darat. Ada pelbagai demonstrasi dan juga aktiviti memancing fish scooping. Dan ada ini pertandingan lasso lembu, pertandingan kucing awesome. Pertandingan hasil hasilan pertanian.
1: Baik.
0: Ada pertandingan memasak, pertandingan mewarna, uji rasa daging wagyu. Macam tahun lepas kita tak berkesempatan, tak sempat nak merasa. Katanya dah habis lah. Katanya gitu.
1: Nasib baik ada yang dijual, Azhar. Kita bolehlah beli.
0: Betul. Jadinya bolehlah datang kalau anda rasa mungkin minggu hujung minggu ni tak tahu nak pergi ke mana kan. Sebabnya berlangsung pada 23 hingga 26 Julai.
1: Bermula esok lah ya. 23 hingga 26 Julai.
0: Bermula pukul 10 pagi sampai 10 malam.
1: Di mana?
0: Di dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub.
1: Orang-orang Raub seronok lah ni.
0: Pavilion-pavilion. Daerah-daerah contohnya Pavilion Cameron Highland, Pekan kan. Jadi banyaklah jualan-jualan daerah masing-masing.
1: Betul.
0: Yang akan ditonjolkan pada Maha Pahang 2026.
1: Dan pastinya Azhar Aziz tidak ketinggalan juga. Kita ada cabutan bertuah juga. Ada juga. Dan antara hadiah utama, boleh saya kongsi sikit. Kalau awak nak rasa kereta baru, ada Produa Beza. Lepas tu ada lembu wagyu, ada kerbau tenusuk, macam-macam lah ada yang
0: mereka
1: menanti
0: boleh menang kereta
1: kita
0: lah. Jadi bolehlah berpeluang mengambil masa bersama keluarga tersayang. Pang FM pun ada kat situ hari Jumaat dan juga hari Sabtu ini.
1: Dan juga kita perlu berbangga juga sebenarnya. Waktu inilah kita nak merasa ataupun nak mengetengahkan produk-produk tempatan kita. Kerana setiap pembelian ni, Azhar, bukan Azhar Aziz, bukan sahaja kita nak menyokong usahawan-usahawan dan juga petani-petani negara kita. Malah dia juga ni turut membantu mengukuhkan ekonomi, membuka lebih banyak lagi ruang ni untuk pengeluar tempatan untuk terus berkembang.
0: Jadi bolehlah support kata usahawan-usahawan tempatan kita. Baik, untuk hari ni macam biasa edisi Rabu kita ada Osom yang mana bertemakan
1: semangat juara.
0: Lagu yang pertama

0: dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita, kadang-kadang secara sukarela mengatakan bahawa si polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar, itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi di

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: dan muzik-muzik dari barat. Mereka akan mewakili muzik kita.
1: Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: tak ngapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes-orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus.

0: satu pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subulas salam wa najjina minal zulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر لنا وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbaikilah hubungan antara kami dan satu padukan hati kami, dan tunjukkan kami jalan-jalan kerukunan dan perdamaian. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada kegelapan-kegelapan kepada nur hidayah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan keji zahir dan batin. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada kami pada pendengaran dan penglihatan kami, juga pada hati kami dan pada pasangan-pasangan hidup kami dan sekalian keturunan kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau amat menerima taubat dan amat pengasih. Dan jadikan kami sentiasa bersyukur kepada nikmat-Mu, sentiasa menyayangi-Mu, sentiasa menerima nikmat-Mu dan limpahkannya dengan sempurna ke atas kami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.